0: Yahya dengan dua orang temannya ditembak. Jenazah mereka ditemukan di dekat jembatan. Aya menggenggam buku bertuliskan namanya, yaitu Silas. Malam itu mereka pulang rapat menentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sebuah pabrik besar. Aya guru kimia dan aktivis lingkungan hidup, kepala polisi yang adalah sahabat kami berbisik, pengusutannya sulit sebab pabrik ini milik kerabat istana. Nah, itu terjadi 12 tahun lampau. Sejak itu hidup kami jadi derita dan penuh nestapa. Penyakitku makin mengganggu. Tapi selain derita fisik, kami terpukul lebih berat dengan derita batin. Rasanya dunia seperti kiamat, sebab hampir tiap orang membuang muka. Tidak ada yang mau mendekat kepada kami. Kami dianggap najis. Untunglah ibuku masih tetap boleh bekerja. Ia guru SD. Tapi sungguh menyakitkan sikap gereja terhadap kami. Ibuku adalah seorang penatua. Lalu tiba-tiba ia menerima salai surat dari pendeta. Ibunya, Ibu Silas yang terkasih dalam Tuhan, kami sangat mensyukuri pelayanan ibu untuk gereja Tuhan. Namun Tuhan ingin memakai anak-anaknya yang lain untuk melayani. Oleh sebab itu, masa jabatan ibu sebagai penatua tidak diperpanjang. Kami berdoa kayaknya pada masa depan Tuhan akan memakai ibu lagi untuk melayani ladang Tuhan. Tuhan memberkati. Wah, surat manis yang penuh dihiasi nama Tuhan. Tetapi yang lebih menyakitkan hati adalah bahwa dalam khotbahnya pendeta berkata, semua penyakit adalah akibat dosa dan upah dosa adalah maut. Penyakit adalah kutukan. Sia-sia berobat ke dokter manapun. Yang perlu adalah pelepasan dari kutuk. Aku bingung, apakah pendetaku bisa berpikir atau tidak ya? Yang juga mengecewakan adalah bahwa gereja penuh dengan slogan mulung. Berkali-kali ada seruan dari pucuk pimpinan gereja agar solidar dan membela penderita HIV atau AIDS. Solidar apa? Membela apa? Mana wujudnya? Cuma pernyataan kosong. Jangankan solidar, mengerti duduk perkaranya pun tidak. Pendetaku tidak tahu bahwa bayi 3 bulan pun bisa terjangkit AIDS. Jangankan membela, berjabatan tangan dengan aku pun pendeta itu tidak mau. Begitulah pendeta, begitulah gereja, cuma pandai berpura-pura. Senyum sini, senyum sana, tapi cuma topeng belaka. Sebut-sebut nama Tuhan, tapi cuma perhiasan. Sudah 12 tahun aku menderita lahir dan batin. Lalu pada suatu hari ketika berjalan di Blok M Kebayoran Baru, aku melihat kerumunan orang. Ada apa? Petugas parkir berkata, ada Nabi Isa. Langsung aku mendekat dan ikut berdesak-desak. Benar, itu Yesus. Orangnya tinggi, wajahnya serius, suaranya berwibawa dan agak ketus. Rombongannya bergerak maju. Aku berdesakan untuk mengejar. Aku sentuh jubahnya dari belakang. Tiba-tiba Yesus menoleh dan memandangi orang-orang sekitarnya. Lalu bagikan seorang guru yang galak, ia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Aku langsung gemetar karena takut. Lalu aku berdiri, aku Tuhan, maafkan aku. Kemudian Yesus menatap wajahku dengan tajam. Sambil setengah merunduk, aku berkata, namaku Ana. Aku sakit AIDS. Sudah 12 tahun. Aku dianggap najis oleh masyarakat. Yesus terus menatap wajahku sambil terdiam. Lalu ia berkata, aku tahu. Setelah itu aku lebih terkejut lagi. Yesus memeluk aku. Ia mencium kedua pipiku. Kemudian sambil memegang lenganku, Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Aku bagikan meledak kegirangan. Aku gugup lalu berlari meninggalkan kerumunan itu. Aku melayang kegirangan. Terengah-engah aku tiba di rumah. Bukan main, aku bertemu Yesus. Semua orang menganggap aku najis, tapi Yesus tidak beranggapan begitu. Ia memeluk aku, ia mencium aku. Ini mirip cerita di Alkitab. Lalu cepat-cepat aku cari cerita itu. Benar, ada di Injil Markus 5 ayat 25-34. Sejak hari itu, tiap pagi sebelum berangkat kerja, aku berdiri di depan cermin dan mengulangi kata-kata Yesus itu sambil meniru-niru intonasi dan artikulasi suara Yesus. Aku berkata dengan suara nyaring, anakku, anakku, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakit. Wah, aku jadi emosional menceritakan hal ini. Sampai-sampai aku lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Ana Irene Damaris Silas, yang disingkat AIDS. Amin. Saya Pendeta Emeritus Robi Setiawan.
1: Hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: terus.
1: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
3: Loh, Ma. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
3: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
4: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Muka Sela 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Yeay, bertemu lagi di hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Semangat pagi dalam berkat Tuhan yang sudah sahabat terima. Mari sama sekalian kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang baru setiap hari, memberikan harapan baru, juga ada kekuatan baru, kedamaian. Ya, selamat pagi semuanya. Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita, memimpin langkah kita sepanjang hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kasihnya yang tak berkesudahan, tidak ada habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi ya. Selamat pagi, senyumlah karena Tuhan adalah alasan sukacita kita. Jangan biarkan masalah mencuri sukacita sahabat di pagi hari ini. Wow, selamat pagi semuanya, bertemu lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful, blessing. Bersama-sama pagi hari ini, ya kita sudah menikmati kehangatan sang mentari. Cukup segar ya, pagi hari ini kita bisa menikmati kicauan burung, mekarnya bunga, hijaunya daun. Nah, dari atas studio pun saya juga bisa melihat sang mentari yang sudah menghangatkan kita. Demikian juga hijaunya daun-daun, kicauan burung-burung di atas. Menikmati pagi hari ini. Salam sehat, salam bahagia ya. Sehat semuanya? Tentu ya, hidup sehat ini adalah keputusan yang harus kita buat setiap hari. Kesehatan ini adalah aset berharga dalam hidup kita. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa pagi hari ini bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Loso Dr. Cipto yang akan menemani sahabat semuanya di Morning Blessing hari ini.

0: Oke, selamat pagi sahabat itu. Selamat bertemu lagi pagi hari ini.
1: Ya, di Morning Blessing.
0: Morning is wonderful.
1: Blessing.
0: Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi, Mbak Eri dan sahabat itu semua.
0: Sudah masuk hari Senin lagi ya, Dok ya.
1: Kenapa, Dok?
2: Sudah ketemu lagi.
1: Iya, betul sekali ya. Sekalian sudah terhubung bersama dengan Dr. Yosef. Setiap hari ini, Dok, sahabat semuanya. Sudah siap untuk bergabung bersama itu ya? Tentunya sudah dari pagi tadi ya. Setiap langkah kecil menuju sehat adalah langkah menuju kebahagiaan. Yuk, kita akan dengar bersama-sama pagi hari ini. Begitu ya, Dok, ya?
2: Ya, betul.
1: Oke.
2: Baik. Kita akan omong-omong tentang alergi, ya. Jadi sering kali kan kita, ini alergi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari pada ngomong gitu ya, ini alergi. Jadi alergi sebenarnya apa ya? Jadi alergi itu adalah suatu respon pertahanan tubuh ya yang berlebihan. Jadi respon pertahanan tubuh itu berlebihan terhadap zat-zat yang sebenarnya tuh nggak bahaya gitu ya. Jadi misalnya kita makan udang, bahaya apa tidak? Ya nggak bahaya lah, enak ya. Makan susu, kita makan telur, enak ya. Makan kacang, enak. Tapi pada bagi orang yang alergi, makanan yang enak-enak itu, tubuhnya itu menganggap bahwa yang masuk ke dalam tubuh itu adalah zat berbahaya ya. Nah, karena zat bahaya, maka timbullah suatu reaksi tubuh, yaitu reaksi imunologi, karena dianggap zat itu bahaya terhadap kehidupan kita, ya. Nah, zat yang menyebabkan alergi itu namanya alergen. Nah, alergen itu akan masuk dalam tubuh kita, ya, lewat apa aja, bisa lewat saluran nafas, ya. Jadi misalnya kita duduklah di sofa yang berdebu, tidur di hotel yang banyak debu. Nah di situ ada tungau debu rumah, ya, ada kayak partikel debu. Ya harusnya nggak apa-apa, sama hidung di itu aja dikeluarkan lewat bersin, gitu ya. Tapi enggak. Nah terjadi reaksi berlebihan dari hidung, sehingga hidungnya bengkak, pilek, buntu, gitu ya. Kemudian misalnya kena serpihan kulit hewan peliharaan, kita punya kucing atau tempat-tempat ada punya peliharaan anjing, ada bulunya ya, atau kita masang AC, katakan filternya tuh udah agak kotor, ada spora jamur, ya harusnya tubuh udah bisa menghandle gitu ya, udah nggak apa-apa. Tapi pada orang alergi itu terjadi reaksi yang berlebihan, di mana

0: timbullah antibodi yang namanya IgE. IgE itu kemudian mengikat alergen tadi yang ujung-ujungnya mengeluarkan histamin. Histamin itulah yang menimbulkan gejala dalam tubuh kita. Kedua, sumber dari alergi itu adalah dari makanan ya. Semisal udang, ikan laut, susu, telur, kacang tanah, stroberi, obat-obatan. Itu sama juga. Tubuh itu menganggap bahwa yang masuk itu protein berbahaya. Jadi daripada dicerna, tubuh itu membentuk antibodi. Sehingga terjadilah gatal-gatal setelah makan udang, mual, muntah, diare ya. Karena tubuh kita menganggap protein itu protein berbahaya. Ketiga adalah kontak langsung dengan kulit. Misalnya ya ada ibu-ibu, anak-anak putri remaja, nyobalah dia kosmetik baru, bedak baru, lipstik baru, malah jadi bengkak semua wajahnya ya. Atau misal-misal ibu-ibu atau remaja putih tadi membelilah kalung yang bukan emas, aksesoris. Ternyata di tempat yang ada aksesoris tadi, entah itu gelang, kalung, terjadi merah-merah. Nah itu juga disebut dengan alergi ya. Nah tapi juga ada juga yang di rumah sakit yang sering terjadi, yaitu alergi akibat suntikan. Jadi suntik antibiotik, aduh berontok, merah-merah ya. Bisa juga itu terjadi ya, sahabat, itu semua. Jadi pada prinsipnya alergi itu adalah suatu hiperaktif dari sistem pertahanan tubuh kita yang menganggap zat-zat yang sebenarnya gak berbahaya itu menjadi suatu zat yang berbahaya, sehingga terjadi reaksi tubuh yang berlebihan. Nah sahabat ikhtus, nah seumpama kita tuh nanti makan protein yang gak cocok dengan orang alergi, menghisap tungau debu ya, pakai jam tangan, pakai perhiasan yang kemudian kulitnya gatal-gatal atau suntikan, nah ternyata bisa menjelma menjadi penyakit. Nah tapi penyakitnya itu berbeda-beda ya, yaitu bisa kena hidung. Kalau kena hidung maka terjadi hacing, bersin-bersin yang disertai dengan hidung buntu, meler ya, gangguan penciuman. Tapi ada juga yang gak ke pilek tapi menjadi suatu batuk gitu ya, batuk disertai dengan mengi, jadi menjelma menjadi asma. Tapi ada juga yang menjadi biduren, yaitu timbulan jadi kulitnya itu menonjol disertai dengan rasa gatal yang hebat. Harus digarui, tambah garuk, tambah gatal ya. Gatal digaruk lagi. Jadi siklus garuk gatal, tubuhnya bentol-bentol. Yang keempat bisa juga mengakibatkan tadi pakai jam tangan, pakai gelang, pakai kalung, kulitnya merah-merah, gatal, namanya dermatitis kontak ya. Tapi ada juga yang karena makanan ya, makan misalnya ikan yang kebetulan gak gitu fresh, malah jadi muntaber ya, jadi BAB terus, diare, muntah. Nah itu juga sama reaksi daripada alergi. Loh padahal aku makan mangut ya rapopo tuh, makan misalnya orang lima, yang lain gak apa-apa, tapi yang satu itu diare, muntah, bisa juga disebabkan oleh alergi ya. Nah baik sahabat, itu semua kita akan mulai dengan reaksi pada kulit.
1: Oke.
0: Tadi kan kita tahu reaksinya bisa pada hidung, terjadi pilek, disebut dengan rinitis alergi ya. Saluran nafas bisa jadi batuk, asma gitu ya. Jadi tiba-tiba barusan aja masuk ke kamar hotel di villa ya, malah jadi batuk, jadi bunyi mengik-ngik-ngik gitu ya. Nah itu gara-gara tadi kena debu, tapi loh padahal yang lain gak apa-apa sih, itu retreat di villa itu semua baik-baik saja, cuman orangnya itu aja yang kemudian jadi batuk ngiki. Ada juga yang jadi biduran ya, bengkak-bengkak, bentol-bentol ya, atau kontak dermatitis. di tempat yang nempel perhiasan, di tempat yang nempel gesper, di tempat yang nempel arloji, timbul bercak-bercak gatal dan merah, ya. Dan tadi bisa juga mual muntah, ya, mual muntah. Nah, alergi itu, sahabatku semua, ya, itu tuh banyak sekali, ya. Jadi dalam prevalensinya kita menemukan 4 orang, lagi 4 orang jejeran, satu itu biasanya ada alergi, ya. Dan alergi itu ternyata sekarang ini tambah banyak. Tahun 1964 itu cuma 5% paling, ya. Tahun 1989 naik jadi 15%. Dan saat ini bisa sampai 20-25%, ya. Kalau dari urutannya paling banyak tuh ke asma, ya. Kedua kulit, ketiga hidung. Itu adalah prevalensi, ya. Prevalensi banyak, rata-rata sekarang ini pasien datang dengan anak kecil sudah batuk grok-grok pakai hirupan asma, ya. Dan memang alergi itu adalah dipengaruhi juga oleh genetik, ya. Jadi misalnya orang tuanya dua-dua alergi, satu sering pilek, satu asma, itu 50% anaknya itu akan terkena alergi. Jadi separuhnya gitu, ya. Kalau salah satu 30%. Kalau nggak ada, ya ayah nggak ada, ibu nggak ada, 15%. Lah kok bisa? Nah ternyata lingkungan kita itu bisa merubah DNA kita, ya. Beberapa laporan itu berasal dari makanan-makanan ultra processed food. Jadi makanan yang diawetkan, makanan olahan. Kita misalnya makan biskuit, nah kita tahu gandumnya dari mana? Tentu bukan dari Indonesia. Indonesia tuh nggak ada gandum, dari Eropa. Dari Eropa dikirim ke sini, ya mesti pakai pengawet. Tapi kalau kita masak biskuit, ya mesti dikasih menteganya, telur, pengembang, perasa, pemanis, ya. Nah, timbullah makanan-makanan olahan tersebut menimbulkan alergi, karena itu bukan makanan alami kita, ya. Kita mulai sekarang, ya, karena banyak, ya, kita batasi saja dengan dua aja, ya. Kita akan membahas tentang biduren, ya, alergi. Alergi itu, nah, kalau bentuk dari manifestasinya kulit, itu adanya respon kulit, adanya bercak berbatas teges, gitu, ya. Tapi kalau kita kena gabak tuh gak teges, ya. Jadi merah-merahnya tuh eksantem namanya. Kalau ini tegas, tegas, dan bentol, ya. Jadi bisa diraba, ya, bentol. Bisa diraba, ya. Menonjol dari kulit 1-2 mm, ya. Timbulnya cepat, tapi hilangnya ada yang cepat, ada yang lama, ya. Ada yang hilangnya sejam, ada yang 2 jam, ada yang 5 jam, ada yang sehari, ya. Nah, biduran itu penyebabnya tadi memang alergi dia. Makanan laut, ya, makan udang, makan kerang, makan kepiting, ya, atau makan ubur-ubur gitu, ya. Atau juga karena adanya debu padi pada musim panen. Jadi pasien itu misalnya main ke daerah persawahan, ya, main ke Ubud, ya, main ke yang banyak sawahnya saat itu terjadi musim panen. Nah, si serpihan-serpihan tadi nempel di kulit, jadi gatal dan jadi biduren. Tapi khusus untuk biduren itu bisa juga bukan disebabkan oleh makanan. Udara dingin timbul biduren, bisa. Udara panas sekali bisa juga jadi biduren. Atau tekanan pada kulit. Jadi kita misalnya punya gas gesper, ya, ikat pinggang terlalu ketat, ya. Atau mungkin ada berapa pakai tali dari BH untuk putri, maaf, ya. Itu juga bisa terjadi biduren, ya. Nah, biduren itu, sahabat ibu semua, ada yang cuman sebulan sembuh, udah. Tapi ada juga yang sampai 6 bulan. Sampai sering terjadi, ya. Itu. Nah, cuman 70% kalau biduren itu penyakitnya tuh belum jelas. Aku nggak makan apa-apa karena hawa dingin, ya. Aku nggak hawa dingin ternyata kena udara panas. Itu bisa kalau biduren itu, ya. Nah, sahabat Iktus, untuk biduran itu, karena tadi mekanismenya adalah suatu suatu histamin, maka ya obatnya antihistamin ya. Antihistamin saat yang parah banget ya, sampai wajahnya bengkak, bibirnya jadi tanda kutip apa bengkak juga, itu kita kombinasi dengan kortikosteroid selama 7 hari ya. Kalau nggak sembuh bagaimana? Ternyata obat antihistamin gatal itu boleh kita naikkan sebanyak 4 kali. Jadi kita naikkan pagi, siang, sore, malam. Lah kalau masih gatal, biasanya kita tambahkan dengan namanya Leukotriene antagonis, yang kita kenal yang ada di Indonesia itu namanya Montelukast ya. Nah, kalau masih gak sembuh lagi, digabung dengan antihistamin yang jadul, CTM ya, Bestalin gitu ya. Kalau gak sembuh lagi, nah mungkin itu harus dirujuk ke spesialis, karena itu udah menuju autoalergi yang ibaratnya berat. Jadi namanya udah autoimun itu ya. Nah, autoimun ya terpaksa kita beri obatnya seperti siklosporin, mikopenolat novetil, omalizumab, azathioprine ya. Jadi pakai obat-obat yang sifatnya anti autoimun ya. Tapi biasanya sih jarang pakai antihistamin udah sembuh ya. Pembahasan kedua adalah kalau alergi itu kena hidung. Ya, kita tahu hidung ini kan di dalamnya itu seperti karpet ya, karpet yang tipis, bersih ya. Kalau ketemploan debu, udara dingin, maka si lapisan hidung itu akan menebal. Nah, akibatnya apa? Pertama, karena tebal, tubuh itu akan berusaha disangka ada benda asing, jadi bersin-bersin. Dan khusus pada alergi hidung itu bersihnya nggak sekali, tapi hacing 3 kali minimal ya. Hidungnya gatal ya, diusuk-usuk, kemudian meler, mampet ya, dan sukar bernapas. Tapi ingat bahwa mata juga berhubungan dengan hidung, jadi kadang-kadang sertai dengan mata merah, mata gatal, mata berair. Jadi alergi hidung itu bisa sampai ke mata ya. Nah, bedanya sama batuk pilek biasa gimana? Tentu kalau batuk pilek biasa kan kejadiannya baru-baru aja ya. Katakan baru 7 hari. Kalau alergi itu pilek sudah 3 minggu atau 3 bulan. Nah, itu berarti ya alergi ya. Tapi kalau baru 5 hari pileknya, itu karena batuk pilek infeksi ya. Ingusnya kalau alergi jernih. Tapi kalau ada infeksi kental, kadang berwarna kuning ya. Demam, kalau alergi itu nggak demam ya, tapi kalau batuk pilek yang kena kuman, meriang. Batuk sering, karena biasanya itu kalau infeksi akut ya kena hidung, kena tenggorokan ya, bahkan kena telinga ya, jadi telinganya sakit, bahkan jadi vertigo ya, yang disebut dengan namanya neuritis pada saraf vestibuler. Jadi tanda-tandanya sahabat Iktus, awalnya bersin-bersin, hidung meler, gatal pada hidung dan mata ya. Tapi karena hidung itu gandengan sama telinga tenggorokan, ikut gatal itu ya. Tapi kan bingung, gak usah digaruk ya telinga tenggorokan itu ya. Itu, jangan dikasih kedondong, itu jangan, itu ngaco ya. Itu dikasih kedondong aja, jangan ya. Atau dikasih kecap manis sama, apa ya Pak, biasanya itu? Jeruk nipis. Nah itu jangan. Oh itu alergi ya. Nah, cuman kalau berlanjut, si pilek itu tuh ternyata bisa sampai mengganggu belajar, karena bocahnya itu akan seruput-seruput terus hidungnya, nggak bisa memperhatikan sekolah. Dan silakannya seringnya alergi itu timbulnya malam, karena malam itu dingin. Jadi anak itu tidak bisa tidur ya, karena buntu hidungnya. Besoknya suruh sekolah gimana? Ya ngantuklah ya. Nah, karena dia hidungnya buntu, maka napasnya pakai mulut. Jadi orangnya itu mangap terus mulutnya ya, ngowoh gitu ya. Dan ngowoh itu lama-lama bisa merubah bentuk wajah. Jadi wajahnya ini jadi kayak namanya tuh komplikasi rinomaksilofasial gitu ya. Jadi orangnya tuh apa ya? Jadi kayak mungkin karena jadi sehari-hari tuh wajahnya jadi ngowoh terus gitu ya.
1: Oh.
0: Nah, kalau ngowoh terus kan jadi apa ya, walaupun dia cantik sama ganteng karena bibirnya ngowoh, jadi gak cantik sama jadi gak ganteng gitu ya. Nah, padahal biang keroknya itu adalah alergi hidung ya. Selain sering ngucek-ngucek hidung, di sekitar mata jadi hitam. Sering matanya kayak mata panda karena dia tidurnya gak nyenyak. Jadi tidur hidungnya buntu, bangun napasnya pakai mulut. Sama bolak-balik radang. Radang lagi, radang lagi ya. Bahkan kalau dibiar-biarkan bisa juga menjadi polip dan mengganggu aluran sinus menjadi sinusitis. Nah, tapi jangan kita udah bilang, ah, aku udah operasi sinusitis. Kalau alerginya nggak diobati, ya kambuh lagi, ya. Lah pengobatannya gimana nih kalau alergi? Sama, ya. Yang pertama tentu hindari alergen. Tungau, binatang peliharaan lah. Aku punya kucing 5, ya, disumbatkan aja kucingnya, ya, daripada nanti hidungnya gatal terus, ya, atau batuk terus, ya. AC-nya nggak pernah diservis, jadi banyak jamur, tentu harus diservis AC-nya, ya. Yang kedua, untuk risk alergi, ya, tetap obat utamanya juga adalah antihistamin, ya. Yang kedua, baru dikasih dekongestan. Kalau berlanjut, ditambahin kortikosteroid semprot, ya, kortikosteroid semprot, yang nanti bisa mengempeskan telinga bagian dalam, ya. Nah, itu saja, ya, Mbak Eri.
1: Iya.
0: Okay. Kita membahas tentang alergi, ya, kita membahas tentang penyebab, ya. Kemudian cara mengobati, dan hari ini kita membahas dua, yaitu kalau manifestasinya di kulit, ya, jadi biduren atau mungkin dermatitis alergi, dermatitis kontak, dan kalau kena hidung, ya. Nah, untuk asma itu sendiri, ya, itu juga nanti kita akan bahas, ya, di kesempatan yang akan datang.
1: Oke, baik. Oke, sahabat sekalian, alergi tema kita pagi hari ini, ya. Oke, kita buka untuk sahabat itu yang bertanya, baik seputar alergi yang dibagikan pagi hari ini bersama dengan Dr. Lutet, atau tentang penyakit yang lainnya. Boleh, ya. Oke, dan kita sambil menikmati pujian manis untuk kita.

0: Oke, kembali lagi Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosef dari Rumah Sakit Mandiri Dr. Sito. Halo. Ya. Oke, kita buka lagi. Ya, halo Dok.
1: Ya, silakan Mbak, ya.
0: Nah, kalau seseorang yang mengalami alergi.
1: Ya. Ya, gimana Mbak Eri?
0: Seperti misalnya karena udara dingin, udara dingin ataupun udara panas. Sering kambuh, Dok.
1: Kambuhnya dalam bentuk pilek.
0: Artinya kalau udara dingin dan udara apa? Gatal, Dok. Berulang kali begitu cuacanya dingin, langsung gatal.
1: Ya, berarti kalau dingin dia kurang pakai cari jaket, Mbak. Cari jaket supaya anget.
0: Nah, apakah apakah dengan timbulnya kambuh ini bisa disembuhkan? Artinya kalau dingin itu bisa kuat kembali gitu loh, Dok.
1: Oh, itu memang kan dari badannya sendiri itu, Mbak. Jadi, kadang-kadang kalau badannya itu ibaratnya apa ya, badannya itu tuh badannya itu tuh berlebihan kan. Jadi kadang-kadang tuh kalau penyakit itu boleh dikatakan tuh sulit sembuh gitu Mbak. Kan penyakitnya dari tubuhnya yang berlebihan. Jadi orang lain kan kena dingin itu enggak apa-apa, kena panas enggak apa-apa, kenapa dia berlebihan. Jadi yang diakali itu ya gini, kalau dingin pakai jaket, kalau dia kepanasan ya pakai AC, diatur gitu. Kalau udah diatur gitu masih sakit ya kudu diobati pakai antihistamin itu Mbak, supaya histamin yang beracun tadi yang berlebihan bisa diturunkan jumlahnya, seperti itu. Karena penyakitnya dari dirinya sendiri yang ini.
0: Dirinya sendiri ya.
1: Betul.
0: Oke. Kalau dengan alergi dingin atau alergi panas, ada yang mengatakan minum ini. Nah, apakah dianjurkan, Dok? Kan itu kan cuma berlangsungnya sebentar.
1: Gimana, Mbak? Dia tuh alergi?
0: Ya, alergi yang dingin tadi kan gatal-gatal, terus disuruh.
1: Betul.
0: Dingin, disuruh minum apa itu yang bisa dibeli itu, bisa dibeli di apotek, minum ini supaya cepat sembuh.
1: Boleh nggak apa-apa, jadi misalnya minum boleh.
0: Nggak apa-apa.
1: Bisa nggak apa-apa, jadi misalnya alergi, terus ke apotek, ini ada insidal, boleh supaya gatalnya hilang, boleh. Jadi itu kan obat yang namanya bebas terbatas, boleh dibeli tanpa resep. Jadi sahabat tikus kalau memang terjadi gatal-gatal gitu, nggak apa-apa beli. Misalnya lagi jalan-jalan ke Bali, aduh gatal sebadan-badan. Nah, beli nggak apa-apa. Karena kalau nggak kan menderita, nanti garu-garuan terus ya. Nah, gitu. Ya. Jadi boleh dibelikan. Tapi kalau masih berlanjut, berarti sahabat tikus kudu konsultasi ke dokter. Karena mungkin harus dinaikkan dosisnya, ditambah dengan kortikosteroid, ditambahin montelukas, ya. Seperti itu.
0: Ya. Oke, kita buka untuk sahabat itu mau bertanya ya. Oke. Untuk apakah alergi itu sama dengan biduran, Dok? Dikatakan biduran, Dok.
1: Kan enggak, alergi itu bisa juga misalnya itu dia pakai jam tangan, tangannya merah-merah, dermatitis kontak. Bisa juga dia pilekan, ya alergi hidung. Bisa juga dia asma, alergi saluran napas. Jadi alergi itu prinsipnya sistem tubuh yang ibaratnya over ya, kelebihan. Suatu mekanisme tubuh untuk melindungi tapi kebablasan gitu. Nah organ yang spesifik kena itu bedo-bedo gitu ya. Bisa ke hidung, bisa ke kulit, bisa ke saluran pencernaan, bahkan bisa mengancam jiwa yang namanya shock anafilaktik ya. Tapi untungnya di Indonesia tuh nggak ada ya. Tapi kalau di luar negeri tuh bisa makan kacang sampai kemudian sesak napas dan Roy meninggal gitu ya. Namanya shock anafilaktik. Tapi kalau di Indonesia tuh selama saya praktek kok nggak ada ya makan kacang jadi meninggal tuh nggak ada ya. Apalagi makan kacang kedelai yang udah jadi tahu tempe kok nggak ada yang alergi itu ya. Untungnya seperti itu.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Kembali lagi di Morning Blessing.
2: Morning is wonderful blessing.
1: Oke. Halo Dok, masih?
3: Ya, masih Mbak.
1: Ya, oke. Dok, ini pertanyaannya, apakah alergi? Ya. Apakah alergi berhubungan dengan daya tahan tubuh? Dan tahan tubuh yang artinya mungkin kurang fit, begitu Dok?
3: Bisa. Jadi kalau dia kurang fit, stres itu... Uh-huh. akan mengacaukan dari sistem kekebalan. Jadi bisa itu ya terjadi. Oh. Nah, cuman untungnya beberapa literatur sekarang itu bisa pasien-pasien dengan gangguan alergi tadi itu disuntik sekretom itu Mbak Eri. Kalau kita tahu Mbak Eri bahwa sekretom itu dia itu kan memperbaiki inflamasi. Inflamasi itu peradangan yang berlebihan. Selain dia gunanya untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak, dia juga berguna untuk menghilangkan peradangan. Jadi mungkin bagi yang sudah benar-benar aduh udah kemana-mana gatel tiap hari gitu ya. Nah jadi bisa kita coba ya. Nah cuman sayangnya banyak pasien-pasien itu kalau berani jadi memberi obat-obat kortikosteroid, memang gatelnya hilang. Tapi wajahnya jadi moonfish, jadi bundar wajahnya ya. Dan kemudian juga tulangnya jadi keropos, perutnya jadi buncit. Gara-gara untuk menghilangkan gatal, ya udah jalan pintas aja lah. Beli obat-obat seperti dexamethasone, prednisolone. Nah itu memang betul gatalnya hilang, tapi efek sampingnya menjadi banyak ya. Jadi saya harapkan untuk sahabat tiktus yang kena alergi hidung, kena alergi makanan, kena alergi kulit, kena alergi asma, itu berobatlah ke dokter keluarga ya. Karena mereka nanti akan ngasih tahu ini asma harus pakai obat hirup, pilek antihistamin, mungkin juga obat semprot hidung ya. Kalau ini akibat kosmetik harus dikurangi, harus diganti kosmetiknya. Kalau ini akibat gaspernya atau akibat gelangnya atau kalungnya ya, harus diganti. Seperti itu.
1: Okay. Kalau berlanjut, ya, jadi alergi, jadi stres sama kelelahan itu bisa memicu alergi Dok ya, salah satunya.
3: Nah, tubuh kita tuh bergandengan dengan jiwa. Kalau jiwa kita terganggu, stres banyak, maka sistem imunnya jadi terganggu. Ya, sistem imunnya terganggu, jadi salah sasaran. Harusnya protein baik disangka protein jahat, gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan penyakit psikosomatis. Jadi awalnya itu gangguannya itu cemas, sedih, tapi manifestasinya itu gatal, sakit lambung, kepala pusing, leher kenceng, sulit tidur gitu ya. Jadi ada keterkaitan. Jadi bisa nggak si stres itu menimbulkan gatal-gatal? Bisa ya. Bahkan ada yang namanya tuh pompolik ya. Atau satu pompolik itu dermatitis ya, yang disebabkan oleh karena pikiran ya. Jadi begitu pikirannya tegang, gatalnya keluar. Tapi kalau piknik jalan-jalan ke Bandungan, jalan-jalan di mall ya, cari baju, cari kosmetik, hilang, nggak gatal. Tapi begitu lagi di kantor, dikejar target, waduh gatalnya menjadi. Lama-lama tambah tebal. Akibatnya kulitnya pada rusak. Nah, padahal untuk kasus seperti ini maka tentu obatnya selain antihistamin harus kita berikan juga obat-obat yang mengatur kecemasan. Dalam hal ini kita beri obat-obat yang bisa menambah serotonin maupun norepinefrin maupun GABA supaya sinyal saraf yang mengatur imunologi juga diperbaiki ya. Jadi sekarang mulai berkembang ilmu namanya psiko neuroimunologi ya. Jadi hubungan antara jiwa ke saraf dan sistem kekebalan tubuh. Nah, tahun ini di Solo ya ada seminarnya setiap tahun ya, psikoneuroimunologi itu. Jadi ada keterkaitan. Cuma karena waktu itu bersamaan dengan acara seminar hipertensi. Nah, jadi saya milih yang hipertensi di Jakarta ya. Karena hipertensi apa keten yang baru juga keluar ya. Di mana di sana dibahas kalau dari sprint trial satu penelitian dalam jumlah banyak sekali orangnya di Amerika, ternyata tuh kalau tensinya 115, 120 tuh bagus gitu. Sehingga mereka kemudian menurunkan angka hipertensi. Jadi kalau 120 atau 130 tuh hipertensi stage 1 gitu ya. Gitu lo. Padahal kalau di Indonesia tuh 140, tapi di Amerika turunkan satu step. Jadi yang dinamakan normal tuh ya 120 gitu menurut mereka ya. Seperti itu.
1: Oke. Dok, ini pertanyaan di luar alergi, Dok.
3: Boleh. Ya.
1: Saya minum amlodipin sudah normal 120-130. Tapi kemarin sempat turun menjadi 105 dan 65. Badannya gliang. Apakah itu juga pengaruh karena minum obat amlodipin begitu, Dok?
3: Bisa, kan turun sampai di bawah 100 berapa itu ya?
1: 105.
3: Iya, berarti kan kedropan ya. Nah, kalau bisa tuh di 110-120 lah gitu ya. Tapi kalau disebut dengan 120 sampai 130 tuh udah prehipertensi. Kalau 130 sampai 140 itu udah hipertensi stage 1. Nah, itu kalau tadi kan di bawah 120, 105 terus drop ya. Nah, strateginya gimana ya? Mungkin kita turunkan aja amlodipinnya 2,5 mg dulu boleh. Sambil dipantau benar enggak itu memang stabil di situ. Kalau stabil di situ berarti aman.
1: Oh gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan, apakah alergi bisa berubah sering bertambah usia? Kadang kan bayi itu kan bisa di kasus atau bayi alergi dengan susu formula ini begitu ya.
3: Dan betul. Kalau
1: dewasa, bisakah berubah seiring bertambahnya usia?
3: Biasanya tuh bayi sakit. Remaja hilang, kalau remaja itu. Remaja hilang, tapi kalau udah tua keluar lagi. Karena sistem kekebalannya itu, bayi kan kurang kuat, masih ngaco. Nah, nanti begitu saat pemuda gitu ya, 25 itu hilang. Hilang. Tapi kalau udah tua tuh, imunnya udah mulai ngaco lagi, kayak bayi. Keluar lagi gatalnya di saat mau tidur gitu.
1: Artinya
3: seperti itu.
1: Seorang yang mengalami alergi bisa juga muncul waktu nanti setelah sudah senior. Jadi harus waspada ya, Dok ya.
3: Betul, iya. Jadi jangan nanti dibilang oh itu cuma waktu anak-anak bayi, enggak, bisa juga ya.
1: Iya. Tapi bisa juga muncul alergi itu muncul saat dewasa, bisa juga, Dok.
3: Bisa aja. Jadi sekarang ini tadi dikatakan bahwa makanan ultra processed food itu tuh bisa memicu ultra processed food gitu. Nah, ultra processed food tuh apa gitu. Jadi tadi makan biskuit, roti tepung ya. Roti gandum sama aja pakai gandum ya. Ya gitu. Gula manis. Makanan olahan lah, permen itu bisa memicu karena itu kan ada zat pengawet perasa. Nah, itu yang kemudian bisa menimbulkan alergi.
1: Iya. Kalau tadi contoh bayi, kasus bayi yang waktu bayi itu alergi dengan susu ini, begitu dewasa bisa hilang, senior bisa kambuh lagi. Nah, sekarang alergi di usia pemuda tiba-tiba, apakah itu juga apa ya istilahnya, alergi tiba-tiba muncul di dalam usia dewasa, Dok? Padahal
3: bisa sekian juga.
1: Bisa juga ya.
3: Bisa. Tadi kan pengaruh stres. Stres itu jadi ngaco gitu. Putus pacar lah gitu ya. Misalnya bisa juga memicu gitu ya. Jadi enggak salah, bisa juga terjadi dari makanan seperti itu.
1: Baik, Kak. Gaya hidup yang seperti apa, Dok, supaya tidak muncul alergi?
3: Nah, tentunya tuh Yang pertama genetik, yaitu genetik itu udah salinan buku resepnya ya. Kalau udah ada genetik ya itu udah repot. Jadi artinya udah punya bibit. Nah, untuk alergi itu karena beda-beda itu. Jadi bisa dari dingin, dari hewan peliharaan, dari makanan. Jadi memang kita harus menandai sebenarnya kita tuh yang gak tahan tuh apa. Setiap minum susu, kopi kok selalu mencret. Berarti nah, tubuh kita ini gak kuat sama si kopi susu gitu ya. Nah, sahabat tikus, tentu yang sekarang dihindari itu adalah makanan-makanan yang namanya ultra processed food. Jadi makanan-makanan yang bisa awet berbulan-bulan ya. Karena makanan itu kalau bisa awet berbulan-bulan, biasanya ada zat pengawet. Nah, zat pengawet itu yang kemudian menjadi protein asing buat tubuh kita. Karena dia bukan alami. Kalau kita makan nasi kan alami. Makan ayam dibikin opor alami, kelapa bikin opor alami. Nanti makan buah alami, sayur, sayur bening, sayur asam alami. Tapi kalau kita mulai masukkan kerupuk, dan mungkin kerupuk tuh ada enggak itu pengawetnya ya. Nah, kemudian kita kasih bawang jagung, tepung banyak ya. Terus kita makan tadi roti-roti, bolu-bolu ya. Gula, nah gula itu kan sebenarnya warnanya itu mestinya ya dari tebu itu abu-abu, apa coklat ya, coklat kotor gitu ya. Tapi kalau bisa putih salju, pakai pemutih pastinya. Nah, itu yang kemudian memicu suatu alergi ya. Dan tadi katakan, kalau udah satu genetik, dua menghindari, tiga makanannya ya, yang keempat stres. Stres itu memicu. Tadi ada disebutkan, asma bisa dipicu oleh stres. Ada namanya neurodermatitis, di mana kalau kemerungsung gatalnya tambah, gitu ya. Nah, cuman kalau nggak diobati kan nanti kulitnya pada rusak ya, sahabat tikus ya. Berat kulit kita kan barrier yang penting untuk kuman. Nah, jadi sahabat tikus harus berobat ke dokter keluarga ya. Tapi aku ini mau paunya Panti Wirasa Dokter Cipto, boleh ya. Aku punya dokter kulit, boleh. Di rumah sakit kami ada dokter baru, yaitu dokter Rima. Spesialis kulit dan kelamin ya, kit baru ya. Nah, jadi boleh ke dokter Rima atau ke dokter Aprilia ya. Nah, di Rumah Sakit Panti Rosoni sekarang ada 5 dokter baru, Mbak Eri.
4: Oke, dok.
3: Ya, yang pertama dokter Laura, spesialis gigi anak. Jadi misalnya anak kecil mau dicabut, anak kecil mau dirawat, anak kecil mau ditambal, anak kecil pasang behel, itu harus sama spesialis dokter gigi anak dengan dokter Laura ya. Yang kedua dokter bedah anak. Jadi misalnya masih bayi, nggak bisa pipis karena terjadi fimosis, nah itu dioperasi sama dokter bedah anak ya. Atau waktu kecil kok ini apa, misalnya ada kedun, nah itu dioperasi sama dokter bedah anak ya. Kemudian ada dokter spesialis kulit yang baru, itu dokter Rima ya. Dokter Rima spesialis kulit ya, yang tadi penyakit alergi, gatal, tapi tentu saja kosmetik bisa ya. Misalnya aku pengen dicerahkan dok, aku pengen di wajahnya di item-itemnya dihilangkan, bisa. Selain dokter April ada dokter Rima ya. Kemudian dokter gigi Natasha, dokter gigi umum. Jadi sobat tuh pengen scaling, pengen nyabut sederhana, pengen ditambal sederhana, ya gak usah spesialis, bisa dengan dokter gigi yang umum ya.
4: Oke.
3: Tuh, jadi ada, dan terakhir dokter Andrew, dokter bedah saraf. Aduh, aku sarafnya kejepit, sakit terus nih, udah menjalar dari pantat ke kaki ke betis. Kalau jalannya udah nggak jejek lagi, itu bisa dioperasi sama dokter Andrew ya. Termasuk ini ya, tiba-tiba kecelakaan, ada pendarahan di otak, juga bisa dengan dokter Andrew. Jadi ada 5 dokter sahabat itu sekarang ya. Nah, prakteknya kapan aja. Nah, sahabat itu bisa buka di Instagram Rumah Sakit Panti Rasa Dr. Cipto ya. Karena kan beda-beda ya. Dr. Natasha ada Senin jam berapa, Selasa jam berapa. Dr. Laura untuk gigi anak juga ada, dokter Rima spes kulit, dokter bedah anak dan dokter Andrew ya.
1: Oke. Ya, kalau misalnya periksa mau alergi dengan dokter umum bisa dok?
3: Bisa, bisa.
1: Oke. Baik.
3: Nah. Jadi pokoknya ke dokter boleh ke dokter ya Pak. Jangan obati sendiri, takutnya nanti tadi kena Moonfish ya.
1: Betul.
3: Jadi wajahnya kedut, aduh gitu. Kan sayang-sayang nanti.
1: Iya.
3: Malah jadi betul. Itu.
1: Iya, oke. Baik. Ya, ada pertanyaan, Dok, kalau minum Idersulfan dari sendiri ke profil 150 mg. Tapi akhir-akhir ini tensinya jadi 115/65 atau 64. Khususnya apakah dikurangi atau tetap 150 mg?
3: Dikurangi aja ya, soalnya berapa tadi tensinya?
1: 115.
3: Oh, proses 115 sih masih oke, okay, masih berani. Tetap aja lah, tetap. Biasa kalau di bawah 110 harus kita waspadai, kalau 115 masih oke. Okay. Karena misalnya nanti kecapean, jalan-jalan, nanti banyak makan asin kan agak naik, jadi 120. Tetap dulu aja kalau itu.
1: Ibu,
3: Jadi jangan dikurangi ya.
1: Dikurangi Ibu. Ya. Oke, Dok, kita jeda lagi, kita nanti setelah lagu ini untuk sesi yang terakhir ya. Oke, Dok, kita akan jeda dulu.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi di sesi yang terakhir. Oke, dok, kapan ya seseorang itu perlu tes alergi?
2: Ya tentunya gini mbak, si pasien itu tuh sudah diobati dengan obat yang sesuai, tapi nggak sembuh-sembuh mbak, gatel terus ya, berarti ilang terus ya. Mungkin kita harus cari penyebabnya apa gitu ya. Nah cuman penyebabnya dulu sih Mantiroso ada, jadi pakai alat di prick test namanya ya, prick test. Tapi sekarang itu nggak ada. Jadi ada beberapa di laboratorium seperti Prodia, Paramita, diambil darahnya, nanti minta panel alergi aja. Di situ alerginya baru ketahuan jenisnya apa. Di situ nanti kita bisa menghindar gitu. Okay. Nah, kalau makanan berarti kita bisa pemeriksaan namanya nutrigenomik. Jadi artinya makanan apa ya yang kita tuh nggak tahu, tapi kok sering diare, sering muntah, sering gatal-gatal, kita curiga makanan, jadi kita periksa genetik kita. DNA kita tuh dipetakan, ternyata genetik ini gak cocok apa, gak cocok tepung, gak cocok nasi, gak cocok kacang-kacangan. Nah itu tuh berdasarkan namanya diperiksa gen kita, dicari gen kita itu ternyata termasuk yang ada mutasinya di mana, sehingga kita tuh gak bisa menerima makanan tertentu, ya. Cuman kekurangannya sih, satu cukup mahal, kedua misalnya debu lah, debu tuh menghindarinya gimana, di Semarang semua debu kok.
1: Iya.
2: Ya gitu ya, soalnya kalau mungkin di Eropa itu punya agak sedikit, di kita kan dimana-mana ada debu, susah ya.
1: Iya.
2: Nah, sehingga tahu pun tetap aja, tetap diobati. Jadi periksa bisa, diperiksa lewat satu, tes alergi di lewat darah, dua tes alergi lewat namanya prick test, tapi saya kurang tahu di mana ya, mungkin di Karyadi ada ya. Jadi pendidikan dulu Panti Rasa tuh punya, tapi itu cepat expired banget itu si alatnya itu si. Jadi kalau kita misalnya nggak seminggu 20 orang tuh kita harus membuang si alat cairannya itu ya, seperti itu. Sehingga akhirnya kita nggak berani karena jumlahnya nggak banyak gitu ya, seperti itu.
1: Iya. Oke, dok. Di sesi yang terakhir, dok, seandainya seseorang menggunakan obat alergi jangka panjang, apakah ada efeknya, dok?
2: Kan kalau sifatnya alergi biasa nggak apa-apa, tapi kalau steroid nggak boleh. Okay. Kortikosteroid nggak boleh, karena kortikosteroid menyebabkan moon phase. Kalau kortikosteroid sifatnya yang topikal, jadi misalnya asma pakai obat hirup, gatal pakai salep, hidung buntu pakai semprotan kortikosteroid, itu diperbolehkan. Karena dia nggak sistemik, dia nggak masuk ke dalam darah. Tapi kalau sahabat itu beli sendiri kalmetason, dexamethason, jangan, nanti kena komplikasi kebanyakan steroid ya, yang tentu nggak bagus. Jadi akhirnya kena penyakit akibat salah pengobatan. Tapi akhirnya murah, cocok kok. Iya betul memang ya. Tapi sekali pasien itu ya diberitahu tetap bersih keras. Ternyata selama tahun masuk lagi ke Panti Rasa dengan patah tulang. Dan patahnya itu enggak satu, biasanya lima gitu ya. Jadi patah tulang punggung, patah tulang paha, akibat kebanyakan steroid pada waktu mudanya. Karena alergi. Jadi kita cari solusi bagaimana supaya tidak gatalnya hilang, pilaknya hilang, batuknya hilang. Tapi jangan nambah resiko kena penyakit moon phase, kena penyakit autoimun.
1: Baik. Ya, ini informasi yang bagus banget sahabat semuanya. Lebih baik kita kalau seandainya mengalami alergi yang berkepanjangan, lebih baik kita ada pemeriksaan ke pelayanan medis ya, dok.
2: Benar, ya, bisa ya. Ya.
1: Ya. Oke. Silakan dok untuk sesi yang terakhir, pesan buat sahabat itu seputar alergi.
2: Baik, kalau tikus ya. Jadi, hari ini kita ngomong soal alergi. Alergi itu sepele ya, gatal, pilek, batuk. Tapi ganggu loh sahabat tikus, gimana anak kecil itu bisa jadi nanti ngowoh, bisa jadi nggak konsentrasi saat sekolah.

0: batuk gara-gara rinitis alergi ya. Nah, biarpun dengan asma, ngikik di malam hari, batuk terus, itu juga sangat mengganggu. Demikian pula dengan biduran, gatal-gatal, badannya sampai digarui, lecet-lecet ya. Nah, sampai itu susah khawatir, karena itu penyebabnya alergi itu sekarang kan bisa kita tangani dengan obat-obatan yang ada ya. Bahkan kalau perlu ya kita suntik sekretom untuk mengatur imunologinya ya. Nah, sahabat Ikhtus, untuk sahabat Ikhtus yang mengalami gangguan, silahkan ke Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto Semarang. Dan Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto saat ini ada 5 dokter baru ya. Jadi yang pertama Dr. Laura. Dr. Laura itu spesialis gigi anak gitu ya. Seperti itu. Yang kedua ada juga tambahannya yaitu dokter Andrew, spesialis bedah saraf. Tapi ada anak kecil masih bayi pengen dioperasi, bisa sama dokter Elizabeth ya, spesialis bedah anak. Kemudian dokter yang cantik ya, spesialis kulit, dokter Rima. Nah, jadi ada 5 ya, dan dokter Natasha itu dokter gigi umum. Jadi sahabat itu yang butuh cabut, tambal, scaling, bisa ya ke Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto. Oh, satu lagi terakhir ketinggalan, dokter Rina, spesialis fisioterapi, kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Jadi sahabat itu, aduh ini lehernya sering gringging, sering apa, sakit, kenceng, tangannya kesemutan ya, nyeri pada kaki, geringgingan, saraf kejepit, atau pernah setruk, saraf kakinya kok nggak gitu kuat, agak lemah, nggak usah khawatir. Jadi sahabat itu bisa ke dokter Rina ya. Dokter Rina fisioterapi, dokter Rina kulit, dokter Laura gigi anak, dokter Elizabeth bedah anak, dokter Natasha dokter gigi umum, dokter Andrew bedah saraf ya.
1: Oke.
0: Jadi tambah lengkap nih sekarang sahabat Ikhtus ya. Sahabat Ikhtus yang membutuhkan cari dokter, gak usah khawatir ya, bisa ya ke Panti Wirasa Dr. Cipto Semarang.
1: Oke,
0: begitu saja ya Mbak yang saya sampaikan.
1: Ya, oke, mungkin ada yang mau bertanya untuk lanjutan tentang suntik sekretom, nanti saya akan berikan nomor WhatsApp-nya Mbak Selin. Oke, sahabat Ikhtus ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Baik, dok, terima kasih untuk hari ini untuk info sehat yang seputar alergi ya. Kita ketemu lagi di Senin akan datang ya, dok.
0: Ya, Mbak. Ya, baik.
1: Selamat pagi,
0: ya.
1: Selamat berkarya kembali.
0: Ya, baik. Ya.

The Station on Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai kita jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini. Dan pagi hari ini rakyat senang sekali di mana bisa menemani sahabat itu Syiah yang luar biasa semangat dan selalu sukses karena diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini nanti kita akan bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Darto. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu dari Ed Sheeran, sebuah lagu Happier ya, supaya kita bahagia terus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Baik, itu masih di program Excellent Business di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Dato. Pagi, Pak.
1: Pagi, Mas Rakil. Tetap semangat, Mas Rakil.
0: Ya, harus semangat, Pak, ya. Ya. Karena kebaikan Tuhan, harus semangat dan harus memuliakan Tuhan. Ya, Bapak-Bapak, kita akan melanjutkan lagi ya, memanfaatkan rasa ketakutan ya, supaya bisa menjadikan kebaikan ya, Pak, ya.
1: Ya,
0: betul. Oke, silakan, Pak Dato.
1: Ya, selamat pagi, sahabat Iktus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Saya ingin meneruskan mengenai, kemarin kita bicara mengenai sumber ketakutan, bagaimana mengatasi, ya. Nah, sekarang saya ajak Anda ingin memfokuskan kepada bagaimana memanfaatkan rasa takut Anda. Jadi ketakutan itu bisa dimanfaatkan, bisa diubah menjadi sebuah peluang, bisa diubah menjadi sebuah keberanian baru. Kalau kita bisa memanfaatkan ketakutan itu luar biasa. Ada 6 cara untuk mengendalikan dan memanfaatkan ketakutan, sehingga menjadikan sumber kekuatan bagi Anda agar tidak menghalangi bisnis Anda. Yang pertama, caranya yang pertama memanfaatkan ketakutan adalah kuasailah ketakutan dan cari alurnya. Kuasailah ketakutan dan cari alurnya. Di dalam ketakutan ada kekuatan yang dahsyat untuk melangkah, yang jauh lebih daripada sebelumnya. Ini bisa didapat bila kita masuk, kemudian melakukan dan mengikuti jalur atau alur ketakutan itu. Ialah kita berada di dalamnya, kemudian taklukkanlah ketakutan itu. Ada contoh, ya, seperti Anda masuk ke dalam sebuah gelombang. Biarlah Anda mencari celah untuk keluar dengan memanfaatkan kekuatan gelombang itu. Nah, itu yang disebut surfing, saudara. Ya, surfing. Itu orang-orang yang bisa menaklukkan ombak yang tingginya 10 meter, 8 meter, 15 meter, dan menggunakan tenaga ombak yang menakutkan itu untuk dia bisa surfing, bisa berselancar di atas gelombang dan kemudian masuk di dalam gelombang itu, menerobos dalam gelombang itu sehingga dia bisa melewati dengan baik. Nah, itu yang namanya memanfaatkan ketakutan. Sebagian besar kita takut akan gelombang besar, tetapi para peselancar dia berhasil menaklukkan gelombang besar itu dan dia bisa dapat bayaran yang sangat mahal. Nah, itu penting ya. Seperti di Amerika hari ini sering Amerika kena tornado, ada beberapa ahli yang mengejar tornado. Dia ingin masuk di dalam putaran tornado yang bisa melempar propeller itu sampai 100 meter ke atas. Dia mau masuk di dalamnya sehingga dia menemukan apa sih sebetulnya tenaga yang menggerakkan tornado yang bisa memporak-porandakan satu kota ini. Kalau dia bisa tahu rahasia di dalam tornado yang sangat menakutkan itu, maka dia bisa membuat bagaimana caranya menaklukkan tornado. Kalau itu bisa dilakukan, maka dia bisa mendapatkan hadiah Nobel apa itu, fisikawan atau Nobel apa yang bisa menaklukkan tornado. Nah itu sekarang sudah dipelajari luar biasa. Ya, ketakutan negara-negara terhadap ancaman dari negara lain. Ya, yang hari ini perang karena dia menghadapi ketakutan untuk dibinasakan oleh negara lain. Sehingga dia memanfaatkan ketakutan itu dan membuat teknologi-teknologi yang senjata-senjata yang sangat canggih. sehingga dia bisa memanfaatkan ketakutannya untuk menaklukkan banyak hal. Ya, masuk ke dalam ketakutan, ikuti alurnya ketakutan, kemudian kita bisa mendapatkan celah dari dalam ketakutan itu. Ternyata di dalamnya ada sebuah kekuatan yang dahsyat. Kalau kita bisa menaiki ketakutan itu, kita bisa sampai ending di tempat yang luar biasa, seperti seorang peselancar, seperti seorang yang bisa menaklukkan tornado, dan seperti orang-orang yang menghadapi ketakutan dan bisa mengalahkan dan menciptakan teknologi-teknologi baru untuk mengalahkan negara-negara yang bikin dia takut. Ini sangat penting sekali. Ya, Indonesia sedang takut kehabisan energi, sehingga dia menaiki ketakutan itu dan memakai ketakutan itu untuk menciptakan sumber-sumber energi baru. Ya, memakai sumber matahari, memakai panas bumi, memakai teknologi-teknologi yang tidak fosil, ya, memakai apa itu kelapa sawit diubah jadi bahan bakar. Wah, itu terjadi karena ketakutan negara ini terhadap sumber energi yang mulai langka, sehingga masuk dalam ketakutan itu dan bisa menemukan penemuan-penemuan baru yang luar biasa. Jadi jangan khawatir dengan ketakutan. Kalau ketakutan Anda hadapi, Anda bisa memanfaatkan ketakutan itu, dan ketakutan itu membawa sebuah kuasa yang luar biasa. Ya, kuasailah ketakutan dan carilah alurnya dan temukan celahnya. Itulah kekuatan besar. Yang kedua adalah tataplah ketakutan itu dengan tajam. Karena sebenarnya ketakutan itu juga mempunyai rasa takut. Nah, ini agak aneh.
0: Ya,
1: itu. Jadi tatap ketakutan itu dengan keberanian, ya. Kemudian hadapi ketakutan itu, karena ketakutan itu sendiri punya rasa takut, Mas Ragil. Jadi ketakutan itu rasa takut juga. Misalnya Anda takut genduwo, takut setan. Padahal setan itu punya rasa takut juga dengan Anda. Jadi jangan Anda teriak, jangan Anda lari, hadap saja. Seperti Martin Luther waktu menghadapi ketakutan besar, dia mau dibunuh oleh pihak-pihak lain karena dia membuat reformasi, mengubah banyak hal. Ya, kemudian dia mengatasinya dengan berdoa 1 hari 8 jam, 4 jam pagi dan 4 jam malam. Pada saat dia doa malam, dia didatangi raksasa, setan yang berupa raksasa masuk di rumahnya, kepalanya sampai ke atap. Dan Martin Luther bangun dari doanya, dia tatap itu setan yang seperti raksasa. Kemudian dia berkata, dalam sejarah gereja ditulis, dia berkata, kalau ada kamu sebanyak genting di atas rumah, saya tidak takut. Wah, setannya itu langsung hilang. Karena dia cuma satu. Dia berkata, sejumlah genting di atas rumah itu berarti ada ratusan setan raksasa. Martin Luther tidak takut. Hadapi ketakutan, tatap ketakutan. Ketakutan itu ternyata tidaklah sehebat yang Anda pikirkan atau perkirakan. Ketakutan itu juga lemah bila Anda memasukinya. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan Anda adalah dengan memasukinya dan berhenti untuk menghindarinya. Katakanlah, biar saat ini saya lebih galak dari ketakutan saya. Oke? Dan ketakutan itu akan lari bila Anda telah masuk ke dalamnya. Ya, seperti Luther dengan si setan itu. Ya. Pada saat kita hadapi, pada saat kita bertindak, tatap dengan kekuatan ilahi, ketakutan itu akan kabur. Karena di dalam ketakutan itu sendiri ada ketakutan. Yang ketiga, ketakutan itu adalah perbedaan persepsi saja. Jadi kita harus memanfaatkan. Karena ketakutan itu hanya persepsi. Sebagian besar, 80% ketakutan kita itu persepsi. 20% baru nyata katanya. Ya, berarti 80%-nya ada di persepsi kita. Sebagai contoh, ada seorang pengusaha pemula yang ingin menjual produknya kepada salon pelanggannya. Tetapi begitu melihat minatnya berbeda dengan minat pelanggan, dia menjadi takut untuk melanjutkannya dan bingung tentang apa yang harus dilakukannya. Cobalah untuk memulai mengetahui perbedaan itu. Mengapa dia tidak berminat? Mengapa dia tidak ingin membeli? Cobalah mendekatinya lewat persahabatan dan ketahuilah alasannya. Apabila kita memasuki minat pelanggan, yaitu memberi informasi bahwa pelanggan akan mendapat keuntungan yang lebih besar, maka ketakutan orang tersebut akan hilang. Nah, itu kalau kita sedang bersaing ya. Kadang-kadang kita mau menawarkan produk, Mas Rakil punya produk sesuatu, kan kita berpikir, wah ini produk saya mungkin tidak diminati. Mungkin karena harganya mahal, mungkin karena tidak cocok dengan dia atau bagaimana. Tetapi ketakutan itu akan hilang pada saat kita datangi pelanggan kita. Kemudian kita mulai bersahabat, ajak makan siang, dan mulai menanyakan, kalau Anda pakai produk yang sekarang ini, keuntungannya apa? Dia akan cerita. Tapi kalau produk Mas Rahil memiliki keuntungan yang lebih besar, mungkin harganya agak mahal sedikit, tapi kualitasnya terjamin, mungkin orang akan berpindah haluan. Oh, gitu ya Mas Rahil. Produk Mas Rahil ini number one. Kualitasnya internasional. Ya, yes, ya, dijamin. Ada garansinya. Ya, kalau tidak sembuh, uang kembali. Misalnya. Wah, itu orang akan dengan rela hati ya, minatnya akan berubah ya, dengan yang lama menjadi yang baru. Nah, itulah ya, cara menyelesaikan ketakutan. Caranya adalah bersahabat dengan ketakutan ya. Nanti ketakutan akan ngomong sendiri ternyata. Oh, ternyata ini cara mengalahkan ketakutan. Jadi jangan melihat ketakutan itu adalah perbedaan persepsi saja. Yang keempat, janganlah melihat hasil, tetapi selesaikanlah apa yang dapat Anda lakukan terlebih dahulu. Kadang-kadang kita ini punya orientasi result oriented ya. Result itu hasil. Kalau tidak ada hasil bagaimana? Bisnisnya kan lama-lama bisa tutup itu, bisa ambruk. Nah, jangan melihat hasilnya dulu, tetapi selesaikanlah apa yang Anda dapat lakukan terlebih dahulu. Pengharapan dan kecemasan akan berlebihan, yang berlebihan akan membuat Anda terbelenggu oleh ketakutan. Jadi ketakutan itu bisa membelenggu Anda sampai Anda tidak bergerak. Tetapi selesaikanlah apa yang dapat Anda lakukan saat ini. Ya, jangan tidak berbuat apa-apa karena ketakutan, tapi coba selesaikan bagian Anda saat ini. Kerjakanlah sebaik-baiknya dan lihatlah hasil kemudian. Itu yang dikatakan oleh Tukul ya. Tukul itu pernah terkenal, hari ini stroke katanya. Ya, jadi dia sangat terkenal sampai satu jam dia hihahihi ketawa, mengajak orang ketawa itu. Saya pernah tanya satu jam dapat berapa Mas itu bayarannya. Kebetulan saya pas ke Jakarta, satu pesawat dengan beliau. Jadi saya ngomong. Dia dibayar satu jam 20 juta Mas Rangi.
0: Setiap
1: keren. Keren ya, setiap malam satu jam. Iya, itu ya, dulu kan terkenal sekali. Semalam 20 juta. Ya, tetapi dia pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya untuk bertahan hidup di Jakarta. Ya, tetapi dia jalani terus profesinya itu. Dan pada saat sampai di puncak, dia berkata bahwa kerja keras itu tidak menafikan hasil. Dia selalu berkata, saya sampai di sini itu kristalisasi keringat. Nah, itu istilahnya dia itu. Kristalisasi keringat. Jadi keringat itu mengkristal menjadi sebuah hasil yang kita harapkan. Tapi kita harus terus bekerja keras. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Jangan berhenti untuk melakukan. Kerjakanlah sebaik-baiknya dan lihatlah hasilnya kemudian. Lalu cobalah tingkatkan hasilnya perlahan-lahan hingga maksimal. Jadi kalau hari ini Mas Ragilanya bisa menjual satu, jangan pesimis, Mas. Tapi kerjakan terus. Menerus, tingkatkan hasilnya, maka perlahan-lahan akan menjadi maksimal. Nah, itulah rahasia bisnis excellence. Semua bisnis, orang-orang bisnis excellent terus bekerja walaupun belum melihat hasilnya. Ya. Itu memanfaatkan ketakutan. Karena ketakutan banyak orang, nanti kalau tidak berhasil bagaimana? Itu kan ketakutannya. Ya. Tapi kita akan berhasil di titik tertentu pada saat kita terus mengerjakannya setiap hari. Nah, itu penting sekali. Ya. Satu lagi Mas Rakyat. Nanti kita teruskan. Yang kelima adalah cuek dan tenanglah. Memanfaatkan rasa takut ini, kita harus cuek sedikit dan tenanglah. Dia teman juga. Dia teman juga kok katanya. Ketakutan itu teman. Jadi bisa dimanfaatkan. Kita punya teman, saya bisa memanfaatkan Mas Radil itu kalau saya mau. Ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Yang penting bagi kita adalah melewati ketakutan yang kita hadapi itu dengan tenang. Lewati ketakutan itu dengan tenang. Anggap saja dia sedang menakut-nakuti kita. Menakut-nakuti kita itu kan tergantung respon kita. Kalau kita nggak takut, ya dia tidak berhasil menakut-nakuti. Yeah. Untuk menghadapi yang menakut-nakuti itu, lewatilah dengan tenang. Ya, yeah. Tetap tenang, tetap semangat, lewati pelan-pelan. Nanti badai itu akan berlalu.
0: Berlalu. Iya, iya. Baik.
1: Ya, ya baik. Terima kasih. Ya.
0: Baik, makasih Pak Pendeta Darto. Ya, satu inspirasi yang luar biasa di mana memanfaatkan pada ketakutan. Di mana ketakutan ini ternyata bisa menjadi satu keuntungan. Dan ketakutan terpaksa untuk kita bangkit. Baik, sebelum kita lanjutkan. Nah, ya lagi kita dengarkan satu lagu yang akan hadir. Buat apa itu sebalik kita. Sekarang, tetap stay tune di 96.5 FM.

0: Jam si Jiawan ngerokok iktus. Ah,
1: loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Lu belum tahu toh, nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa, lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Aktivitas masih di program XMP sebagai hari ini. Ya tadi satu title yang luar biasa memanfaatkan bahasa ketakutan. Baik Pak, kita lanjutkan lagi ke title.
1: Ya, yang keenam, cara memanfaatkan rasa ketakutan Anda adalah lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Jadi pada saat takut, Anda tidak boleh mundur. Pada saat takut, Anda tidak boleh pasif. Pada saat takut, Anda tidak boleh cuti. Pada saat takut, Anda tidak boleh menutup toko Anda atau usaha Anda. Tapi lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Jangan melihat akibatnya. Banyak orang itu melihat akibatnya, kemudian dia berhenti. Tapi lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Ya, apa yang bisa Anda lakukan, lakukan aja. Lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan saat ini. Jangan memikirkan hal-hal lainnya yang itu malah akan mengganggu Anda. Berkonsentrasilah dengan apa yang Anda kerjakan dan fokuslah pada hasilnya. Nah, ini. Jadi cara memanfaatkan ketakutan itu adalah fokus. Fokus pada hasil, bukan pada akibat. Fokus pada hasil, bukan pada akibat. Bukan berarti kita tidak memikirkan akibat. Kita tetap memikirkan akibat, tetapi pikiran kita harus lebih besar kepada fokus kepada hasil. Dan kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Setelah Anda mampu mengatasi rasa takut Anda, lalu apa yang menjadi penghalang Anda berikutnya? Kalau kita bisa memanfaatkan ketakutan, lalu penghalang Anda berikutnya apa? Ada orang berkata, penghalang yang terbesar dalam kalau Anda tidak bisa memanfaatkan ketakutan itu yang disebut dengan kegagalan. Kegagalan. Walaupun orang berkata bahwa kegagalan itu tidak ada, yang ada itu adalah salah strategi atau salah manajemen atau salah memilih orang. Iya. Jadi, tapi kegagalan itu nyata. Kalau begitu, apa yang harus Anda lakukan dalam menghadapi kegagalan? Ya. Orang berkata tadi saya bilang kegagalan tidak ada. Kesuksesan adalah sebuah proses. Lawan daripada kegagalan adalah kesuksesan. Sedangkan kesuksesan itu sendiri adalah sebuah proses. Tidak seperti membalik tangan. Tiba-tiba kita berhasil luar biasa. Enggak ada. Tidak ada. Saya semua pengusaha mulai dari yang kecil. Kecuali kalau Mas Ragil dapat warisan 10 triliun.
0: Nah, itu kalau enak.
1: Kalau Anda dapat warisan segitu, Anda seperti orang Amerika yang tiba-tiba dapat 1 juta dolar dalam undian, katanya setelah 3 bulan, dia kembali ke titik nol. Dia tidak punya uang lagi, 1 dolar. Karena uangnya habis untuk ini, untuk itu, dijeng-jeng istilah orang Semarang. Karena kegagalan itu sebuah kesuksesan. Walaupun dapat, tapi tidak lama habis. Ya. Kesuksesan itu digambarkan seperti metamorfosis. Seperti metamorfosis. Ya, kita kenal metamorfosis itu adalah serangkaian kegagalan yang terus-menerus diperbaiki. Metamorfosis itu adalah serangkaian kegagalan yang terus-menerus diperbaiki. Hari ini kita bisa naik pesawat jet dengan begitu di dalamnya luar biasa. Tetapi Mas Rakyat tahu pada saat pertama kali pesawat itu dibuat, itu pakai sepeda diayun, kemudian diterjunkan dari sebuah tebing, kemudian bisa terbang kira-kira 6 menit, kemudian dia jatuh. Dia sudah berkata bahwa saya bisa membuat pesawat yang terbang, walaupun hanya 6 menit. Dia terus diperbaiki. terus dibikin pesawat, hanya mesin tunggal itu yang di depan pakai baling-baling. Ya, kemudian sayapnya dimodifikasi. Dia tidak lagi mengayuh pakai apa namanya sepeda, tapi mulai dibuat mesin kecil yang bisa membuat baling-baling. Kemudian dijatuhkan lagi dari tebing lagi, Mas Rakir. Dia bisa terbang kira-kira 2 jam. Putar-putar, jatuh lagi, rusak lagi.
0: Ya, lumayan.
1: Dan diperbaiki lagi. Ya, perbaikan demi perbaikan. Sampai kita bisa naik pesawat yang nyaman hari ini. Itu pun jatuh lagi kan. Pesawatnya jatuh lagi. Pesawat yang paling canggih itu Boeing itu yang Malaysia punya jatuh. Gak tahu di mana ketemu sampai hari ini. 300 orang hilang tanpa jejak. Berarti ada teknologinya di situ yang harus diperbaiki lagi. Sampai semua pesawat harus turun, diturunkan, gak boleh terbang. Di seluruh dunia, pesawat yang sama. Itu produk baru. Sehingga harus diperbaiki lagi. Ya, saya tidak tahu nih perbaikannya apakah sudah terjadi atau belum. Tapi belum boleh terbang kadang. Ya. Nah, kegagalan adalah sebuah metamorfose. Metamorfose dari kupu-kupu. Aku tetap kupu-kupu, tetapi aku bukan yang dulu. Aku ini kupu-kupu, tapi aku bukan yang dulu. Yang dulu itu bisa kepompong, sebelum kepompong itu ulat. Sebelum ulat itu apa? Telur.
0: Telur ya.
1: Ya, prosesnya kan panjang, Mas Bang. Ya, seekor kupu-kupu yang ingin melakukan perubahan harus menelurkan ide-idenya yang kemudian ia letakkan di tempat yang tepat sehingga mendapatkan makanan yang cukup untuk berusaha berevolusi diri. Ya, berevolusi diri. Menjadi ulat dari telur tadi, ditempatkan di daun yang tepat, menjadi ulat yang siap mengatasi rasa takut. Apa rasa takut ulat? Takut kelaparan. Karena dia tidak, di induknya sudah mati, habis bertelur itu, kupu-kupu itu hanya 13 hari, setelah bertelur dia mati. Itu hebatnya kupu-kupu. Dia hidup hanya untuk bertelur. Kemudian kawin, bertelur, mati. Ya, tetapi dia meninggalkan telurnya di tempat yang tepat. Pada saat telurnya menetas jadi ulat, ketakutan ulat itu apa? Lapar. Induknya nggak ada. Apakah lingkungannya bisa dimakan itu? Kalau kupu-kupu tadi meletakkan di tempat yang tepat, di daun yang tepat, maka ulat itu akan makan daun-daun itu. Tidak adanya support dari induknya. Dan berada di dalam, setelah dia kenyang, perutnya gemuk, dia tidak berhenti. Karena hidup tidak hanya untuk gemuk dan untuk makan. Kemudian dia bertapa, dia membuat kepompong. Dia masuk dalam kepompong itu, dia bertapa. Mungkin pokok doanya cuma satu, Mas Rani. Change me, ubah saya. Dari ulat yang menjijikkan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Saya tidak hanya mau merayap-rayap, tetapi saya mau terbang. Wah, itu pokok doanya ya. Ubah saya. Ubah saya. Ubah saya. Supaya dulu saya dibenci sama cewek-cewek karena ulat itu menakutkan dan gatel. Tapi pada saat jadi kupu-kupu, cewek-cewek akan mengejar saya. Betul gak, Mas Rakyat?
0: Iya.
1: Pada saat dikepompong, dia tidak lihat matahari, dia tidak makan apapun, dia tidak minum, tergantung besarnya ulat itu. Ada yang bisa 14 hari, ada yang bisa berbulan-bulan dikepompong itu. Tapi Tuhan menjawab doanya di dalam kepompong yang ubah saya Tuhan itu. Tiba-tiba bulu-bulunya semuanya rontok. Kemudian

0: dari seekor kupu-kupu, bukan dari dia. Dia nggak punya kemampuan untuk membuat sayap atau membuat kaki panjang atau membuat antena. Dia tidak bisa mendirikan pabrik antena atau pabrik sayap. Tetapi Allah adalah sumber segala sesuatu yang bisa mengubah apapun yang menjadi isi hati Anda. Memanfaatkan ketakutan, mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Kita harus lewati yang namanya metamorfose kehidupan.
1: Baik.
0: Selamat pagi, Tuhan memberkati Mas Rakyat.
1: Ya, baik. Ya, nanti kita lanjut lagi, Pak, ya. Kita akan dengan satu lagu, Pak Bautis. Gimana? Tak setuju di 96.5. Ini kita tanya.

0: Masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Tapi soal itu masih di program, kalau biasanya di puncak, ini ya sudah di ujung antara ini ya. Dan silakan Mbak Dato memberikan tips-tips langsung nanti kita berpamitan.
1: Iya, ternyata ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya pada saat kita masuk di dalam ketakutan. Terus mengerjakan, jangan berhenti, masuklah dalam ketakutan, dan tatap itu ketakutan, maka dia akan lari dengan sendirinya. Karena ketakutan itu sendiri punya rasa takut. Sehingga Anda harus mengerjakan. Jangan fokus kepada hasil dan akibatnya dulu, tetapi fokuslah dengan apa yang harusnya Anda kerjakan hari ini. Tuhan memberkati Anda dan bisnis Anda.
0: Next, please. Okay, thank you. Kasih dan berkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Orang yang ditakdirkan bagi Tuhan. James Agree menceritakan kisah seorang pria yang sedang berjalan melewati hutan dan menemukan seekor elang muda. Merasa kasihan dengan burung muda ini yang tampaknya telah jatuh dari sarangnya dan takut kalau salah satu hewan buas di hutan akan menerkam dan membunuh elang ini, akhirnya ia memutuskan untuk membawanya pulang dan menaruhnya di pekarangan lumbungnya, dan itulah yang ia lakukan. Dalam waktu beberapa hari, si elang muda ini sudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai memakan makanan ayam dan berperilaku seperti ayam-ayam lainnya. Namun pada suatu hari, seorang ahli hewan lewat dan melihat sang elang ini di tengah-tengah kumpulan ayam. Menganggap itu hal yang janggal, ia bertanya kepada sang pemilik, "Mengapa seekor elang, raja dari segala jenis burung, harus dibatasi tinggal di lumbung sebagai ayam biasa?" Sang petani menjawab, "Sejak saya memberinya makanan ayam dan melatihnya untuk menjadi ayam, ia tidak pernah belajar untuk terbang. Elang itu berperilaku seperti ayam, jadi ia tidak lagi seekor elang." "Tentu saja masih," ahli hewan itu bersikeras. "Ia memiliki hati seekor elang, dan tentu saja dapat diajar untuk terbang." Setelah membahasnya, kedua pria ini sepakat untuk melihat apakah hal itu masih mungkin terjadi. Dengan lembut, sang ahli hewan mengambil elang itu ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu ditakdirkan untuk berada di langit dan bukan di darat. Kembangkan sayapmu dan terbanglah." Tapi elang ini bingung, ia tidak tahu siapa dirinya sebelumnya, dan saat melihat ayam-ayam memakan makanan mereka, ia melompat ke bawah dan bergabung bersama mereka. Tidak putus asa, keesokan harinya, sang ahli hewan membawa elang ini ke atas atap rumah dan mendorongnya lagi dengan berkata, "Kamu adalah seekor elang. Kembangkan sayapmu dan terbanglah." Tapi elang itu takut akan dirinya yang ia tidak ketahui dan takut akan dunia. Sehingga ia melompat lagi untuk makan makanan ayam. Pada hari ketiga, sang ahli hewan bangun pagi-pagi sekali dan membawa elang ini keluar dari lumbung menuju satu gunung yang tinggi. Di sana, ia mengangkat sang raja segala burung ini atas kepalanya dan mendorongnya lagi sambil berkata, "Kamu adalah seekor elang. Kamu ditakdirkan di langit dan di bumi. Kembangkan sayapmu sekarang dan terbanglah." Si elang melihat ke sekelilingnya, melihat ke arah lumbung dan ke arah langit. Tapi ia masih belum mau terbang. Kemudian sang ahli hewan mengangkatnya ke arah matahari. Lalu elang itu mulai gemetar dan perlahan mengembangkan sayapnya. Akhirnya, dengan pekikan kemenangan, elang itu terbang ke langit. Mungkin saja elang itu masih mengingat-ingat ayam-ayam teman-temannya. Bahkan mungkin terkadang masih mengunjungi lumbung itu. Namun sejauh yang orang tahu, ia tidak pernah lagi menjalani hidup seekor ayam. Sekalipun ia telah dipelihara dan dijinakkan sebagai seekor ayam, namun ia tetap seekor elang. Dan tidak ada satupun yang dapat mengubah hal itu. Saat saya memikirkan perumpamaan elang yang dibesarkan sebagai seekor ayam, saya memikirkan perkataan Santo Agustin yang menulis, "Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, oh Tuhan, dan hati kami gelisah sampai hati kami menemukan peristirahatannya di dalam Engkau." Dalam arti sebenarnya, perumpamaan tentang elang ini adalah kisah setiap orang. Anda diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, untuk terbang dengan sayap seekor raja wali jauh melampaui lumbung itu. Namun Anda dipisahkan dari Tuhan melalui dosa yang masuk ke dalam umat manusia. Bukannya bersekutu dengan Tuhan, kita malah terpisah dan terasingkan dari Bapa Surgawi kita. Sebagaimana sang ahli hewan mengangkat elang itu mengarah ke langit, demikian Yesus ditinggikan di atas kayu salib dan melalui kematiannya, ia memungkinkan Anda untuk berdamai dengan Allah. Dan dengan sayap iman, terbang mengatasi kotoran lumbung yang mengotori dan menghancurkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Dan informasi yang pertama, kami sampaikan info mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Menurut situs BMKG, cuaca di Kota Semarang hari ini 11 Mei 2026 diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari barat laut hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 6 km per jam dengan suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 52 sampai 86%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Angin bertiup dominan dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 95%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dari tenggara menuju timur laut hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 66 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca berpotensi diguyur hujan berintensitas ringan. Sedangkan angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam, dengan suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 95%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan masih berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari barat hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam. Dengan suhu berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 99%.

Berikutnya kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 11 Mei 2026 dari BCA.

Dolar Amerika beli Rp17.415, jual Rp17.435. Dolar Singapura beli Rp13.709 dan jual Rp13.753. Euro Eropa beli Rp20.464 dan jual Rp20.521. Dolar Australia beli Rp12.577 dan jual Rp12.623. Dolar Kanada beli Rp12.714 dan jual Rp12.746. Pound Sterling Inggris beli Rp23.649 dan jual Rp23.720. Yen Jepang beli Rp110.74 dan jual Rp111.03. Rial Saudi beli Rp4.640 dan jual Rp4.648. Yuan China beli Rp2.557 dan jual Rp2.574. Won Korea Selatan beli Rp11.57 dan jual Rp12.12.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya dari suaramerdeka.com kami sampaikan. Dari Semarang, gemah doa dan aroma dupa menyeruak di antara deburan ombak saat matahari mulai meninggi di ufuk timur. Sedekah laut tambak lorok, laut dan manusia harus saling menjaga. Sekitar 400 kapal nelayan dan dihias penuh warna tampak berderet rapi menciptakan pemandangan epik yang memadati perairan tambak lorok. Riuh rendah suara mesin kapal bersautan dengan tabuhan gamelan yang mengiringi keberangkatan kirap kepala kerbau menuju tengah laut. Wajah-wajah penuh harap dari para nelayan terpancar jelas menyiratkan rasa syukur yang mendalam atas rezeki yang telah mereka petik dari rahim samudra selama setahun terakhir. Suasana harus sekaligus sakral terasa memuncak saat prosesi larung sesaji dilakukan bersama Wali Kota Semarang di atas kapal TNI Angkatan Laut. Di tengah ayunan gelombang yang tenang, seluruh pasang mata tertuju pada sesaji yang perlahan hanyut, melambangkan penyerahan diri dan penghormatan kepada alam. Angin laut yang berembus kencang seolah membawa pesan harmoni antara manusia dan penciptanya, mengubah kawasan pesisir yang biasanya sibuk menjadi panggung budaya yang megah namun tetap menyentuh jiwa. Sekitar 400 kapal nelayan memadati perairan Tambak Lorok dalam puncak sedekah laut dan bumi Tambak Lorok 2026 pada hari Minggu 10 Mei. Tradisi tahunan masyarakat pesisir utara ini menjadi wujud syukur atas limpahan hasil laut sekaligus pengingat pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan tradisi sedekah laut merupakan bukti bentuk bakti masyarakat kepada laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan sekaligus ruang untuk meneguhkan relasi saling menjaga antara alam dan manusia. Sementara informasi dari Solo kami sampaikan, revitalisasi Keraton Solo dinilai lebih mendesak daripada polemik perebutan tahta. Putra dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Puger menyerukan agar polemik suksesi di lingkungan keraton untuk sementara dikesampingkan demi fokus pada program revitalisasi yang kini mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya upaya penyelamatan dan pembenahan Keraton Solo jauh lebih penting dibanding terus memperpanjang konflik internal yang berpotensi menghambat proses revitalisasi budaya dan sejarah tersebut. KGPH Puger menilai program revitalisasi sebenarnya mendapat dukungan dari banyak pihak di internal keraton. Namun persoalan utama selama ini justru terletak pada komunikasi yang belum berjalan efektif antar unsur di lingkungan keraton. Ia menyebut masih ada sejumlah sentono dalam maupun abdi dalam yang tidak hadir dalam agenda penting karena mekanisme penyampaian undangan dianggap kurang maksimal dan tidak tersusun rapi. Karena itu KGPH Puger mengusulkan pembentukan panitia khusus revitalisasi yang memiliki struktur jelas dan melibatkan berbagai unsur terkait mulai dari pemerintah, BUMN, perbankan, sentono dalam hingga abdi dalam dinilai perlu duduk bersama sesuai bidang tugas masing-masing. Menurutnya Keraton Kasunanan Surakarta sebenarnya sudah memiliki sistem birokrasi dan bebadan yang lengkap. Struktur tersebut mencakup pengelolaan museum, pusaka, keputren hingga sektor pariwisata yang seharusnya dapat dioptimalkan dalam proses revitalisasi.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya, Menteri PKP Marwarar Sirait puji program pembangunan perumahan subsidi dan serapan KUR di Jawa Tengah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait memuji lonjakan program perumahan Jawa Tengah yang dinilai mengalami lompatan signifikan pada 2026 dari sebelumnya hanya 7.532 unit rumah subsidi pada tahun lalu, kini jumlahnya ditarget minimal mencapai 30.000 unit. Kenaikan sekitar 23.000 unit ini membuktikan program 3 juta rumah arahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan lompatan yang luar biasa. Demikian menurut Menteri Marwar saat kunjungannya di Brebes pada Minggu 10 Mei 2025. Ia juga apresiasi Jawa Tengah yang menjadi provinsi dengan serapan KPR atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Serta mengapresiasi kinerja Bank Jateng yang disebut sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional. Ia juga mengapresiasi capaian program bedah rumah di Kabupaten Brebes juga mengalami lonjakan tajam. Jika pada 2025 program tersebut hanya menyasar 20 unit rumah, maka pada 2026 meningkat menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.

Informasi selanjutnya kami sampaikan masih dari Suara Merdeka dari Bali. Gus Miftah ajak jaga toleransi, Bali disebut simbol harmoni antar umat beragama di Indonesia. Gus Miftah mengajak masyarakat menjaga toleransi dan memperkuat persatuan di tengah keragaman Indonesia. Pesan itu disampaikan dalam acara Peluk Indonesia 2026 bertema Beda Iman Saling Menguatkan yang digelar di Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar Bali. Kehadiran Gus Miftah di Bali menjadi sorotan karena acara tersebut membawa pesan kuat tentang harmoni antar umat beragama. Bali juga disebut sebagai simbol toleransi Indonesia karena masyarakatnya mampu hidup berdampingan dalam keragaman budaya dan keyakinan. Dalam acara yang dihadiri tokoh lintas agama dan masyarakat itu, ia menegaskan bahwa toleransi menjadi fondasi penting menjaga persatuan bangsa. Acara Peluk Indonesia 2026 menjadi ruang dialog lintas iman yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya membahas toleransi, tapi juga memperkuat semangat kebersamaan di tengah perbedaan suku, budaya, dan agama.

sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Sahabat itu jumpa kita di acara Happy Family untuk kesempatan edisi hari ini, Senin, hari yang ke-11 di bulan Mei 2026. Rasanya cepat banget hari itu berlalu, sahabat itu. Semoga semuanya tetap semangat ya di hari ini, dan kami siap menemani sahabat dengan berbagi tips seputar keluarga, bagaimana kita bisa mendampingi putra-putri kita. Dan hari ini kami sudah siapkan beberapa lagu membuka perjumpaan kita, dan tentunya harapan saya juga bisa memberikan semangat di kala sedang beraktivitas. Ada Raja Yang Kudus dari Billy Simpson hadir, dan saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.

0: 38 bahan ramuan dari Cina berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: sabun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

Dimanapun Anda saat ini tengah bergabung bersama kami, tentunya harapan kami semua sehat ya. Mama, papa, kakek, nenek, anak-anak, semuanya, cucu ya.

Sobat, hari ini kita akan mengenal ciri khas Gen Z ya. Kalau Gen Z ya, tantangan dan tips mendampingi generasi Z tadi ya. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 2020, saat ini generasi Z atau merupakan generasi terbanyak yang ada di dalam populasi penduduk Indonesia. Ada sebanyak 27,94% populasi penduduk Indonesia yang merupakan generasi Z, Gen Z ya. Oleh karena itu tidak asing di telinga kita apabila disebut bahwa generasi Z itu merupakan generasi harapan bangsa, karena suara mereka dapat berdampak besar. Namun sebenarnya siapakah generasi Z itu? Yuk kita akan kenali bersama ya. Nah, sahabat Iktus, Oxford Royal Academy tahun 2022 menyatakan bahwa generasi Z atau Gen Z itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 ya sampai dengan tahun 2010. Nah, ciri-ciri generasi Z itu adalah 1, mahir teknologi. Generasi Z ini adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi. Mereka itu tumbuh besar dengan teknologi dan tidak bisa hidup tanpanya. Mereka itu menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bermain. Lalu yang kedua, mentalitas global, karena terkoneksi dengan dunia secara global. Generasi Z ini memiliki pandangan yang lebih global, mereka itu cenderung lebih terbuka terhadap budaya dan perspektif internasional. Kemudian terbuka terhadap keberagaman. Nah, generasi Z umumnya lebih terbuka dan menerima keberagaman dalam hal identitas gender, ras, agama, dan orientasi seksual. Lalu yang keempat, cenderung mendebankan kebebasan berekspresi ya. Generasi Z cenderung tidak malu mengekspresikan apa yang ia yakini benar tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin akan diterimanya di lingkungan sosial. Itu ciri yang keempat. Lalu yang kelima itu cenderung mencari sesuatu yang praktis dan instan. Nah, dengan adanya teknologi yang sudah maju dan generasi Z lahir pada kondisi ini, maka mereka itu cenderung terlayani dan terfasilitasi oleh teknologi tersebut. Generasi Z itu mampu dan terlatih mencari cara untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah dan cepat. Kemudian yang keenam adalah mandiri belajar. Nah, mereka itu cenderung belajar secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya online. Mereka dapat mencari informasi dengan cepat dan efisien. Nah, itu sahabat ciri-ciri dari Gen Z atau Gen Z ya yang perlu kita ketahui. Nah, sahabat, tantangan menghadapi generasi Z ini, walaupun demikian generasi Z itu seringkali disebut sebagai strawberry generation. Istilahnya strawberry generation pertama kali muncul itu sebagai label untuk generasi Z di Taiwan, karena itu mereka cenderung egois, manja, kemudian lemah mental dan arogan. Nah, ciri ini sama seperti buah strawberry yang cantik ya, namun mudah rusak ketika terkena benturan. Nah, generasi Z ini cenderung kurang kuat apabila terkena tekanan. Ketika menghadapi tantangan, mereka itu cenderung mudah putus asa, sulit keluar dari zona nyamannya, dan ragu dalam mengambil keputusan. Baik ciri-ciri positif dan negatif generasi Z ini terbentuk karena adanya pengaruh dari budaya, kemudian teknologi, dan lingkungan sosial yang juga mencakup orang tua di dalamnya. Contohnya, kecenderungan generasi Z yang mudah menyerah disebabkan karena mereka hidup di zaman yang serba instan dan cepat dengan teknologi yang mendukung. Nah, generasi Z ini cenderung terbiasa dalam menjalani proses yang lama dan membutuhkan ketekunan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di lain sisi, mereka menjadi generasi yang mahir teknologi dan dapat dengan cepat mengakses internet.
Nah, nanti kita akan bagikan bagaimana tips menghadapi atau mendampingi generasi Z-nya. Kita sudah mengenali ciri-cirinya dan juga tantangan menghadapi generasi Z tadi. Nah, nanti kita akan bagikan tips bagaimana mendampingi generasi Z tersebut. Oke, kita akan simak lagu berikut ini. Kali ini milik dari Simfoni Nusantara dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Sahabat Iktus, itu tadi kita sudah bagikan bagaimana mendampingi generasi tantangan dan tips mendampingi generasi Z ya. Kita tadi udah mengenal ciri khasnya dari generasi Z itu mahir teknologi, mentalitasnya global, terbuka terhadap keberagaman, cenderung mengedepankan kebebasan berekspresi, cenderung mencari sesuatu yang praktis dan instan, lalu juga mandiri belajar. Dan tantangannya mereka itu mudah rapuh tadi ya. Jadi generasi Z itu termasuk strawberry generasi ya. Dimana cirinya sama seperti buah strawberry yang cantik namun mudah rusak ketika tekanan terkena benturan tadi. Jadi generasi Z itu cenderung kurang kuat apabila terkena tekanan ketika menghadapi tantangan. Mereka itu cenderung mudah putus asa, sulit keluar dari zona nyaman dan ragu dalam mengambil keputusan. Lalu tips mendampingi generasi Z ya. Bagaimana kita orang tua, pendamping atau mentor menghadapi generasi Z yang merupakan harapan besar untuk masa depan bangsa ini? Nah, ada beberapa tips yang bisa membantu yang ingin kita bagikan di kesempatan Happy Family hari ini. Yang pertama hal yang harus dipahami untuk para pendamping adalah ciri-ciri generasi Z. Nah, dengan memahami ciri-ciri mereka, kita bisa menentukan standar dan ekspektasi yang realistis bagi mereka. Lalu selanjutnya berikan dukungan dan motivasi bagi mereka. Generasi Z adalah generasi yang memiliki banyak potensi. Namun mereka juga menghadapi banyak tantangan, antara lain berupa tekanan sosial, persaingan yang ketat, perubahan yang cepat. Oleh karena itu penting untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada generasi Z agar mereka dapat mencapai potensi mereka secara maksimal. Berikan contoh yang tepat juga pujian kepada mereka ketika mereka menghadapi kegagalan. Berikanlah umpan balik yang konstruktif kepada mereka. Bantu mereka belajar dari pengalaman. Pengalaman yang mengecewakan bukanlah suatu hal yang perlu dihindari di masa depan. Namun pengalaman mengecewakan adalah guru dalam tanda kutip yang baik untuk membuat kita belajar mengantisipasi dan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, dengan pendampingan yang tepat maka generasi Z bisa dengan lebih siap menjadi harapan bangsa. Nah, itu sahabat yang bisa kami bagikan untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut yang tentunya bisa memberikan semangat tersendiri di kala sedang beraktivitas.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
5: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim

0: menemani kita di hari ini, dan sekarang kita akan jelang acara Firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Lim. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

sahabat Ikhtus yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali dengan saya Pendeta Stephen Lim dari GSKI Rehoboth Semarang. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku yang mulia, kami berdoa. Amin.

Sobat Ikhtus yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang lupa bahwa suatu saat jantungnya akan berhenti untuk berdetak. Suatu saat nadinya akan berhenti berdenyut. Dan suatu hari setiap insan tidak akan lagi dapat menikmati indahnya fajar pagi yang merekah di ufuk timur. Suatu saat setiap insan tidak akan dapat lagi menikmati manisnya madu di bumi ini. Tidak ada lagi kesempatan melihat indahnya pemandangan alam di bumi ini. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk menikmati lesatnya makanan dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini merupakan fakta hidup yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tapi banyak orang melupakan realitas ini. Sehingga mereka berperilaku seakan-akan masih akan tetap hidup ribuan tahun lamanya. Mereka berperilaku seakan-akan tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian di dalam hidupnya. Maka orang-orang seperti ini tidak memiliki sikap berjaga-jaga untuk menghadapi pengadilan Tuhan. Harus diingat, saudaraku, bahwa bagaimanapun setiap kata yang diucapkan, setiap keputusan dan pilihan serta segala tindakan kita harus diperhadapkan di hadapan pengadilan Kristus. Itu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Kebenaran ini harus digoreskan di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita sebagai orang percaya, bahwa setiap insan pasti akan sampai pada ujung perjalanan hidup ini. Maka tidak ada seorang pun tahu kapan akhir perjalanan hidupnya. Bisa kapan saja. Mungkin juga bisa tinggal beberapa jam ke depan kita hidup. Pastinya tidak seorang pun tahu kapan ujung hari hidup masing-masing. Tidak asing jika di berbagai media cetak atau media elektronik dapat kita baca berita mengenai kecelakaan pesawat komersial yang akhirnya menuai korban jiwa banyak. Akhir-akhir ini kereta api yang kecelakaan, betul kan saudaraku, cukup viral. Saya mau katakan begini, mereka yang ada di alat transportasi itu pasti tidak pernah memikirkan atau membayangkan bahwa perjalanan mereka kali itu adalah perjalanan mereka yang terakhir. Betul kan saudaraku, mereka pasti gak berpikir itu. Karena biasanya yang mereka pikirkan dan mereka bayangkan adalah perjalanan yang menyenangkan dan mereka dapat selamat sampai di tempat tujuan. Tetapi ternyata mereka tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Bahkan sebagian jasad mereka pun belum ditemukan secara utuh mungkin. Atau mungkin tidak pernah ditemukan. Coba Anda bayangkan hidup ini begitu singkat, begitu tragisnya. Maka harus disadari bahwa tempat pembaringan terakhir di mana seseorang mengakhiri hidupnya itu berbeda-beda. Tempat pembaringan terakhir bisa ada di rumah, di kursi pesawat, di kursi kereta api, bisa di aspal jalanan, bisa di rumah sakit, dan masih banyak lagi lainnya. Tidak ada seorang pun tahu di mana tempat akhir seseorang menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada orang yang dapat memilih pembaringan terakhirnya. Kecuali mereka yang bunuh diri. Betul ya saudaraku ya? Tetapi sebenarnya tempat akhir perjalanan hidup seseorang bukanlah di pembaringan di tempat tidur, di rumah sakit, di rumah, dimanapun di kursi pesawat. Bukan. Tetapi pembaringan terakhir tersebut hanya akhir perjalanan fisik tubuh jasmani orang itu. Tetapi kehidupan dan kesadaran seseorang tidak akan pernah berakhir di kuburan di bumi ini. Tetapi sejatinya ada kelanjutan kehidupan di balik kubur. Tempat akhir perjalanan hidup seseorang adalah surga kekal atau neraka kekal. Maka melalui kesempatan ini saudaraku, saya mau mengajak kepada setiap
sahabat Iktus yang mendengarkan renungan ini. Ayo belajar untuk memperkarakan hidup sungguh-sungguh. Sadari bahwa suatu hari nanti bukan hal bagaimana kita menutup usia di bumi ini. Bagaimana caranya? Serahkan ke Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana tempat akhir perjalanan hidup kita, di surga kekal atau di neraka kekal. Karena kalau kita menyadari bahwa perjalanan hidup ini ada ujungnya, maka kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyongsong kekekalan kita. Hidup kita bukan untuk hidup memenuhi kebutuhan hidup di bumi ini aja, saudaraku. Tapi Tuhan letakkan kau dan saya, kau dilahirkan di bumi ini untuk menyongsong satu mandat jelas. Kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kau dan saya dilahirkan di bumi ini dengan satu tujuan. Kita harus hidup mewakili Bapa di surga di bumi ini. Maka kalau seorang pengikut Kristus, seorang percaya yang hari hidupnya tidak kunjung memperbaiki dirinya untuk semakin serupa dengan Kristus, supaya dia berkenan di hadapan Bapanya dan menyelesaikan tugas-tugasnya di bumi ini, maka dia tidak akan sampai kepada perhentian yang benar bersama dengan Bapa di surga suatu hari nanti. Maka persiapkan diri baik-baik. Kalimat persiapkan diri baik-baik itu berarti ada waktu yang terlimitasi. Firman Tuhan berkata, Injil, 70 tahun, 80 tahun manusia kuat hidup di bumi ini. Maka gunakan itu, bahkan belum sampai 70 tahun banyak orang sudah dipanggil Tuhan. Tapi banyak orang percaya pun mengejar dunia, bukan mengejar kekekalan yang benar. Maka melalui renungan hari ini, saya mau mengajak kepada semua pendengar Radio Iktus. Selagi kita hidup, selagi masih ada di bumi ini, hendaknya kau dan saya sebagai orang percaya berusaha hidup berkenan di hadapan Bapa. Amin, saudaraku. Sehingga ketika kita suatu hari nanti menutup usia di bumi ini, menutup mata di bumi ini, dan membuka mata kekekalan kita, kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita bisa dilayakkan masuk ke dalam keluarga kerajaan surga, di mana tempat itu orang percaya memperoleh kebahagiaan abadi yang tidak dapat dibayangkan sekarang. Kejarlah itu, saudaraku. Jangan kejar hal-hal di bumi semata. Hari ini apapun yang ada di tanganmu, syukuri. Cukupkan dirimu. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Amin, saudaraku. Itulah mengiring Kristus. Mengiring Kristus harus berani habis untuk dirimu sendiri dan menghidupkan keinginan Allah. Yesus habis hidupnya. Dia mengeringkan segala kesenangan, keinginannya tentang dirinya. Dia menghidupkan keinginan Bapanya saja. Jadi dia hidup di bumi ini hanya untuk Bapanya. Karena dia sadar bahwa aku hidup di bumi ini mewakili Bapaku di surga. Maka firman Tuhan berkata, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Harusnya orang percaya berani berkata seperti Yesus berkata, kalau kau mau lihat Bapaku di surga, kau lihat hidupku. Kalau kau lihat hidupku, kau lihat Yesus dalam hidupku. Wah, luar biasa, saudaraku. Itulah baru kekristenan. Maka hiduplah benar mulai hari ini. Jangan jahat sama orang. Jaga mulut kita. Jangan ngomong sembarangan. Jaga telinga kita. Jangan dengar sembarangan. Karena apa yang masuk ke telingamu akan meracuni hidupmu. Apa yang masuk ke telingamu akan menjadikan masa depanmu. Jangan sembarangan apa yang kau lihat. Tidak perlu dilihat apa yang tidak perlu dilihat. Maka lakukan semuanya, dengar semuanya, ucapkan semuanya, lihat semuanya. Kalau di situ Tuhan juga ikut menikmatinya. Kalau Tuhan tidak ikut menikmatinya, jangan lakukan itu. Itu baru hidup berkenan. Amin, saudaraku. Kalau seseorang tidak menghayati bahwa perjalanan hidup ini ada ujungnya,
kemudian dia semena-mena dalam menjalani hidup ini, sombong, serakah, masih lagi melakukan berbagai kejahatan tanpa punya rasa takut sama Tuhan. Tuhan itu hidup. Maka dengar baik-baik saudaraku, orang model begini suatu hari akan terbuang di api kekal. Orang yang tidak menghayati bahwa perjalanan hidup ini ada ujungnya, pasti tidak akan pernah mempersiapkan diri.

Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami menghitung hari kami dengan bijaksana. Sehingga di dalam usia di mana kami diizinkan Tuhan hidup di bumi ini, kami akan bekerja keras untuk kami semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Menghidupkan Yesus dalam hidup kami. Sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan Bapa kami. Satu hal, kami mau menyenangkan hati Bapa kami dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih boleh hidup hari ini. Izinkan kami bersama dengan Roh Kudus menggarap diri kami semakin indah di pemandangan Tuhan. Berkati terus Radio Ictus Tuhan dengan segala program yang sudah dipikirkan dan dibentuk. Tuhan bekerja atas setiap karyawan yang ada. Tuhan bekerja atas setiap program yang ada. Tuhan berkati terus Radio Ictus menjadi kemuliaan untuk kota Semarang. Terima kasih Bapa sekali lagi, hanya di dalam nama Tuhanku yang mulia, Tuhan Yesus Kristus Allahku, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami panjar luaskan dari Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang buat semua sahabat itu siang tetap setia bergabung bersama kami. Dan saya akan hantarkan sahabat menikmati suasana santai, suasana istirahat siang bersama rekan-rekan kerja atau mungkin bersama keluarga masing-masing ya. Dan kami sudah siapkan juga beberapa lagu indah dan tentunya bisa menemani di kala sahabat itu serehat sesenang.

di dunia. Dia pernah mengalami ketakutan, kegentaran, kesedihan yang amat sangat sampai mau mati rasanya. Saudara, apa yang Yesus perbuat? Yesus merebahkan diri ke tanah dan berdoa agar sekiranya mungkin saat yang sulit ini berlalu, kekuatan Yesus terletak pada doanya. Dengan doa Yesus memenangkan pertempuran di alam roh, sehingga dia menang mengatasi penderitaan di alam jasmani. Tak seorang pun kebal menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu Yesus peringatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Andalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dan kita pasti berkemenangan.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

sahabat, selamat menikmati santap siang atau istirahat siang bersama rekan kerja masing-masing dan buat sahabat yang di rumah juga yang baru beristirahat siang. Semoga kehadiran lagu-lagu tadi bisa menemani dan menghibur sahabat-sahabat itu sambil menikmati istirahat siang Anda. Dan juga beberapa info kami sampaikan ke ruangan Anda. Satu, informasi lowongan pekerjaan dibutuhkan staf administrasi dan penjualan. Syaratnya wanita usia 25 sampai 45 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, jujur, komunikatif, bisa mengoperasikan komputer, bisa bekerja sama dengan tim, memiliki kemauan untuk belajar dan anggota gereja. Kirimkan lamaran Anda dan CV melalui email e2_store@yahoo.com dengan subjek lamaran _staff_admin_beli-beli. Dibutuhkan tenaga staf administrasi dan penjualan, wanita usia 25 sampai 45 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, jujur, komunikatif, bisa mengoperasikan komputer, bisa bekerja sama dengan tim, memiliki kemauan untuk belajar, anggota gereja. Kirimkan lamaran Anda dan CV dikirim melalui email ke e2_store@yahoo.com dengan subjek lamaran _staff_admin_beli-beli. Lamaran ditunggu paling lambat tanggal 13 Mei 2026.

Nah, sahabat Iktus, bagi Anda yang saat ini membutuhkan publikasi ya berkenaan usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara gereja, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau Anda juga membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda yang baru, silahkan hubungi Radio Iktus ya di 024-8412-508 atau WhatsApp kami di 081-745-059.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terus masih kami temani Anda di suasana siang saat beristirahat. Gunakanlah waktu istirahat yang mungkin tidak panjang untuk hal yang baik yang bisa membuat Anda lebih fresh lagi. Kadangkala perlu bercerita hal-hal ringan dengan teman ya, saling berbagi gitu info. Mungkin di hal-hal kecil yang bisa membuat Anda lebih ceria lagi saat kita bisa bercerita hal-hal sederhana dikala sedang menikmati istirahat di tempat tugas ya. Dan kembali kami sampaikan untuk sahabat Iktus bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada Kamis 14 Mei 2026 akan kami siarkan juga melalui Radio Iktus ya, untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 14 Mei disiarkan melalui Radio Iktus pada pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, dan sore hari pukul 16.30 bersama GKI Peterongan. Ya, sekali lagi untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus kami siarkan secara on air pada hari Kamis 14 Mei pada pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru, sedangkan pukul 16.30 atau pukul setengah 5 sore dilayani GKI Peterongan Semarang. Sahabat bisa stay tune melalui 96.5 FM bagi sahabat yang tidak bisa datang langsung ke gereja karena sesuatu dan lain hal ya. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami sampaikan melalui radio itu seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di radio itu dalam kemasan besar maupun kecil. Jika kalau obat gosok Wong Feng Hung dengan Pak Surya langsung ya. Dan juga untuk sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab, ada tersedia di Radio Iktus ya, baik itu Alkitab Wedding, kemudian juga Alkitab Lansia maupun yang versi terjemahan baru. Hubungi kami ya di Radio Iktus di Jalan Mugasel 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau Anda bisa pemesan dulu pada kami WhatsApp aja di 0817450596.

Ya, masih kami akan hantarkan Anda menikmati suasana istirahat siang dengan lagu-lagu yang bisa menghibur Anda, sedikit mengurangi rasa lelah yang dirasakan setelah dari pagi beraktivitas. Tinggalkan sejenak meja tugas Anda untuk Anda bisa jalan-jalan sekitar kantor, atau mungkin yang butuh tidur sejenak barang 25 menitan gitu ya. Cukup juga untuk Anda bisa pakai sebelum makan siang. Oke, semoga lagu-lagu ini bisa menemani Anda kembali.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: permasalahannya, saling menyalahkan, menyakiti, bahkan melukai. Jika sahabat tidak mampu menghadapinya, sahabat perlu Tuhan. Kami mengundang Anda untuk berdoa di rumah retret Lembah Doa Kemenangan Sola Fide. Dengan fasilitas gua doa dan taman yang asri, kolam baptis, aula joglo, ruang kebaktian, kamar tidur, dan rumah bambu. Segera kunjungi rumah retret dan gua doa Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwara, Ungaran. Telepon 085-1040-4999 atau 081-129-00-539.
1: Jam siji awan ngerungoke iktus. Ah,
2: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
1: Lu belum tahu toh, nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelaraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
3: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin, nah mantap.
2: Wah enak ya, jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
1: Acara Song for Joy enak tau saiki, tuanek.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: UMKM Grande 2026 menjadi ajang UMKM Jawa Tengah menembus pasar internasional. Menghadiri gerakan Run for Rivers di Kota Pekalongan, Ahmad Lutfi bersih-bersih sampah bersama masyarakat.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 11 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng sebanyak 90 UMKM binaan Bank Indonesia Jawa Tengah mengikuti pameran UMKM Grande 2026 di Mall Paragon Semarang Kamis lalu. Produk yang ditampilkan mulai dari kopi, home decor, furniture, wasra, fashion ready to wear, dan craft. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho mengatakan, kegiatan yang sudah digelar sejak tahun 2019 ini sebagai ajang UMKM Jawa Tengah untuk bisa menembus pasar internasional. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam mendorong UMKM untuk terus naik kelas dan semakin berdaya saing tidak hanya domestik, namun juga secara global. Tahun ini BI mengusung tema Tumbuh, Tangguh, dan Mendunia. Tema ini mencerminkan harapan besar BI agar pelaku UMKM tidak hanya berkembang, tetapi juga dapat beradaptasi di tengah berbagai tantangan, serta mampu menembus pasar global dengan kualitas yang semakin baik. Muhammad Nur menambahkan perubahan nama yang dulu UMKM Gayeng menjadi UMKM Grande 2026 dilakukan untuk menegaskan konsep baru yang diusung, yakni green, kerakyatan, digital, dan ekspor. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno ikut meramaikan gerakan Run for Rivers di Kota Pekalongan Kamis lalu. Pekalongan merupakan salah satu kota yang disinggahi oleh organisasi nirlaba Sungai Watch dalam kampanye lari 1.200 km dari Bali ke Jakarta untuk bersih-bersih sungai. Melalui gerakan ini, Ahmad Lutfi bersama masyarakat melakukan bersih-bersih sungai di daerah setempat. Kegiatan itu diikuti oleh ratusan orang dari berbagai kalangan, mulai dari pelari, masyarakat umum, hingga pejabat publik. Kegiatan ini dimulai dengan lari dari lapangan Mataram, Kota Pekalongan. Rombongan yang dipimpin oleh tiga bersaudara asal Perancis, yakni Sam Benchegib, Gary Benchegib, dan Kelly Benchegib, menuju ke Jalan Sulawesi Kota setempat. Peserta ikut bersih-bersih tumpukan sampah yang ada di aliran sungai daerah Kergon, Kota Pekalongan. Setelah membersihkan sungai, rombongan melanjutkan lari menuju ke Museum Batik. Gubernur menyatakan, pegiat organisasi Sungai Watch ini menjadi pemicu untuk bersama-sama memerangi sampah di wilayahnya. Zero sampah merupakan prioritasnya. Apalagi Presiden Prabowo telah menargetkan Jawa Tengah zero sampah tahun 2028. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional penerapan Zero Overdimension and Overloading atau ODOL yang ditargetkan berlaku pada 2027. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan praktik kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih selama ini menjadi persoalan serius yang berdampak luas. Meski demikian, harus diawali dengan sosialisasi yang kuat, kemudian penegakan hukum. Itu dikatakan Gubernur saat menerima audiensi Deputi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo RM Manuhutu di Semarang Rabu lalu. Menurut Lutfi, kendaraan overdimension dan overloading tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan. Bahkan di wilayah pesisir, beban berlebih turut memperparah penurunan muka tanah. Ia menekankan implementasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi sopir truk, pelaku usaha angkutan barang, hingga perusahaan logistik. Pada hari yang sama digelar pula kegiatan sosialisasi dan public hearing bertajuk menuju implementasi Indonesia Zero ODOL tahun 2027 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Forum dihadiri berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, BUMN Jalan Tol, serta Asosiasi Pengemudi. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah. Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mewanti-wanti potensi ancaman musim kemarau panjang yang dapat mengganggu produktivitas pertanian. Meskipun produksi padi di Jawa Tengah hingga April 2020

Tahu Produksi Pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyebut capaian produktivitas padi Jawa Tengah periode Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 4.696.422 ton. Angka ini setara 44,48% dari target produksi tahun ini yang ditetapkan sebesar 10,5 juta ton. Tim Liput.

modern dan ramah lingkungan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peremajaan armada bus Trans Semarang, khususnya di Koridor 4. Koridor 4 Trans Semarang melayani rute strategis menghubungkan Terminal Cangkiran, Karangayu, Imam Bonjol, Halte Pemuda Balai Kota, Simpang 5 hingga Stasiun Tawang pulang pergi, yang menjadi salah satu jalur vital bagi aktivitas warga di Kota Semarang. Agustina menegaskan peningkatan layanan transportasi publik menjadi prioritas pemerintah kota guna mendukung mobilitas warga yang lebih efisien sekaligus berkelanjutan. Sebagai bagian dari peremajaan tersebut, sebanyak 10 unit bus baru didatangkan untuk memperkuat operasional di koridor tersebut. Armada ini diproduksi oleh New Armada yang dikenal dengan desain modern serta standar kualitas tinggi. Saat ini seluruh unit masih dalam tahap pengiriman dan akan menjalani serangkaian uji kelayakan sebelum resmi dioperasikan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng sebanyak 154 atlet dari berbagai cabang olahraga di Sukoharjo mengikuti tes kebugaran dan kondisi fisik di Gor Bung Karno.

0: kepengurusan saat ini. Menurutnya, pengukuran kondisi tubuh atlet penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan fisik secara umum sebelum menghadapi pertandingan tingkat provinsi. Setiap atlet dinilai perlu memiliki daya tahan dan kondisi tubuh yang optimal agar mampu bersaing di tiap-tiap cabang olahraga. Dengan fisik yang prima, peluang meraih prestasi akan semakin terbuka. Tes kebugaran rencananya tidak hanya dilakukan sekali. KONI telah menyiapkan agenda tes lanjutan mendekati pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Christi of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sugeng siang dumateng perokatan kita seminggu pun perokatan sutresna sugeng pembanggian malik lumantar pasuga tang laras foronyis wantening wakdal siang mereka tinten mereka perokatan ingki kaleres tinten senen tinten awal pekat surya ingkang kaping semula simulan mei wariso kali ebu namlikun semoga perokatan kita sih sesaringan ninggal-ninggal kita badang rantu laksita ningati joro mereka ngantos semangki paripurno tabu tiga sultan iya perokatan kita sih sekadang sekarang kang sumatio kang sampun sumatio ninggal-ninggal badai kalah terakan segal buku setunggal dan siang mereka badai kita wibiti panggian kita di sekar mung sanding Gusti kalajengaken roti rohani saking studio kalau Bibi Trisna wanting aturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Porokatan kini asyik ingat pun porokatan sutresna. Inggis sering aja uji malik kalian pas suka tanglara soronyis. Pembagian kita waktu siap nikoki sampun kapitan. Kanti kali sengkar ibnu kengkang asasira. Mung sanding kusti kalah cengakan ikih menikok sakaringkang tamtunipun esu-esu datosakan suasana siang menikok ikan sumalet uki karosakan nyis mekatan berokatan pramila udu mateng berokatan ikan siang menikok sampun sesaringannya wiji wantening 965 FM. Kalau semangga kan baru gantang monggo tinggal-tinggal sakit lumepet wonten ing 024 83 1 3 6 1 1 niko kering kabade sesambetan sampun kalau buke BKE telepon ingin beriko Wantening 024 83 1 3 6 1 1. Saya itu baru kata kita sehingga sosno siang ingkang rasakan karusakan benter cuma lain tentu dipun baru kata kirati kepamben rawi pada istirahat siang rati kepamben kalian ho benter. Iki tentu dipun baru katang uki ngerusakan suasana ingkang rumenake dan monggo-monggo dumateng setuyo kemawon poro pamidang at radio itu monggo ingkang kepingin badi sesambetan ingal-ingal langsung binara kering on air ing 83 1 3 6 1 1. Oke, sakit menghubungi nomor WhatsApp wonten ing 0817450596. Iki baru kadang kira si temtu baru kadang ingkang sampun yuswa siang menika inggi ketinggalipun ugi naming sinambi sarian monggo ngrasaken suasana sumeningkang sekejo sesarengan midhangetaken pasugatan siang menika.

Sugeng siang kalah turakan kagem Ibu Wijayanti ingkang wonten Pondok Raden Patah. Halo Ibu, siang menika nembe menapa? Mugi-mugi sinambi sarean saged inggih kalibur kanthi sekaring kampet kalah turakan. Siang menika wonten inggih Ibu Marta Suwarni kampet nglantunaken. Iki menika seger tetap setia. Saat ajeng ibu mugi tentu para kateng laras waronyes kata si Bu Samsi Popo Yahya Panggi Popo Sila Ibu Kristiani lan Ibu Sukma so Popo Kahar siang mereka nubi nyawi ciontan laras waronyes mekata semoga tetap setia kalaturakan sugeng bidang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Poro katang kinasi, pinggahipun poro katang sutresno. Ingki is sesarengannya wici balik kalian pasugatan siang niko. Dan sampun kalau haturakan kalau wau tigang sekarang kantong turipun istu-istu sakit iki tatus mitrolan konjo panjenengan ingkang siang meniko nembi sami ngerasakan suasono sumeni. Dan baru kata ingin asih ingin nanti yang sagungin kehormatan keparungo kaulo atur pamirso pilih wonten panyuhun so pengaja panggin kalau misuana kenati corong laras woro meniko ngembun so ngemban dawuh wigato sing setiu mugi panjenengan sami tansa finanto ing kasugengan angin kita samyo buti rumah keting pasa derean tansa rerintingan antu teruntut witutu bagyo mulio mekatan porokatek ingin tansa kisan kasinungan ingkara hayon lahan uki sakenuahkan tentrem wilujenging pribadi brahya soho sesami sugeng siang kagem mas nastio kalau wau sekar katris nantem tunipun istesu sakit ngelipur lanang genipun siang meniko iki ngerasakan suasana siang kang sumelet tentu tetap ngerasakan suasana kang sekejo sinabi midang atakan lara soronyes sugeng siang kalaturaken kadah meniko poro kata ingka wonten Tegal Sari wonten Bapak Ibu Widodo halo Bapak Ibu Tos Fundisya meniko tase midang atakan lara soronyes semantan ugi wonten Ibu Harmujo sugeng siang ugi Ibu Wahwan sugeng siang lan ugi Ibu Agnes ingka wonten Tegal Sari Ibu Li Suprapto kalau ngaturakan sugeng siang ugi mugi-mugi para kata

0: yang siang meniko nabi sami ngrawasaken swasana semene iki sinambi ugi midhang ataken pasugatan ingkang kalawaturaken iki meniko ngelaras woro Yes makata inggih kalau ambali malih dumateng para katang ingkang siang meniko mbok bilih saged nglegakaken wektalipun sawetawis monggo siang meniko saged iki nyawiji wonten ing 024-83-13611 para katang sedaya saged pinarak kringone ngaturaken sesambetan panjenengan lan ugi mbok bilih badhe kinten-kinten salam menapa badhe ngersakaken sekar monggo para katang. Iye tentunipun siang menika nggadahi raos ingkang sekeca raos penggalihipun ugi iki nggadahi raos sukorono suko gembira makaten para katang. Iki menika wonten kring sinten ingkang sowan badhe kalo tampi monggo shalom suking siang laras foronyis.
1: Shalom Mbak Wiwi.
0: Monggo Bapak Yohanes Sukianto meniko.
1: Anu salam-salam nggih, nggih.
0: Monggo Bapak kagem sinten iki dipun tenggo meniko.
1: Ah nggih. Bapak Agus lan Susi Mas Lasio Bapak Kahar, Bapak Supandi lan Bapak Yahya Pandi.
0: Nggih.
1: Bapak Lasio Bapak Silat,
0: monggo Bapak. Iki.
1: Lajeng eyang ning.
0: Eyang ning. Monggo Bapak inci.
1: Lajeng Bapak Markus.
0: Bapak Markus. Iki. Siang mriko sami midhangetaken. Ampeni salam panjenengan Bapak iki. Sami-sami ngersakaken sekar menapa monggo Bapak. LCAD sakit popo iki kalaturaken makaten kemawon iki suking siang Gusti berkahi popo Yohanes monggo iki matur nuwun kagem popo Yohanes Sukianto inggal ing wonten kokrosono siang mereka sampun kerso miwiti anginipun ngaturaken sesambetanipun monggo dumateng para katang kang sampun dipun singgul-singgul kolowau iki siang mereka saged ngaturaken sesambetan panjenengan ugi badhe atur wangsulan monggo para katang inggal-inggal saged pinarak kering on airing 83-13611 sugeng siang mugi kalaturaken kagem Bapa Yahya Pangki ngawonten ngalian lajeng Bapa Suparmini ngawonten Tlaga Bodas pepilih siang menika nembe nyawiji wonten laras Woronyis kalau ngaturaken sugeng siang iki kagem Ibu Kuspandi hingga wonten ing Banyumani. Halo Ibu, nopi menopo siang niko dipun tenggo rekuesi pun menopo siang niko Ibu ji. Nugi suking siang kalah turakan kagem Ibu Sukarti, Ibu Suratmi iya tentu siang mereka nabi ngerasakan suasana yang kanger menaga si nabi menopo mereka iya ngerasakan suasana sumeni sekalipun si noso mereka yang jawi bentari pun luar biasa nanging para katang kata kita syukur ya wit suyu mereka berkai pun Gusti Jopi menawi Jawa terus terus pun di Jopi. Awet iki semelete sang bagas koro mereka ki wujudaken sikat tresnani pun kustika sakit kita rawasakan ing wekdal siya mereka Sewang Gusti yo kita tampeni kanthi raos syukur dumateng Gusti. Para kateng kinasih iki mriku padha biarso. Bung Mus Mulyadi padha ngaturaken mangga sekar helsiate. Kalah turaken suking siang. Sugeng midhangetaken sumangga.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

porokatang kinasih, migay pon porokatang sutrisna. Migay sampus tunggal jam langkung selikur menit, pepanggian kita yang waktu hasya meniko. Tentu inggi porokatang setuju, setuju, sakit, ngerasakan suasana yang kang romanakan, sesarengan pas sugatan siang meniko. Perlu kata yang kinasi iki kusialah gini pun resnani dumateng jagat meniko iki kantos masrakan kang putra untang anting supados saben tiyang ingkang pitados dumateng panjenenganipun sampun ngantos manggi kerusakan ananging sami gadai gesang langkeng. Inggih sugeng siang kang kemasrasio siang menika sampun ngintunaken sesambetanipun rumantan nomor WA kalaturaken. Shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelarasoronye singkang kula kangeni kalau badhe nyuwun sekar Gusti nggendong aku. Lajeng salamipun kagem Ibu Suparman wonten Genuk Perbalan, Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Lajeng kagem Ibu Suprianto, Ibu Eri Seswanti, Ibu Marpuah, kagem Eyang Ning, kagem Mbak Sumina wonten Cili Dalam, so Mbak Sita. Lan Mas Pri wonten lemah mendak salajengipun kagem Bapoyan Sugianto matur nuwun peparingipun singgulan kula wau iki kagem Bapak Suparmin Bapak Andoko Bapak Agus Ibu Tuti kagem Bapak Iri Trubus Ibu Nur kagem Bapak Gahar Bapak Haya Pangki Bapak Silas lan Bapak Nur Salmin kang wonten Jeporo kagem Ibu Kristin, Mbak Putri Dek Priska, Cik Depura Mas Budi, dan kagem Soyo Kruitus, so pami danget wonten ing pundi kemawon. Sugeng siang, kagem Mbak Wiwi, sugeng lelatus, tansah sehat bagas waras, amin. Salajengipun menika wonten Bapak Daniel Hong pun ngaturaken. Sugeng siang Mbak Wiwi, penteri pun sangat inggih leres. Anangin kang nyonggo menikoti yang kadah mekatan Mas Daniel Hongpun. Iki halo lajeng akan mali. Shalom sugeng Mbak Wiwi, penteri sangat ngelaras foronyi tenang. Kata sesin cuy-cuy campuran pun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan kalau pada nyun segar ojo sambat wai kagem Mbah Midang ating pun dikemawon sugeng Midang taken saking kulo Mas Daniel Hong pun mekaten ipun nanto satawi sekaripun Mas Daniel Hong punyi Bapak Lastio kalau wau harus

Iko po po Daniel Hong punuki ngersakan sekar ojo sambat wai makatan. Igi dua tahun perokatan kina sesinten kemawon kang siang menikun nubinya wici wonton laras foronyes kalau ngaturakan sukeng siang uki pasukatan siang menikun sesu sakit atur panglipun.

Iki mereka sekar kusingge dong aku minangkani pamudutipun. Iki mereka Mas Lasio makatanji. Lahan salah cengi pun sugeng siang sugeng mi datakan suwonggo.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Porokatan kinasi bingay po on porokatan sutres na. Tase hontan wotel sabta bis papangan kita ing siang mereka tase hontan we amerika bari kalaturaken saking popo Suparmin. Siang mereka popo Suparmin ngaturaken suking siang Mbak Wiwi padin direknya wiji wonten ing siang mereka kalian pada nyon lagu tetap setia tapi indah rencanamu. Ibu ibu mereka kang sambun sumat ya. Iki mereka aja pengen astamu. Aja yang sekarang mereka pada kalaturakan kagem Ibu Suprianto yang kawan tani toko Penny. Sugeng siang huki kagem Ibu Kristiani, Ibu Yunani yang kawan tani Karangjangkang. Huki kang lenggah. Kagem tani Karangjangkang mekaten. Kagem Mbak Sri yang kawan tani Hasanuddin, kagem Mas Lastio yang kawan tani Kalsari. Pak Agus ingkang tansah nyenggol-nyenggol kula kagem Mbak Tri.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Mengingat Agar Tak Terjatuh, yang berdasarkan Ulangan 9 ayat 8-17. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Ulangan 9 ayat 8. Di Horeb, kamu sudah membangkitkan amarah Tuhan. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu sehingga Ia mau memunahkan kamu. Rudy suka berjalan-jalan di alam. Suatu kali, dalam pendakian ke Gunung Puntang, Rudy kehilangan arah. Di depannya terdapat semak belukar dan tidak ada jalan setapak maupun jejak kaki orang. Karena hari sudah mulai sore, Rudy memutuskan untuk turun kembali ke titik keberangkatan dengan mengikuti jejak kakinya sendiri. Menjelang hari gelap, Rudy tiba kembali di titik keberangkatan dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Bacaan hari ini merupakan ajakan Musa kepada bangsa Israel untuk melihat ke belakang, ke masa lalu. Di Gunung Horeb, saat bangsa Israel menantikan Musa yang sedang naik ke puncak gunung, mereka membuat patung anak lembu tuangan. Peristiwa ini merupakan kemurtadan massal. Musa mengajak mereka untuk mengingat kembali peristiwa tersebut. Allah hendak memunahkan Israel, bahkan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Akan tetapi, Allah tetap berbelas kasih. Ia tidak jadi memunahkan bangsa Israel. Namun hal itu bukan berarti tidak ada konsekuensi dari dosa tersebut. Dari kisah tersebut kita belajar tentang pentingnya menengok ke belakang, ke masa lalu. Tokoh Rudy dalam renungan ini menengok ke belakang dan menemukan jalan pulang. Demikian pula dengan kehidupan kita. Menengok ke belakang dan mengingat peristiwa di masa lalu menolong kita belajar dari pengalaman. Hal itu juga menolong kita agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Refleksi hari ini mengatakan, mengingat masa lalu bukanlah untuk tinggal di sana, melainkan untuk belajar berjalan lebih bijak ke masa depan.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Shalom sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Στη Σιάννα Σοφίτσιαν, σήμερα από τη My FM του Σαββατάντα, βρίσκεται και ο του Μπερουέκη. Χαίρο, μάλλον στα ματσόρι Σαββατίκτου στη Μαναπονάντα Πράντα. Senang sekali kembali itu saya melihadir menemani Anda dan suasana sore yang masih cukup panas. Ya, tentu sahabat-sahabat tiktus di tengah-tengah aktivitas Anda juga merasakan lelah, penat. Dan mungkin semakin sore rasa kantuk pun tiba. Oke, sahabat-sahabat itu agar bisa menikmati tubuh yang segar kembali. Anda dipersilakan untuk break sejenak, menikmati secangkir teh atau kopi hangat. Dan mungkin juga cemilan yang Anda bawa dari rumah masih ada. Mungkin bisa dinikmati untuk sementara waktu. Atau mungkin sambil Anda meneliti pekerjaan Anda, ya tentunya Anda bisa menikmati kopi hangat yang sudah Anda seduh. Baik sahabat itu, saya berharap setiap karya dan pekerjaan Anda hari ini semuanya bisa kelar untuk Anda selesaikan. Sebab itu, kalaupun masih sibuk, kami akan temani dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung indah yang tentunya bisa memberikan sukacita tersendiri buat sahabat iktus. Oke, setelah pujian indah hadir nanti, kami juga akan menyapa sahabat-sahabat iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Baik, segera kami hadirkan berikut ini, Rahel Mutiara lewat Kaos 1, 2, 3.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Terus kembali bareng lagi di Ictus Family. Tadi percobaan kita sudah diawali dengan pujian Kau 1, 2, 3. Sahabat Ictus, tentu kita semua ya mengagumi akan kebesaran kasih Tuhan, juga Allah yang penuh kasih, Allah yang benar-benar memperhatikan kehidupan kita sampai hari. Tentu saja kita semua kagum akan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Baik sahabat Ictus, dua kidung berikutnya akan hadir. Dan segera saja kami bingkiskan untuk monitor kami 4062 sahabat Hana Lani Trisnawati di Gang Mangkok. Kemudian juga untuk monitor 4063 sahabat Timotius Gunadi di Kapau Utara Tandang. Selanjutnya monitor 4064 sahabat Elizabeth Endang yang ada di Asabri Perum Jatisari Micin. Kemudian kami coba juga monitor 4065 sahabat Agnes Marta Margarita di Tegal Sari. Dan selanjutnya monitor 4066 sahabat Lisa Ningsi yang ada di Sebandaran 1. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore. Dan ya masih menunggu saat lautan. Tentu Anda mulai kemas-kemas dan jangan sampai lupa untuk barang-barang bawaan Anda yang sudah Anda bawa dari rumah, jangan sampai ada yang ketinggalan, terutama pesawat handphone. Baik sahabat itu, sambil Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda, inilah pujian indah yang kami hadirkan buat sahabat itu. Tuhan Yesus baik dari Jason yang dirangkai nanti gelombang kesembuhan dari Insinyur Niko Nyoto Raharjo.

0: Hei, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik, berikut ini segera saja kami jumpai untuk monitor 4067 sahabat Antonius Wijayanto di Minto Jiwo dalam 4. Kemudian kami jumpai juga monitor 4068 sahabat Foni yang ada di Yai Saleh. Kemudian monitor 4069 sahabat Sri Murjono yang ada di Jalan Gunung Lawu Purwodadi. Di sana juga ada monitor 4070 yakni sahabat Sri Titi Sutami. Kemudian menuju ke Langsari Utara ada monitor 4072 sahabat Eming WDS. Oke, sahabat-sahabat itu semuanya selamat sore. Dan oke, suasana sore yang masih cerah tentu membuat kita semua merasa senang. Dan inilah berkat dan juga perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan berikut ini kita nikmati bersama kehadiran Talita Dodo lewat berkat Tuhan bukan hanya permata.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat itu, sementara 44 menit sudah berlalu dari pukul 15. Oke, berikut pujian suka-sukamu Tuhan akan hadir bersama Nobo Aida, dirangkai dengan pujian Nana bersama Jason. Baik, sahabat itu, segera saja kami bingkiskan lagu berikut untuk monitor kami 4072 sahabat Meng WDS yang ada di Langsari Utara. Kemudian monitor 4073 sahabat Retnowati Sugianto di Tambak Mas 7. Kemudian juga untuk monitor 4074 sahabat Utomo Budi yang ada di Taman Tirtoyoso. Kemudian menuju ke Pos Panjolo Selatan, kami jumpai monitor 4101 sahabat Agus Pintoro alias Bapak Living Yap. Kemudian monitor 4102 sahabat Jonathan Santoso di Purianja Semoro. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore dan terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda, juga untuk para pendukung yang setia. Terima kasih banyak untuk kasih dan persembahan Anda, dukungan yang sudah itu terima, biarlah semuanya menjadi berkat indah dan menjadi kemuliaan serta hormat bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui satu wadah yang ada ini, tadi itu tetap memandangkan puji-pujian yang terus memberikan sukacita

Kita beritakan dan menjadi berkat bagi kota Semarang dan sekitarnya. Baik sahabat Iktus, inilah Kidung Indah yang kami hadirkan buat sahabat Iktus. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter.

Saya baik terus, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di itu Swemalaya di si sore ini. Rangkaian gedung-gedung manis yang sudah kami hadirkan tentu bisa menjadi teman Anda di saat Anda lagi menyelesaikan tugas-tugas Anda hingga selesai sore lautan nanti. Baik, sahabat itu, segera kita jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Wiwi pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Baik, sahabat itu, selamat sore, sampai jumpa. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus. Sahabat kecil Iktus, kira-kira pernah gak sih makan cabai habis itu mulut langsung kepanasan? Kayak naga keluar api. Nah, pernah kepikiran gak sih sebenarnya apa yang bikin cabai itu pedes banget? Apa karena warnanya merah? Atau karena cabainya lagi marah? Eits, ternyata bukan loh. Yuk, hari ini kita akan cari tahu rahasia kenapa cabai bisa bikin lidah terbakar. Siapin camilan dulu ya, tapi jangan yang banyak-banyak cabai. Sambil dengerin pujian yang akan share puterin yang berjudul Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Selamat menikmati.

Sahabat Keciliktus, sesuai dengan tema kita hari ini, apa yang menyebabkan rasa pedas pada cabai? Dari Bobo ID Yomi Hana. Sekarang Sharon akan jelasin, jadi simak ya. Jika kita mendengar kata cabai yang ada di pikiran kita, pasti rasanya pedas. Apa yang membuat cabai itu pedas ya? Cabai mengandung kapsaisin. Ternyata cabai bisa pedas karena mengandung kapsaisin, yaitu bahan kimia yang tidak berbau. Nah, kapsaisin ini ada di dalam biji cabai yang berwarna putih. Jika kita menggigit biji cabai itu, maka kapsaisin akan memberikan sensasi terbakar atau panas pada lidah. Ini yang kita kenal sebagai rasa pedas. Lidah kita dapat merasakan manis, asam, asin, dan pahit saja. Sedangkan sensasi pedas itu bukanlah rasa yang bisa dideteksi oleh lidah, melainkan rasa panas atau pedas dari kapsaisin. Kira-kira efek apa yang ditimbulkan dari kapsaisin ya? Dengerin dulu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku sebelum Sharon jelasin apa efek dari kapsaisin. Selamat

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Kecliktus, karena tiga pujian sudah terlewati, sekarang dengerin Sharon jelasin ya efek yang ditimbulkan capsaicin. Fungsi capsaicin pada cabai adalah sebagai alat perlindungan dari serangan hewan, pemangsa, dan serangan jamur. Karena cabai menimbulkan panas dan pedas, hewan pemangsa tidak akan memakannya. Lalu, jika jamur terkena capsaicin, maka pertumbuhan jamur tersebut dapat terganggu. Capsaicin terdapat di dalam biji cabai yang berwarna putih. Kulit yang terkena capsaicin biasanya akan mengalami iritasi dan rasa panas yang tidak nyaman. Sedangkan kalau kita mengonsumsi capsaicin yang banyak, ini bisa membuat kita sakit perut, mual, bahkan muntah. Capsaicin yang terkena mata juga dapat membuat keluarnya air mata dan rasa sakit. Kalau udah begitu, kira-kira cara mengatasinya bagaimana ya? Sabar dulu sahabat Kecliktus. Sebentar lagi Sharon akan jelasin. Tapi dengerin dulu ya pujian yang berjudul Mari Angkat Tangan.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Hai hai hai, Sharon balik lagi nih buat jelasin ke sobat kecil Iktus untuk menjelaskan cara mengatasi capsaicin. Bagaimana ya mengatasi efek capsaicin? Bagaimana kalau kita tidak sengaja menggigit cabai dan menyebabkan kita sangat kepedesan? Kalau terjadi seperti itu, kita bisa langsung segera minum susu. Kenapa? Karena susu dapat menahan dan mengikat capsaicin sehingga efek pedas dan panasnya bisa berkurang. Selain susu, kita juga bisa meminum air gula untuk menghilangkan rasa panas di perut akibat cabai. Nah, bagaimana kalau mata kita pedih dan sakit karena cabai? Mengatasinya cukup mudah, yaitu dengan membilas mata menggunakan air yang mengalir. Rasa pedih pada mata akan hilang perlahan-lahan setelah kita membilasnya. Tapi jangan gunakan sabun untuk membilas mata ya, karena ini bisa menambah iritasi pada mata.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat Keciliktus, sekarang sahabat Keciliktus dan Sharon jadi tahu kenapa cabai bisa pedas. Ternyata di dalam cabai itu mengandung kapsisin yang bikin lidah terasa panas. Semoga hari ini sahabat Keciliktus jadi makin penasaran sama hal-hal sains di sekitar kita ya. Sampai ketemu di Senin depan. Sharon bakal menjelaskan penjelasan sains yang menarik dan beda dengan penjelasan sains kita hari ini.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Shalom, muda-mudi dalam Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Kembali lagi dengan saya, Penatua Gilbert Christian Kristamulyana dari GKI Gunung Sahari. Muda-mudi yang Tuhan Yesus kasihi, renungan hari ini yang juga dituliskan oleh Pendeta Keisha Hesika Hayu Suranta berjudul Kebaikan dalam Diri Semua Orang yang didasarkan dari Mazmur 145. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi diri kami. Tak habis-habisnya ya Bapa, Engkau selalu menunjukkan cinta-Mu bagi kami. Dan terima kasih karena kami boleh menjadi pribadi yang merasa dicintai. Di dalam setiap keadaan kami, dalam setiap hari-hari kami, tak pernah ya Bapa, Engkau meninggalkan kami. Dan karena itu ya Bapa, kami juga ingin mencintai Engkau. Kami ingin juga untuk mendalami dan mengenal Engkau ya Bapa melalui perenungan firman hari ini. Kiranya Engkau saja Allah yang boleh menuntun kami melalui kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kami bisa mengenal dan mendapatkan banyak hal ya Bapa untuk kami jalani dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Kami serahkan ya Bapa perenungan firman ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Yang menjadi pusat refleksi kita diambil dari ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mudah-mudi yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang anak perempuan bertanya kepada ibunya, Ibu, apakah Tuhan baik kepada semua orang? Apa buktinya? Sang ibu menjawab, Nak, Tuhan itu baik kepada semua orang. Ia tidak pilih kasih terhadap semua orang. Salah satu contoh kebaikan Tuhan adalah memberikan matahari yang bersinar bagi semua orang, entah orang itu baik ataupun tidak. Dengan jawaban ini, sang ibu berharap agar anaknya dapat memahami kebaikan Tuhan yang nyata bagi semua orang. Tuhan itu baik bagi semua orang dan penuh rahmat bagi seluruh ciptaannya. Itu adalah hal yang dipercayai oleh pemazmur. Rahmat Tuhan tak pernah diberikan hanya kepada sebagian orang saja, tetapi sekali lagi nih, kepada semua orang. Dengan menyadari hal ini, pemazmur dapat melangkah dengan yakin, karena dalam hidupnya ia pasti akan menemukan banyak sekali kebaikan di tengah pergumulan hidupnya. Ia percaya oleh karena Tuhan baik kepada semua orang, maka selalu ada rencananya yang baik dalam proses kehidupan setiap manusia. Pemazmur meyakini bahwa di mata Tuhan, manusia dan seluruh ciptaan adalah sesuatu yang indah dan layak dikasihi dalam rahmat Allah yang begitu besar. Youth, kebaikan Tuhan bagi kita semua membuat kita mampu nih melihat kebaikan dalam diri kita. Dengan melihat kebaikan di dalam diri kita, akan tumbuh juga rasa percaya diri yang positif dan juga yang membangun. Begitu pula cara memandang kita terhadap sesama kita. Sesama kita manusia, apapun latar belakangnya, apapun karakternya, bahkan apapun kelemahannya, mereka semua atau dia adalah pribadi yang dikasihi dan dirahmati oleh Tuhan. Bila demikian, kita pun akan selalu dapat melihat kebaikan dalam diri sesama kita. Kiranya Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikannya yang tak terbatas nih bagi semua orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, ketika Allah boleh memberikan kami firman yang begitu menguatkan kami, di mana kami boleh diingatkan kembali bagaimana Engkau adalah pribadi yang begitu mencintai ciptaan-Mu. Bagaimana Engkau tidak hanya menunjukkan kebaikan-Mu yang terbatas bagi diri kami, namun Engkau juga menunjukkan cinta-Mu yang tak terbatas bagi setiap orang. Dan biarlah kami juga boleh memiliki cinta seperti Engkau ya Bapa. Ketika kami boleh melihat sekeliling kami sebagai orang-orang yang juga perlu untuk kami cintai. Apapun latar belakangnya, apapun karakternya, baik buruknya, kelemahannya, biarlah kami boleh selalu menyediakan cinta bagi mereka semua ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga yang boleh menuntun kami, berikan kami kekuatan, berikan kami juga hal-hal yang kami perlukan agar kami boleh selalu berbagi cinta dan kebaikan bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan kami mohon kepadamu. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.

Here we go, the station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda, berjumpa lagi di sore hari ini, di hari Senin, harinya Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia barengan sama Yove sampai nanti pukul 6:30 sore di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Oke, satu lagu Change the World dari V6 yang mengawali jumpa kita di sore hari ini. Sore yang sangat cerah dan langit biru ya. Tadi suasana yang sangat hangat di hari Senin yang harus semangat selalu, karena kalau nggak semangat gimana sih? Apalagi kan minggu ini minggu ada tanggal merah nih, jadi harus semangat juga dong untuk sumber-sumber yang kerja atau mungkin sekolah atau kuliah nih ya, karena ada libur. Mungkin juga sumber-sumber yang harus masuk kerja di hari tanggal merah tapi ada holiday pay, jadi ada insentif tambahan. Rasanya seneng ya kalau di hari minggu ini ada satu tanggal merah tuh, rasanya enak banget loh. At least bisa merasakan bangun siang dikit ya. Ada juga nih yang sumber-sumber yang tanggal 15-nya juga libur ya. Enak banget. Jadi liburnya 4 hari. Long weekend banget nih. Dan untuk sumber-sumber semua ya yang mau bergabung, silakan selamat mendengarkan di Zoom Asian Songs. Yang mau WhatsApp silakan Yove tunggu sampai nanti 7:30 di 0817450596, tentunya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081325301990. 081325301990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda, dari satu lagu LNG Shot dengan Moonwalking yang mengawali lagi, yang menemani kita di sore hari ini yang sudah mulai gelap nih ya. Dan kayaknya menurut ramalan cuaca ini gak hujan ya hari ini. Oke, tadi juga sudah ada yang request ya lagu-lagu Jepang nih dari Desianto, yang ada lagu Sekai Juno dari Yorikito. Kemudian ada Sima Uta, tadi ada lagunya sudah hadir, ala-ala Jawa gitu ya lagu-lagunya ya, Sima Uta. Ya, lah apa namanya, kemudian ada Casino Iro, ini cari dulu ya di database, karena Casino Iro yang Tomomika Hara, kok gak ada ya, belum ketemu nih. Pokoknya yang mau bergabung boleh banget ya di WhatsApp nih di 081-745-0596 sampai nanti setengah tujuh di 96.5 FM. Itu sahabat Anda di Zoom, zona orang-orang muda

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707030.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau WhatsApp 081-745-0596.

Oke semua, sampai di sini cuma kita di Zoom Asian Songs karena sudah menunjukkan pukul sudah menunjukkan waktu. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 18 menit ya, kebalik-balik. Oke, dan sekaligus lagu Sakura Drop dari Utada Hikaru ini menutup jumpa kita di sore hari ini. Thank you untuk semua yang sudah selalu stay tune di 96.5 FM. Saya Yofi Chandra, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di minggu depan, hari Senin, pukul 5 sampai 7. Tentunya di Sub Asian Songs ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, bye-bye.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: Shalom sahabat, itu jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, dalam perjumpaan kita, saya ingin berbagi dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tentang anugerah Allah. Untuk itu saya akan mengajak sahabat untuk kita belajar bersama-sama dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Kami boleh mensurvei, mengamati, mencermati apa yang Kau mau kami pelajari, lebih dari itu kami lakukan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah urapan Tuhan boleh menyertai, memampukan, sehingga kami boleh betul-betul menikmati berkat Tuhan dari apa yang kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Roh-Mu mengurapi kami, dan kami yakin Engkau siap memberkati kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu.

puji Tuhan. Sahabat, jadi saya akan mengajak sahabat untuk meneliti Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nanti akan kita baca secara bertahap karena ayatnya cukup banyak. Dan ada baiknya saya akan menjelaskan inti dari kisah yang ada dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kita temukan kisah ini adalah orang kaya. Dalam perumpamaan ini adalah anak Abraham. Ya, dengan status ini ia merasa begitu yakin bahwa dia kelak akan masuk surga. Namun setelah kematian ia malah berada di neraka. Pasalnya ia tidak mengasihi Allah dan sesama. Sebaliknya Lazarus adalah orang miskin. Selama hidup ia menderita, ia hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah agar menikmati surga bersama Abraham. Sahabat, kalau kita perhatikan, tidak ada keterangan mengenai dosa atau kejahatan si orang kaya ini. Lalu mengapa ia menderita di alam maut? Apakah ia salah karena kekayaannya? Tentu jelas tidak. Abraham pun kaya. Namun masalahnya si orang kaya ini hidup hanya bagi kesenangannya sendiri dan di dalam kesementaraan waktu. Ia tampaknya hidup tanpa memiliki perspektif kekekalan mengenai adanya kehidupan setelah kematian. Seharusnya dia bisa memanfaatkan mamon, yaitu uang yang dia miliki, untuk menjalin persahabatan yang membuat dia diterima di surga. Padahal kesempatan untuk itu ada setiap hari karena ia melewati Lazarus saat keluar masuk rumahnya. Sayangnya si orang kaya tidak memanfaatkan hartanya untuk melayani orang yang membutuhkan. Ini adalah bukti nyata bahwa imannya hanya sebatas pengakuan di bibir saja. Ia tidak menunjukkan pertobatan dari pementingan dirinya sendiri. Nah sahabat, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang anugerah Allah berdasarkan kisah yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Bicara tentang anugerah Allah itu menarik. Menurut kamus bahasa Inggris Webster, ya, dikatakan bahwa anugerah atau grace itu sebagai pertolongan ilahi yang tidak didasarkan atas kualitas atau kebaikan manusia yang diberikan kepada manusia untuk kelahiran kembali dan pengudusan. Menurut arti kata Yunani, kata anugerah itu adalah charis. Itu berarti kemurahan, kebaikan hati Allah, rencana yang penuh kemurahan, atau pemberian gratis yang dimanifestasikan oleh Allah terhadap manusia yang dinyatakan dalam Injilnya. Sebenarnya dari penelitian leksikal kita dapat selidiki, ya, melihat sedikit banyak menggali arti dasar dari kata anugerah. Di dalam Perjanjian Lama, sahabat, kata anugerah atau kasih karunia dipergunakan dalam pengertian perkenanan atau kebaikan. Misalnya kita lihat Kejadian 6 ayat 8 mencatat, tetapi Nuh mendapat kasih karunia diperkenan, artinya di mata Tuhan. Kitab Ester 2 ayat 17 bahkan mempergunakan dua istilah dari bahasa Ibrani tentang anugerah Allah. Ia, yaitu Ester, dalam Ester 2 ayat 17, ia, yaitu Ester, beroleh sayang, dalam bahasa Ibrani chen, dan kasih hesed, baginda. Jadi dikatakan ia, dikatakan beroleh sayang dan kasih baginda. Walaupun cukup banyak pemakaian dua istilah tersebut dalam pengertian manusia atau raja yang berkenan seperti kasus Ester, tetapi yang dominan dalam Perjanjian Lama tetap dalam konteks Tuhan yang memberikan perkenanan. Misalnya kita lihat dalam Amsal 12 ayat 2, orang baik dikenan Tuhan. Nah sahabat, kalau kita melihat Efesus 2 ayat 8 dalam konteks Perjanjian Baru, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sahabat, dalam wilayah moral spiritual ada pemikir
yang menolak ide anugerah. Pemikir itu beranggapan bahwa ajaran tentang anugerah membawa dampak buruk bagi kehidupan moral spiritual manusia. Anugerah akan membuat orang menilai diri tidak layak dan tidak sanggup untuk berjuang menghasilkan perilaku moral terpuji. Sahabat, kasih karunia Allah memang memperhitungkan fakta kebangkitan moral dan rohani manusia. Tak ada hal apapun dalam kehidupan kita yang dapat kita jadikan andil untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan, dan pembaruan dari Allah. Analisis Paulus tentang status dan kondisi manusia memang sangat gelap dan menyakitkan. Begitulah faktanya, sahabat. Semua kita, bahkan orang yang sangat bermoral pun pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa. Bukan saja demikian, sahabat. Tiap orang memiliki kebiasaan dosa yang membuatnya seolah ketagihan. Kondisi ini dalam sinar ronsen ilahi adalah mati secara moral rohani. Dalam kekudusan Allah yang tanpa cacat dan tak kenal kompromi, semua orang mati secara rohani, tak berdaya untuk menghidupi moral spiritual yang memenuhi kualifikasi ilahi. Semua hidup di bawah murka Allah dan ujungnya adalah maut, keterpisahan dari Allah. Sahabat, kasih karunia Allah tidak menghina status apalagi mematikan potensi manusia. Anugerah Allah tidak berdampak melumpuhkan daya juang moral spiritual kita. Allah sangat mengasihi kita dan serius dengan menilai bahwa kita adalah gambarnya. Dengan gigi, anugerah beroperasi menciptakan pengampunan, pembaruan, dan akhirnya membangkitkan kapasitas untuk menjadi masterpiece Allah. Hanya anugerah dari Yesus yang sanggup mengubah kita dari miskin, papa, dan tak berdaya menjadi mulia dan penuh daya ilahi. Puji Tuhan. Karena itu Paulus ingatkan kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan semata-mata berdasarkan anugerah Allah. Dan respon kita terhadap anugerah Allah itu adalah percaya, beriman. Nah, puji Tuhan, kita masuk pada konteks apa yang akan kita bicarakan. Sahabat, menurut Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ada tiga hal yang menarik apa arti anugerah itu bagi kita. Yang pertama, kalau kita lihat Lukas 16 ayat 19 sampai 21, kita mendapatkan sebuah data. Anugerah Allah tidak dibatasi pada keberadaan manusia. Jadi bagaimanapun keadaan kita, memungkinkan bagi kita beroleh anugerah Allah. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Sahabat, ada anggapan bahwa hanya orang-orang tertentu yang memperoleh anugerah Allah. Misalnya, para imam, ahli Taurat, Farisi. Tetapi pengemis, wanita susila, penjahat, gembala, atau orang-orang yang dapat disebut sebagai kelompok marginal, tidak ada tempat di hadapan Tuhan. Sahabat, pertanyaannya adalah kalau itu benar, siapa yang pertama kali melihat bayi Yesus pertama kali saat Natal? Siapa? Jawabannya sederhana. Kalau kita lihat Lukas 2 ayat 15-16, para gembala yang tidak dianggap kelompok marginal. Sahabat, ini sesuatu yang menarik. Justru yang mendapat kesempatan berjumpa dengan sang Natal itu para gembala lebih dulu. Yang kedua, kita lihat bagaimana sikap Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Wanita yang bermasalah. Wanita yang hidup
rumah tangganya kacau, yang sudah gonta-ganti suami berkali-kali, ya bagaimana? Yesus mendatangi, Yesus menyatakan anugerahnya. Nah sahabat yang saya kasih, Allah tidak membeda-bedakan seseorang, bahkan Allah bisa memakai orang yang tidak dianggap untuk menyatakan anugerahnya. Sahabat yang saya kasih, sesungguhnya kasih Allah dinyatakan dengan begitu luar biasa di dalam anugerahnya bagi orang-orang berdosa yang sama sekali tidak layak menerimanya. Dan itulah arti anugerah kasih Allah mengalir dengan bebas kepada orang-orang yang tidak layak dikasihinya. Puji Tuhan. Yang kedua sahabat, anugerah Allah tidak diberikan setelah kematian. Perhatikan ini, anugerah Allah tidak diberikan setelah kematian. Mari kita baca Lukas 16 ayat 22 sampai 26. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Sahabat yang saya kasihi, si kaya dan Lazarus mati. Tidak ada yang dapat menghindar dari kematian. Si kaya mohon belas kasihan, tapi sudah terlambat. Ada gap, ada jurang pemisah antara Lazarus dan orang kaya. Firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, ya, bahwa dikatakan semua orang telah berdosa. Ya, semua orang tanpa kecuali. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, akibat dosa itu maut. Nah sahabat, sebuah pesan bagi kita sahabat. Kalau kita melihat poin yang kedua ini, anugerah Allah tidak diberikan setelah kematian. Berarti kesempatan untuk mendapatkan anugerah Allah itu saat kita masih hidup. Kalau sudah mati tinggal penyesalan. Tidak akan mungkin bisa terjadi perubahan. Tapi selagi kita hidup, bagaimanapun rusaknya hidup kita, bagaimanapun jahatnya kita, brengseknya hidup kita, dikatakan tadi, kita diselamatkan bukan oleh karena anugerah Allah, tapi pemberian Allah. Tapi bagaimanapun jahatnya kita, anugerah Allah itu dicurahkan bagi kita. Asal kita mau datang bertobat. Melalui apa? Pengakuan iman kita. Mengakui bahwa dia adalah, Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita. Ini poin yang penting. Artinya, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itulah kesempatan bagi kita untuk membuka hati kita, menghadirkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nah sahabat yang kasih, kalau kita melihat 2 Petrus 3 ayat 9, banyak orang menganggap ya Yesus itu laleh untuk menepati janjinya bahwa dia akan datang kembali. Namun firman Tuhan berkata, kalau sampai-sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang kembali, artinya Tuhan Yesus masih berikan kesempatan bagi setiap kita. Boleh saya katakan kesempatan kedua, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ada kesempatan selagi masih hidup, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk menerima anugerah Allah. Puji Tuhan sahabat. Yang ketiga yang terakhir, anugerah Allah tidak berarti tanpa prosedur. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sahabat yang saya kasih, menyadari bahwa orang kaya ini tidak dapat mengubah keadaannya di dalam Hades, dalam dunia orang mati, di mana bagian siksaan yang dia alami. Dia minta agar Lazarus dibangkitkan untuk mengingatkan kepada 5 saudaranya, untuk menobatkan 5 saudaranya yang masih hidup di dunia ini. Sahabat, caranya tidak demikian. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tetapi mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi. Artinya harus ada yang diutus untuk pergi memberitakan. Harus ada yang diutus untuk pergi, bukan ya orang yang sudah mati bangkit memberitakan. Sahabat yang saya kasih, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul, iman itu muncul karena kita mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ini sebuah ajakan bagi kita, beritakanlah firman kepada siapapun supaya mereka beriman. Nah, persoalannya

Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sahabat, kita melihat di sini, harus ada yang diutus. Kalau sudah ada yang diutus, berarti ada yang diutus itu akan memberitakan. Ya, memberitakan. Nah, setelah mereka memberitakan, ada yang mendengar. Nah, setelah mereka mendengar, ada yang percaya. Jadi perlu ada pengutusan supaya ada yang memberitakan, ada yang mendengar, ada yang percaya, sehingga yang percaya berseru dan diselamatkan. Nah, sahabat yang saya kasih, kita melihat ada 3 poin yang penting. Apa arti anugerah berdasarkan kisah dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Yang pertama, sahabat, anugerah Allah tidak dibatasi pada keberadaan manusia. Artinya, bagaimanapun keadaan kita, ya, mungkin kita begitu rusak, begitu jahat, tapi kalau kita menyadari itu dosa kita, datanglah kepada Tuhan. Aku mau bertobat, mohon pengampunan. Aku mau percaya kepadamu. Bagi yang merasa dirinya kaya, mampu, jangan engkau merasa engkau punya segalanya, engkau punya kekuasaan. Ya, di mata Allah, tidak. Ya, kalau tidak beriman, maka tidak akan pernah mengubah keadaan kita. Karena Alkitab katakan semua manusia telah berbuat dosa dan akibat dosa itu maut. Jadi kita lihat di sini anugerah Allah tidak dibatasi pada keberadaan kita. Jadi bagaimanapun keadaan kita, itu menjadi perhatian Allah. Terutama bagi teman-teman yang merasa aku tidak layak, aku tidak pantas. Semua dapat dilayakkan ketika kita menyadari keberadaan kita dan kita sadar saya butuh pengampunan dosa, saya butuh Yesus sebagai Tuhan saya, jurusan pribadi saya. Yang kedua, sahabat, anugerah Allah tidak diberikan setelah kematian. Jadi artinya di saat kita hidup itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendapat anugerah Allah. Ya, jangan tunggu mati dulu. Selagi masih hidup itu kesempatan. Yang terakhir, anugerah Allah tidak berarti tanpa prosedur. Ada caranya, ada strateginya. Harus ada yang diutus. Ya, harus ada yang pergi untuk diutus, untuk memberitakan. Supaya ada yang mendengar, supaya ada yang percaya. Sehingga mereka berseru dan diselamatkan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menggugah setiap kita untuk menyadari anugerah Allah itu bagi siapa saja. Asal dia mau datang beriman, menyadari dosanya, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur buat perhatian-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami yang sama tidak layak untuk diselamatkan, namun kasih-Mu yang berbicara. Engkau benci dengan dosa, tapi Engkau mengasihi orang berdosa. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesempatan bagi kami, sehingga kami yang percaya dapat diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih, berkati setiap pendengar sahabat itu dimanapun berada. Engkau menjamah mereka semua, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, biarlah mereka boleh ingat tentang anugerah-Mu, kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan di kayu salib, di mana Engkau rela mati untuk kami. Biarlah kematian-Mu selalu kami ingat, menggugah setiap kami juga untuk menyatakan kasih-Mu kepada siapapun, sehingga berita salib itu dapat didengar oleh siapapun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, berkat-Mu menyertai setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Stasiun Observasi 96.5 FM Iktu Sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Apa kabar sahabat? Selamat malam, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan sukacita serta berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Baik sahabat, mungkin Anda saat ini sedang bersantai bersama keluarga atau mungkin menikmati santap malam bersama keluarga Anda. Tetap bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat Anda dan keluarga di hari ini. Sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration OS. Oke, kami sampaikan ucapan terima kasih atas persembahan untuk perbaikan antena radio siaran Iktus kepada sahabat-sahabat, yaitu pada sahabat Alfania Esther Haryanto, pada sahabat Mulyani Hartono, sahabat Gunawan, Bapak Marsito atau Ruth Ika Febriani, sahabat Betty Octavia, kemudian ada sahabat Indah Winarses, kemudian ada sahabat Gunawan, ini juga ada yang tanpa nama ini siapapun ya, terima kasih untuk Anda NN. Kemudian sahabat Pamela Anggara ini, keluarga Bapak Purwadi di Telogosari, kemudian sahabat James di Mojopahit, dan Ibu Yuni di Karangayu, dan Bapak Beni Jenset ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas persembahan sahabat untuk perbaikan antena radio Iktus. Nah, harapan saya persembahan ini boleh menjadi berkat nih bagi pelayanan radio Iktus dan juga Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang sudah mempersembahkan. Tuhan berkati senantiasa berlimpah dan berlimpah terus.

Berikutnya info ibadah on air 90.5 FM untuk hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKM Ilkuria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ya, khusus untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 14 Maret 2026, pukul 9 sampai 10.30, kita akan dengarkan dan mengikuti ibadah yang dipimpin oleh GKI Karangsaru. Kemudian pukul 16.30 sampai pukul 18 bersama GKI Peterongan.

Kemudian ada beberapa produk yang dapat Anda beli melalui radio siaran Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup, ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, kemudian ada BOL penguras WC tanpa sedot, dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596. Atau datang langsung ke Radio Itu Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan untuk karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9, Semarang.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan temani Anda dengan satu acara Permata Dalam Kata. Di acara Permata Dalam Kata, saya akan membacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah kirimkan untaian kata malam hari ini. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung, silakan Anda bisa kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Dan sahabat, walaupun itu hanya sebaris kata, ini akan jadi berkat buat kita semua. Oke sahabat, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung malam hari ini dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 atau pukul 21 nanti ya. Oke sahabat, saya ucapkan selamat mengikuti acara ini sampai selesai nanti.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 9

Baik sahabat, kita memasuki di pembacaan unten kata yang sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat. Yang pertama pada malam hari ini, rupanya Ibu Wijayanti telah duluan ya untuk menyampaikan unten kata di pukul berapa ini ya? Iya, pagi sekali. Ini ya pagi-pagian kayaknya nih ya. Pak Kurniawan, ada Bu Wijayanti, sahabat Daniel Longbun, ya. Oke, terima kasih. Saya akan bacakan terlebih dahulu yang Ibu Wijayanti. Seseorang tidak cukup layak memimpin orang lain kalau ia belum bisa memimpin dirinya sendiri. Seseorang tidak cukup layak memimpin orang lain kalau ia belum bisa memimpin dirinya sendiri. Benar ya, setuju banget nih. Karena apa? Untuk memimpin dirinya sendiri, mengendalikan dirinya saja, gak bisa. Bagaimana bisa mengendalikan orang lain? Nah, bagaimana contoh mengendalikan diri? Atau memimpin diri sendiri? Yang jelas, hidup kita harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan tatanan, sesuai dengan firman Tuhan ya tentunya ya. Nah, jika sudah demikian, maka ketika kita memimpin orang lain pun akan melihat, oh iya, karena dia sudah memberikan contoh yang baik. Maka ketika menegur atau memberikan arahan, itu pasti akan didengarkan dan dilakukan. Tetapi kalau ternyata nggak bisa memimpin dirinya sendiri, ya masih mungkin suka terlambat, tidak disiplin, kemudian melakukan hal-hal yang melanggar aturan, dan lain sebagainya. Nah, tentu jika seseorang itu akhirnya memimpin orang lain, maka orang lain pun akan mungkin mencibir. Hah, dirinya aja seperti itu. Kenapa kita harus melakukan seperti yang dikatakan? Karena dia nggak memberikan contoh yang baik. Nah, akan jadi gunjingan di antara bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya. Maka hendaklah kita mengendalikan, mengekang ataupun mengatur diri kita sendiri dulu. Kita atur hidup kita. Kita atur dengan baik, sudah layak enggak ya. Baru kita memimpin orang lain. Kalau tidak demikian, maka keberhasilannya tentu akan sangat kurang. Untuk itu siapapun kita yang memimpin orang lain, mari kita tengok diri kita sendiri, sudahkah kita bisa untuk mengendalikan atau memimpin diri kita sendiri. Oke, yang kedua, mereka terbukti mampu mengerjakannya karena mereka sudah lebih dulu berpikir akan mampu melakukannya. Mereka terbukti mampu mengerjakannya karena mereka sudah lebih dulu berpikir akan mampu melakukannya. Ya, ini sudah masuk iman ini ya. Ya, karena sudah yakin. Belum terjadi tetapi sudah yakin. Yakin kalau bisa atau mampu melakukan, sehingga akhirnya ya arahnya ke sana. Kita berupaya untuk bisa melakukan karena kita yakin mampu melakukannya. Tapi kalau kita belum sudah enggak yakin, sudah pesimis, sudah merasa enggak mampu, nah yang terjadi ya terjadilah demikian. Kita jadi enggak mampu. Ya terbukti kita enggak mampu melakukan, tetapi ketika kita sudah memiliki keyakinan, ah aku pasti mampu, aku bisa. Nah maka upaya-upaya yang dilakukan pasti arahnya akan ke sana. Bagaimana caranya supaya bisa melakukan, bagaimana caranya supaya mampu untuk melakukannya. Ini sebenarnya kan kiat kita ya, supaya kita punya semangat untuk kita bisa meraih apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Ketika kita sudah memiliki semangat, maka semangat itulah

berikan atau memompa kita untuk terus berjuang untuk melakukan ke arah keberhasilan tersebut. Tapi kalau kita gak punya semangat dulu, udah hilang semangatnya, udah loyo, gimana mau bertahan, bagaimana mau berupaya, ya kayaknya males lah, sudah merasa gak mampu, mungkin sudah ya menyerah sebelum memulai ya. Ya menyerah dulu sebelum memulai sesuatu. Nah ini gak baik. Ayo sahabat-sahabat, kita harus semangat, kita harus berpikir tadi ya, berpikir terlebih dahulu kalau kita mampu melakukannya. Soal nanti bisa atau tidak itu kan banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi ketika kita sudah memiliki semangat bahwa kita bisa atau mampu melakukan, maka ini akan arahnya akan positif. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mengatakan pada orang lain bagaimana mengerjakan sesuatu, tapi sebut saja apa yang mesti dia lakukan. Niscaya mereka akan mengejutkan Anda dengan kemampuannya. Saya ulang, jangan pernah mengatakan pada orang lain bagaimana mengerjakan sesuatu, tapi sebut saja apa yang mesti dia lakukan. Niscaya mereka akan mengejutkan Anda dengan kemampuannya. Ya sahabat, artinya adalah kalau kita memberikan tugas seseorang, jangan didikte satu persatu begitu ya ini ya. Jadi enggak usah, tetapi kita beri aja garis besarnya apa yang harus dilakukan. Nah, maka orang yang kita beri tugas tersebut akan berpikir, ya mungkin ada yang mengatakan, wah Bu, enggak bisa gitu. Karena orang yang kita beri tugas itu enggak bisa berpikir demikian. Ya dia hanya mau melakukan sesuatu yang kita tunjukkan, kalau enggak mau. Ya, memang kita harus melihat juga kemampuan seseorang ya. Terkadang ada orang-orang yang memang dia itu bisanya melakukan sesuatu, itu adalah hal yang ditunjukkan. Ya, hanya hal-hal yang ditunjukkan. Jadi pekerjaan kalau enggak ditunjukkan satu persatu, enggak mau untuk melakukan. Entah itu enggak mau, enggak bisa, atau memang malas untuk melakukan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tapi apa yang menjadi untian kata ini dari Ibu Wijayanti ini bagus sekali, dan kita bisa pertimbangkannya jika kita akan memberikan tugas pada seseorang. Tidak perlu didikte supaya mereka memiliki pemikiran yang hidup atau ya kalau orang Jawa mengatakan pikirannya urip gitu ya. Artinya mau berpikir, mau berkreasi untuk dapat melakukan tugas tersebut. Nah, di sini dikatakan. Dia pasti niscaya mereka akan mengejutkan Anda dengan kemampuannya. Nah, ini ketika kita hanya memberikan garis besar pekerjaannya seperti ini nih. Nah, nanti akhirnya ternyata dia bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, mungkin apa yang kita harapkan, ternyata luar biasa ya. Oke, ini memberikan semangat bagi setiap orang yang kita beri tugas tentunya. Oke, yang keempat dari Ibu Wijayanti, harapan adalah segalanya bagi orang yang dirundung penderitaan dan merupakan obat paling murah dan banyak digunakan di mana-mana. Iya, harapan ya. Jadi orang yang memiliki harapan itu orang yang memiliki kehidupan. Kalau sudah tidak memiliki harapan, nah ini berbeda ya. Dia akan tadi pesimis jadinya, kelokro atau ya gak punya semangat, ya gampang menyerah. Tetapi kalau orang yang memiliki harapan, dia pasti melakukan sesuatu dengan semangat, matanya berbinar-binar ya, itu menunjukkan semangatnya, kemudian ada senyum di wajahnya yang ditunjukkan dengan sukacita ya. Dan itulah yang memang diharapkan setiap orang harus atau memiliki harapan supaya ya bisa

janganlah kita menjadi orang-orang yang demikian, tapi mari kita semangat, kita memiliki harapan untuk dapat mencapai setiap hal yang kita cita-citakan atau kita harapkan tentunya. Oke sahabat, ini 4 untian kata yang dikirimkan oleh Ibu Jayanti, sudah saya bacakan semua. Kiranya jadi berkat buat kita. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Jayanti. Saya tunggu di Senin malam datang bisa bergabung lagi untuk kirimkan untian kata.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas dalam 4 nomor.

Baik sahabat, segera saya lanjutkan untuk membacakan untaian kata yang dikirimkan oleh sahabat Daniel Bun, Daniel Hong Bun. Terima kasih untuk untaian kata yang sudah dikirimkan ini ya. Baik, untuk yang pertama, orang Kristen yang hidup ubahnya dengan orang dunia sesungguhnya telah gagal menjadi Kristen. Orang Kristen yang hidup ubahnya dengan orang dunia sesungguhnya telah gagal menjadi Kristen. Iya, memang untuk menjadi orang percaya atau orang Kristen enggak mudah. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika hidup kita seperti orang dunia yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka ini dikatakan dalam untaian kata ini adalah ya sudah menjadi orang yang gagal, ya gagal menjadi orang Kristen, gagal jadi anak Tuhan, gagal jadi orang percaya. Maka mari kita berupaya untuk menjadi orang Kristen atau anak Tuhan yang tidak menyerupai dengan dunia, tetapi hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ya sahabat, memang gak mudah ya, tetapi bagaimanapun ini adalah misi kita yang Tuhan menempatkan kita di dunia ini adalah supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, tidak mengikuti kehidupan dunia. Walaupun mungkin orang banyak mengatakan, loh kan kita ini hidup di dunia, kenapa kita tidak ikut dunia? Iya, memang kita hidup di dunia, tetapi yang dimaksud dunia di sini adalah kehidupan, sikap, tingkah laku, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini diibaratkan sebagai hidup yang menuruti kehidupan dunia. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, yang kedua, Yesus lahir secara hina, hidup miskin, dan mati menderita, semua demi kita umat manusia yang fana. Yesus lahir secara hina, hidup miskin, dan mati menderita, semua demi kita umat manusia yang fana. Iya sahabat, itu adalah contoh kehidupan yang Tuhan sudah lakukan, di mana Tuhan mau untuk menghinakan diri dengan turun ke dunia, bahkan kelahirannya pun tidak di rumah sakit yang mewah, atau hidupnya juga tidak menjadi orang kaya, tetapi ya hidup miskin juga. Kemudian kematiannya juga mati yang sangat menderita. Nah, mungkin orang akan mengatakan lah, kenapa yang seperti itu kok kita ikuti? Kan hidupnya enggak enak. Ya, iya sahabat. Itu adalah karena Tuhan Yesus menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Demi menyelamatkan manusia yang berdosa, maka Tuhan Yesus mau untuk melakukan segala sesuatu yang seharusnya ya tidak perlu Tuhan lakukan itu, karena apa?

Tuhan bisa aja untuk melakukan atau hidup yang enak. Ya. Tetapi ini adalah contoh atau teladan bahwa apa yang dilakukan Tuhan ini menjadi sesuatu yang untuk kita renungkan. Bisakah kita hidup menderita? Bisakah kita hidup seperti Tuhan Yesus? Nah, kebanyakan kita gak mampu untuk seperti itu. Karena kita menderita sedikit saja sudah ya banyak menjeritnya. Dan kita mesti berseru kepada Tuhan ya. Nah, sementara Tuhan Yesus mulai dari lahir sampai kematiannya itu sangat menderita. Tetapi semua itu dilakukan adalah karena mengasihi kita orang-orang berdosa. Oke, yang ketiga. Ketika tangan dan mulut Anda sudah lelah dalam bekerja, cobalah gunakan lutut Anda. Ketika tangan dan mulut Anda sudah lelah dalam bekerja, cobalah gunakan lutut Anda. Iya, apa yang dimaksud di sini, sahabat? Ya, setiap hari kita mungkin sudah lelah sekali, tangan, mulut, kaki, kita melakukan pekerjaan yang berat. Nah, ketika sudah semuanya sudah lelah, maka pakailah lutut. Apa maksudnya? Kita sujud di hadapan Tuhan, kita berdoa. Nah, dalam kelelahan kita, ketika kita berdoa, mohon kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena kita datang kepadanya. Kita mendekatkan diri padanya. Dan dia, Allah kita tuh melihat apa yang kita lakukan.

Ya sahabat, untaian kata ini mengingatkan pada setiap kita supaya kita tidak hanya lelah saja dalam bekerja. Mulut, tangan, kaki kita yang lelah saja, tapi mari kita juga bersimpuh di hadapan Tuhan, duduk diam di sana. Kita mau terima berkat Tuhan, kita mau terima penyertaan Tuhan, dan kita mau dengarkan suara Tuhan. Oke, yang keempat dari sahabat Daniel Longbun, keberhasilan sebuah pelayanan adalah jika hal itu membuat orang memuji Tuhan Yesus, bukan memuji diri kita. Keberhasilan sebuah pelayanan adalah jika hal itu membuat orang memuji Tuhan Yesus, bukan memuji diri kita. Ya, karena kalau yang dipuji diri kita berarti sudah selesai. Ya, hanya sampai di situ saja kita mendapatkan pujian dari manusia. Tetapi kalau yang dipuji Tuhan, maka Tuhan akan berikan berkat-berkatnya untuk kita, karena kita membawa orang untuk memuji Dia. Sahabat, pernahkah kita sudah menghitung berapa orang yang kita ajak untuk memuji nama Tuhan? Berapa orang yang sudah kita ajak untuk memuliakan Tuhan? Berapa orang yang sudah kita ajak untuk dengarkan suara Tuhan? Nah, malam hari ini, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kita mau mengajak banyak orang untuk memuji Dia. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Longbun. Untuk yang pertama, saya bacakan 4 untaian kata ini. Kiranya jadi berkat nih buat semua sahabat yang sedang bergabung di Permata Dalam Kata. Dan untuk sahabat Daniel Longbun, pujian yang di request sudah saya siapkan lewat suara Sandra Lina.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026

Wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC8CL Roy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Baik sahabat, sebelum saya membacakan untian katanya kirimkan oleh Pak Kurniawan, ini ada sahabat David Ciburian dari Pontianak, Kalimantan Barat ya, yang malam hari ini juga sudah mendengarkan atau menyimak di acara Permata Dalam Kata. Saya ucapkan selamat malam, terima kasih untuk atensinya dan mengirimkan salam untuk semua pendengar radio yang di mana ini ya. Tanpa kecuali dimanapun ya, spesial buat Ibu Pendeta Elizabeth Luati yang tetap semangat dalam pelayanan. Ya, oke, terima kasih. Dan saya tunggu mungkin Senin malam mendatang, sahabat bisa kirimkan untian kata ya, seperti yang lain. Nanti akan saya bacakan untuk sahabat-sahabat yang menyimak di malam-malam yang akan kita lewati bersama di acara Permata Dalam Kata ya. Oke. Akan saya bacakan untian kata dari Pak Kurniawan. Ketika kamu memiliki hati yang tulus dan niat yang baik, kamu tidak kehilangan siapapun. Merekalah yang kehilangan dirimu. Ketika kamu memiliki hati yang tulus dan niat yang baik, kamu tidak kehilangan siapapun. Merekalah yang kehilangan dirimu. Iya. Kalau kita tetap memiliki hati yang baik dan tulus ya, niat yang baik dan tulus, maka kita enggak perlu takut untuk kehilangan orang lain, karena justru orang lainlah yang akan kehilangan kita jika meninggalkan kita atau jika tidak lagi bersama atau sahabat dengan kita. Kemudian yang kedua, kamu tak akan bisa mengubah langkah yang sudah terjadi, tetapi kamu bisa membuat langkah berikutnya lebih baik. Kamu tak akan bisa mengubah langkah yang sudah terjadi, tetapi kamu bisa membuat langkah berikutnya lebih baik. Benar ya, kalau kita sudah melangkah maka tidak bisa ditarik lagi ya, mundur pun langkahnya jadi gak sama juga ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah langkah kita berikutnya harus lebih baik dari yang sebelumnya, supaya langkah-langkah yang kita jalani akan menjadi berkat, dan itu menjadi langkah-langkah yang baik yang membawa masa depan kehidupan kita yang baik. Oke, yang ketiga masih dari Pak Kurniawan. Jangan khawatir bila orang lain tidak memahami dirimu. Khawatirlah jika kamu tidak memahami dirimu sendiri. Ya. Jangan khawatir bila orang lain tidak memahami dirimu, tapi khawatirlah jika kamu sendiri yang tidak memahami dirimu ya. Iya,

Ya sahabat, benar apa yang dikatakan oleh Pak Kurniawan ini ya, melalui untaian kata ini, bahwa tidaklah kita nggak perlu khawatir jika orang lain tuh gak paham dengan diri kita. Ya karena memang orang tersebut di luar kita, nggak tahu pemikiran kita, nggak tahu hati kita, nggak tahu perasaan kita. Itu wajar, orang lain nggak tahu ya. Tetapi yang sangat berbahaya justru adalah jika kita atau kita sendiri yang tidak tahu, yang tidak memahami diri kita sendiri. Ya, ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena jika kita aja tidak memahami diri sendiri, bagaimana kita mengharapkan orang lain bisa paham dengan diri kita. Oke ya sahabat, mari kita memahami diri kita sendiri, mengetahui bagaimana diri kita, paham, mendalam ya, karena diri kita sendiri. Kemudian setelah demikian, maka kita pun bisa untuk mengatur bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana memperlakukan orang lain. Oke, terima kasih untuk sahabat ya yang sudah kirimkan untaian kata ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya tunggu Senin malam mendatang bisa kirim kembali untaian kata. Mungkin tidaknya 3, boleh lebih ya. Supaya semakin banyak kata-kata bijak yang dapat kita simak, sehingga dari kata-kata bijak itu kita pun bisa mengatur langkah-langkah kita dengan bijak. Pemikiran kita, perbuatan kita dengan bijak pula. Oke, terima kasih Pak Kurniawan sekali lagi, dan Tuhan memberkati. Harapan saya untaian kata ini jadi berkat bagi semua sahabat yang masih menyimak di malam ini. Oke, ini pujian menjadi saksimu, bukan menjadi saksi ya, karena yang dimaksud dari sahabat David tadi enggak bisa saya dapatkan di sini. Jadi kita akan menikmati menjadi saksimu.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda?

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung, nah, berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-019058. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

bukanlah melakukan aktivitas pelayanan kita, tetapi melalui hati kita. Ya sahabat, hubungan intim dengan Tuhan dinilai dari hati kita, bukan banyaknya pelayanan kita, volume pelayanan kita, besarnya pelayanan kita, tetapi hati kita. Oke, kemudian yang kedua, satu kaki orang sudah berada di surga, dan satu lagi masih berada di dunia. Ya, ini kehidupan manusia di dunia ini ya. Kayaknya ya satu kaki kita masih ada di dunia. Ya satu kaki di surga tuh enggak bisa dong ya. Karena kita harus melakukan sesuatu yang memang benar-benar kalau kita mau ke surga. Komitmen untuk bagaimana melangkahkan kaki kita untuk tetap berada di dalam kasih Tuhan, di jalan Tuhan, dan tidak satu kita selalu ya ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi yang satu lagi kita tetap melakukan keinginan dunia. Baik, ini nasihat yang sangat baik buat kita semua. Kemudian yang ketiga, tetap belajar dan berkarya hingga usia tua berarti menghargai kemampuan dan kesempatan yang Tuhan beri. Betul. Seberapapun usia kita, mari kita tetap belajar, tetap berkarya, tetap melayani Tuhan. Yang terakhir, orang-orang Kristen adalah para pendosa yang telah dilayakkan dan diberi hak untuk menghadap Bapa di surga. Ya, puji Tuhan, kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk memperoleh hak untuk menerima warisan sebagai anaknya, untuk kita hidup bersama Tuhan di surga nanti. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Ogbonnya sudah kirimkan untian kata ini. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Dan terima kasih banyak untuk semua sahabat yang sudah kirimkan untian kata. Saya tunggu di Senin malam datang boleh bersama lagi kirimkan untian kata Anda. Dan akhirnya saya ucapkan selamat berpisah di acara ini. Kita jumpa di sepekan datang di acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, kami rindu mengenal-Mu lebih dalam melalui firman-Mu. Singkapkanlah kehendak-Mu bagi hidup kami. Ajar kami untuk hidup seturut rencana-Mu. Di dalam teduhnya kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 30. Ketika mereka sedang bergembira, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang durjana, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami menggauli dia." Lalu pemilik rumah itu keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jangan saudaraku, janganlah berbuat jahat, karena orang itu telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu melakukan kekejian itu. Ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga gundik orang itu. Akan kubawa mereka keluar. Perkosalah mereka, lakukanlah terhadap mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi janganlah kamu melakukan kekejian terhadap orang itu." Namun orang-orang itu tidak mau mendengarkan dia. Lalu orang Lewi itu memegang gundiknya erat-erat dan membawanya keluar kepada mereka. Mereka menggauli dan menyakiti perempuan itu sepanjang malam sampai menjelang pagi, dan baru melepaskan dia ketika fajar menyingsing. Menjelang subuh perempuan itu kembali dan jatuh di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya berada, dan ia ada di sana sampai hari terang. Pada waktu tuannya bangun pagi,

Pagi-pagi ia membuka pintu dan keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tampaklah perempuan itu gundiknya tersungkur di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Namun tidak ada jawaban. Ia mengangkat perempuan itu ke atas keledai lalu berangkat ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, ia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya, lalu memotong-motongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Kemudian dia mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Setiap orang yang melihatnya pun berkata, "Hal seperti ini belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai sekarang." Pikirkanlah itu, rundingkanlah lalu berbicaralah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, salah satu ironi dalam kehidupan umat Allah adalah umat juga melakukan kefasikan, yang bahkan Allah tidak memberi toleransi ketika orang tidak percaya melakukannya. Seorang Lewi mengambil seorang gundik, tetapi gundik itu marah dan pergi ke rumah ayahnya. Ia pun pergi menyusul dan membujuk gundiknya. Mertuanya berusaha menahannya sampai 5 hari, tetapi akhirnya kembalilah gundik itu dengannya. Ketika orang Lewi itu tidak mau singgah di Yebus, sebuah kota asing, mereka bermalam di Gibea, kota orang Israel, tepatnya suku Benyamin. Di sana tidak ada seorang pun yang menawarkan tumpangan di rumahnya. Sampai seorang Efraim yang tinggal di Gibea membawa mereka ke rumahnya serta memberikan makanan dan minuman. Lalu terjadilah kefasikan. Orang-orang kota mengepung rumah itu dan memaksa pemilik rumah untuk membawa orang itu keluar supaya kami menggauli dia, kata mereka. Pemilik rumah berupaya mencegah orang-orang itu, bahkan menawarkan anak perempuannya dan gundik itu. Namun karena orang-orang kota terus memaksa, orang Lewi itu menyerahkan gundiknya. Gundik itu diperkosa sampai mati. Setelah membawa mayat gundiknya pulang, orang Lewi itu memotongnya menjadi 12 potong dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Kita dapat melihat adanya kemiripan dengan peristiwa di Sodom, kota Sodom, tempat tinggal bangsa yang tidak mengenal Allah, dihancurkan karena kefasikan mereka yang luar biasa. Menyedihkan sekali. Sekarang kota Gibea, tempat kediaman umat Allah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, malah menjadi sarang kefasikan dan perbuatan biadab. Sebagai umat Allah, kita dituntut untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Maka ketika kita melakukan kefasikan seperti yang dilakukan dunia, Allah kita pasti tidak akan memberikan toleransi. Kita seharusnya mencontohkan perbuatan mulia dengan menyediakan bantuan dengan tulus dan melindungi orang kita. Mari kita berdoa. Kristus sumber kasih, ajar kami meneladani perbuatan yang mulia dengan hati yang tulus dan penuh belas kasih. Gerakan kami untuk menyediakan bantuan tanpa pamrih dan menjadi pelindung bagi sesama yang lemah dan membutuhkan. Jadikanlah hidup kami saluran kasih-Mu yang nyata di tengah dunia. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Mesbah Keluarga, bacaan dari 2 Raja-Raja pasal 9-11. Perenungan dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 7-8 dan pasal 11 ayat 17. Tuhan tidak pernah membiarkan. Pasal 9-11 berkisah tentang Yehu diurapi menjadi raja. Ia dipakai Tuhan untuk menghakimi keluarga Ahab. Isabel mati, keturunan Ahab dihancurkan. Semua ini terasa berat. Tetapi di balik semua itu ada satu hal yang harus kita lihat, bahwa Tuhan tidak diam terhadap kejahatan. Apa yang dilakukan Ahab dan keluarganya seperti penindasan, penyembahan berhala, pembunuhan memang tidak dilupakan. Tuhan melihat, Tuhan mengingat, dan pada waktunya Tuhan bertindak. Ini penting karena seringkali kita ingin Tuhan bertindak cepat seketika, tetapi Tuhan bekerja dalam waktunya. Pasal 10 menunjukkan bagaimana Yehu melanjutkan pembersihan itu. Di sini kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Yehu melakukan banyak hal yang benar secara tindakan, tetapi tidak sepenuhnya benar dalam hati. Dikatakan bahwa Yehu tidak berpegang pada hukum Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ini mengingatkan kita bahwa melakukan hal yang benar tidak selalu berarti memiliki hati yang benar. Pasal 11 membawa kita ke titik yang hampir rasanya putus asa. Atalia, ibu raja, membunuh semua keturunan raja untuk merebut kekuasaan. Seolah-olah garis keturunan Daud akan berakhir, janji Tuhan seakan terancam. Tetapi di tengah situasi itu, ada satu tindakan kecil yang menyelamatkan semuanya. Seorang anak kecil, Yoas, disembunyikan. Hanya satu, tidak terlihat, tidak diperhitungkan, tetapi cukup untuk menjaga janji Tuhan tetap hidup. Dan setelah beberapa waktu, Yoas diangkat menjadi raja. Perjanjian diperbarui. Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dan raja serta rakyat. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat indah. Meskipun situasi terlihat kacau, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Tuhan selalu menyisakan, selalu menjaga, selalu bekerja, meskipun seringkali lewat cara yang tak terlihat. Dalam kehidupan kita, ini menjadi penghiburan yang kuat. Ada saat di mana kita merasa situasi tidak adil, hidup tidak berjalan benar, semuanya seperti di luar kendali. Tetapi firman ini mengingatkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan mungkin tidak selalu bertindak secepat yang kita inginkan, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Seringkali Ia bekerja lewat hal-hal kecil yang tidak kita perhitungkan. Pertanyaan refleksinya adalah, dalam situasi hidup saat ini, apakah kita merasa Tuhan diam atau belajar percaya bahwa Ia tetap bekerja di balik layar? Apakah kita tetap setia melakukan bagian kecil yang Tuhan percayakan, meskipun terasa tidak besar ataupun tidak terlihat? Mari kita berdoa. Tuhan, kami seringkali merasa Engkau jauh ketika melihat keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah diam. Ajari kami untuk percaya pada waktu dan cara kerja Tuhan. Berikanlah kami kesetiaan untuk melakukan bagian kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Pimpin keluarga kami untuk tetap berharap kepada-Mu dalam segala keadaan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
0: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
0: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia. Dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada pada hari ini.

sampai pelosok daerah Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut syukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Kastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

24 ayat pertama sampai 34. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh, kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut

makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir? Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang. Baru kemudian, dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.

Titus, kita bersyukur untuk hari yang baru. Hari ini kita bisa menikmati udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Dan pagi hari ini adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita semuanya. Karena pagi hari ini segala aktivitas kita akan dimulai. Kita menjalankan apa saja yang telah direncanakan serta mewujudkan apa yang kita harapkan. Selamat pagi sahabat Itus, selamat menikmati hari yang baru. Kita bersyukur hari ini karena hari ini akan dipenuhi oleh pengharapan bahwa Allah akan memberkati kita, menyertai kita dan memberikan sukacita bagi kita semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan sahabat semuanya dimanapun sahabat berada.

ada awali pagi dengan sesuatu yang baik, dengan tersenyum. Ya, sahabat itu, mari. Tersenyum di pagi hari ini akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga hari-hari sahabat nantinya juga akan berjalan dengan indah pula. Selamat pagi semuanya. Mari, sahabat itu, kita penuhi juga dengan kepedulian. Dengan peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Selamat pagi sahabat itus, kiranya hari-hari sahabat menyenangkan.

sahabat Iktus, selamat pagi. Kabar baik menyapa sahabat semuanya, sambut pagi hari dengan semangat baru. Jangan mengeluh tentang hari kemarin. Ya, jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Selamat pagi ya. Mengawali pagi hari dengan memuji ini merupakan suatu keindahan tersendiri. Mari sahabat itu kita memuji bersama-sama, membawa suasana menjadi lebih indah.

Eva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus sahabat Anda.

sekalian, senang menyapa sahabat untuk hari ini karena kegembiraan ini akan menjauhkan kita dari rasa malas. Mari sebarkan kegembiraan kita kepada sahabat-sahabat semuanya lewat pujian yang kita nikmati pagi hari ini. Ya, sahabat itu, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk hari yang baru. Dan jangan lupa, jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

Shalom, selamat pagi sahabat Tritus yang Tuhan kasih. Senang sekali saya Pendeta Paulus Tony bisa berjumpa dengan para sahabat Tritus yang Tuhan kasih. Dan pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak seluruh sahabat Tritus untuk menundukkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita berdoa. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, dalam nama Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat menikmati nafas yang baru, hari yang baru, berkat yang baru, yang baru, baik bersama keluarga kami, istri, suami, orang tua kami, anak-anak kami, seluruh sidang jemaat kami, para hamba Tuhan di mana mereka berada. Tuhan, pagi hari sebelum kami menjalankan aktivitas kami, terlebih dahulu kami tersungkur di bawah kaki-Mu, mendengar firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa melakukan, mendengarkan, dan memegang kebenaran firman. Karena firman adalah pita bagi kaki kami dan jalan bagi hidup kami. Berkati urbi hamba Tuhan yang mendengar pasangan kekurangan, karena Engkau yang Allah tidak terbatas. Engkau Allah yang Maha Sempurna, berkati hamba, baik bibir, hati, jiwa, roh kami Tuhan. Supaya firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk seluruh sahabat Tritus di mana mereka berada, baiknya di pesisir pantai, di gunung, dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus menjamah mereka dan mereka diberkati. Dan sepanjang hari ini, mereka hidup mereka berbeda dengan hari-hari yang kemarin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus berbicaralah bagi kami semua. Baiknya menyampaikan, mendengarkan, semuanya diberkati. Haleluya. Amin. Sidang bala sahabat itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan kita, karena Tuhan kita memang Tuhan yang senang dipuji dan disembah. Haleluya.

Puji nama Tuhan, kita telah memuji, menyembah Tuhan Allah Roh Kudus. Karena itu pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kita telinga dan hati seorang murid yang mendengar firman Tuhan yang akan menjadi logos dan akan menjadi rema dari tersurat, akan menjadi tersirat. Mari para sahabat Kreatus yang Tuhan kasih, kita buka sama-sama kitab perjanjian baru terambil dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Judulnya yaitu Doa Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Kreatus yang Tuhan kuasihi, kita telah membaca sama-sama renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terambil dari Efesus pasal 3, 14 sampai 21. Judul pagi hari ini yaitu doa untuk jemaat Efesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sahabat Kreatus yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang menekankan pentingnya pemberitaan firman Allah secara alkitabiah. Secara tegas ia mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita baca sama-sama di Roma pasal 10-17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Karena itu secara pasti kita mengakui ya di 2 Timotius pasal 4 ayat 2 atau 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman timbul dari pendengaran dengan firman oleh firman Kristus. Secara pasti kita mengakui bahwa segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk yang pertama mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena itulah 2 Timotius pasal 4 ayat 2 ditekankan, karena itulah ia senantiasa memerintahkan agar tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau Alkitab itu saja yang layak untuk diberitakan. Haleluya. Sahabat Kreatus yang Tuhan kasih, meskipun Rasul Paulus menekankan pentingnya pemberitaan firman Tuhan Allah secara alkitabiah, ia juga menekankan suatu keharusan untuk mendoakan jemaat yang dilayaninya. Jadi antara firman Tuhan dan doa itu satu paket, seperti satu mata uang koin yang berbeda gambar tapi tetap satu dalam bentuk satu mata uang koin. Ia meyakini bahwa doa memiliki perasaan penting untuk menopang pertumbuhan iman jemaat kepada kesempurnaan Kristus. Haleluya. Sahabat Kreatus yang Tuhan kasih, mengajarkan firman Allah dan mendoakan umat Allah dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Seperti tadi saya gambarkan seperti satu mata uang koin yang berbeda gambar muka dan belakang, atas dan bawah, tapi sama tetap dalam bentuk satu mata uang
koin, sahabat Yesus dan Tuhan kasih, setiap mengirimkan surat penambahan kepada jemaat yang digembalakannya, Rasul Paulus selalu mengawali dengan apa? Doa. Wow, haleluya. Firman Tuhan katakan, doa orang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya dan ada sinyalnya. Rasul Paulus selalu mengawali dengan doa. Sebelumnya, kita sudah melihat pokok doa syafaat Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi. Karena itu melalui nats ini kita dapat melihat tiga aspek pokok doa Rasul Paulus khusus pagi hari ini untuk jemaat di Efesus, dan Rasul Paulus menyampaikan kepada seluruh sahabat Raitutus di mana pun saudara berada tanpa terkecuali. Doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, apakah pokok-pokok doa syafaat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus? Dan pagi hari saya meyakini doa Paulus pagi hari itu kita semua yang mendengarkannya, baik yang saya menyampaikan maupun yang mendengarkannya, akan diberkati. Semua katakan sama-sama, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama, kita coba membuka kembali Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 17, dikatakan demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menguatkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wow, luar biasa. Apa doa syafaat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pagi hari ini? Dan tentunya doa Rasul Paulus pagi hari untuk saudara semua, bukan untuk jemaat Efesus pada saat itu, tapi pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Pertama, iman yang dinamis. Ada empat jenis iman. Yang pertama, iman yang krisis, yaitu iman yang terus berkurang dan tidak bertambah. Yang kedua, iman yang statis, iman yang mandek, tidak panas, tidak dingin. Karena itu kita Wahyu katakan, kalau engkau suam-suamku akan dimuntahkan. Yang ketiga, iman yang dramatis, yaitu iman kadang bertambah, kadang berkurang. Ini namanya iman timbul tenggelam. Dan keempat, iman yang dinamis, yaitu iman yang makin bertambah, tidak berkurang. Setiap orang beriman harus menata imannya agar senantiasa dinamis melalui renungan pribadi, khotbah, baca firman Tuhan, baca Alkitab, kidung rohani, penyembahan, dan doa. Tanpa ia sadari, secara natural Roh Kudus akan membuat imannya menjadi seorang Kristiani yang memiliki iman yang dinamis. Wow, haleluya. Sahabat dan Tuhan kasih, Rasul Paulus berkeinginan agar jemaat Tuhan di Efesus memiliki iman dinamis. Termasuk pagi hari ini, Rasul Paulus juga menginginkan untuk para sahabat itu, maupun kami semua yang di studio, memiliki iman yang dinamis. Ia mengetahui secara pasti bahwa dinamika iman tidak terlepas dari peran serta Allah. Haleluya. Itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk sujud kepada Bapa. Kalau kita melihat ayat 14 dari Efesus pasal 3. Dan berdoa supaya ia menguatkan dan menuhkan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kalau dikatakan ayat 16. Karena itu sahabat Yesus yang Tuhan kasih, setiap umat Allah membutuhkan topangan doa dari pemimpin rohaninya. Yang kedua, kita melihat ayat 18 sampai 19, kita baca bersama. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang kedua, doa syafaat Rasul Paulus pagi hari untuk saudara semua, para sahabat Tuhan kasih, yang pertama tadi, iman yang dinamis.
Yang kedua, kasih yang melimpah. Haleluya. Gereja dipanggil untuk saling mengasihi. Amin. Allah yang terlebih dahulu menyatakan kasihnya kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia ini menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9-10. Teladan kasih yang sudah diperlihatkan oleh Yesus Kristus ketika ia berada di dunia menjadi panutan bagi gereja Tuhan untuk hidup dalam kasih. Sahabat, itu sentuhan kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Untuk dapat hidup dalam kasih, kita harus menerima kasih ilahi terlebih dahulu. Baru kemudian kita dapat mengasihi sesama. Jadi panggilan mengasihi harus ditujukan kepada Allah terlebih dahulu. Selanjutnya, mengasihi sama. Karena itu prosedurnya jangan sampai dibalik. Apalagi sampai mengubahnya. Komunisme terlihat sangat baik dengan slogannya. Sama rasa, sama rata, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Namun, nyatanya komunisme malah saling membunuh satu sama lain. Mengapa demikian? Jawabannya karena meniadakan kasih Allah dalam pelaksanaannya. Haleluya. Sahabat dan Tuhan kasih, ciri orang beriman ditandai sebagai pengenalannya akan kasih Allah dan kasihnya kepada sesama. Itu ciri orang Kristen. Pengenalan kita akan kasih Kristus berpengaruh atas terwujudnya praktek kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sahabat dan Tuhan kasih, kehidupan yang tidak diisi oleh kasih adalah sia-sia. Jemaat yang memiliki hati yang penuh kasih bukan semata-mata demikian kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Karena itu, gereja diberkati bukan karena faktor kelimpahan berkat. Haleluya. Amin. Melainkan melimpahkan berkat bagi samanya. Karena kita telah diberkati, kita seharusnya juga memberkati. Cuman Tuhan katakan dengan tegas, terlebih memberi daripada menerima. Keluarga diberkati harus menjadi, gereja diberkati harus menjadi gereja yang juga memberkati. Yang ketiga, doa syafaat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan sebagaimana doa syafaat Rasul Paulus kepada kita semua sahabat Kristen yang Tuhan kasih pagi hari ini. Yang ketiga, kita baca ayat yang terakhir dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Doa syafaat Rasul Paulus bagi jemaat Efesus dan bagi jemaat, bagi sahabat Etus Tradiutus pagi hari ini. Yang ketiga adalah kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Pada akhir doanya, perhatikan baik-baik, Rasul Paulus menyampaikan suatu pujian kepada Allah. Pujian didasari oleh rasa kagum kepada Allah serta kesadaran diri sepenuhnya bahwa kemuliaan hanya layak bagi Allah. Amin. Karena itu cermati pernyataan yang tertera dalam ayat 20 dikatakan ini, yang dapat melakukan jauh lebih banyak serta pernyataan kuasa yang bekerja dalam kita, saudara dan saya. Hal ini sebagai suatu penegasan bahwa semua keberhasilan dan kekayaan yang kita dapatkan tidak terlepas dari peran serta Allah di dalamnya. Karena itu, sahabat Ralitus yang Tuhan kasih, tidak ada alasan bagi kita semua untuk meregah, untuk menyombongkan diri. Karena pada akhirnya segala kemuliaan hanya layak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Allah tidak pantas untuk mencuri kemuliaan Allah. Karena itu pesan Rasul Paulus dalam doa syafaatnya kepada jemaat Efesus pagi hari ini juga dinyatakan kepada saudara dan saya, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Tiga hal. Yang pertama, iman yang dinamis. Mari miliki iman yang dinamis. Yang kedua,
kasih yang melimpah, dan yang ketiga, kemuliaan bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan yang kita telah dengar bersama. Kiranya kita meminta Roh Kudus untuk menterekan lebih dalam dalam pikiran, jiwa, roh, dan kehendak kita, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat sepanjang hari bagi kita, mulai hari ini akan datang bersama selamanya. Mari sahabat Yesus dan Tuhan kasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih pagi hari Engkau telah mengajarkan kepada kami lewat firman-Mu yang terambil dari Efesus pasal 3, di mana kami harus memiliki iman yang dinamis. Kami nyatakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami harus penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa, menterikan firman-Mu yang tersurat menjadi tersurat, yang logos menjadi rema. Berkati firman-Mu untuk menjadi kekuatan, pegangan, dan kompas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami serah aktivitas kami dalam nama kasih-Mu. Kami yakin, kami sadar tanpa penyertaan-Mu kami tidak berbuat apa-apa. Kami Tuhan, kami mengharapkan Engkau selalu bersama kami, mengambil alih pikiran, jiwa, roh, dan kehendak kami. Kami serahkan keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, turunan kami, orang tua kami, sidang jemaat kami dalam tanda kasih-Mu, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua apa yang kami lakukan, kami kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih, pagi hari ini kami berdoa untuk siaran radio itu yang sudah Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Banyak jiwa-jiwa yang sudah menerima Yesus lewat lidah mereka mengaku, lewat tutup mereka bertelut, menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Berkat siaran radio itu Tuhan, segala seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik program jangka pendek, jangka panjang, dan jangka panjang senamanya. Kami percaya Tuhan Allah akan mencukupkan tempat pada waktunya. Berkati selera itu sepanjang hari Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan, semua jemaat Tuhan akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Berkati mereka. Dan bila apa yang kami lakukan hari ini, bila Tuhan semakin hari semakin besar dalam kehidupan kami, tapi semakin hari semakin kami kecil di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sahabat Yesus. Selamat melakukan aktivitas. Dan jangan lupa berbahagia. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, kita ketemu lagi pagi hari ini bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo semuanya, pagi yang cerah, mulailah pagi hari ini selalu mencari wajah Tuhan. Dan tentunya juga kekuatan baru tersedia hari ini ya, karena ya kasihnya tidak pernah habis. Sahabat semuanya, happy birthday, kembali hadir untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-12 di bulan Mei. Wow, selamat pagi semuanya, bertemu dengan hari yang baru, usia yang baru. Nah, saya akan sapa satu persatu nanti. Kita nikmati dulu ya, suasana pagi hari ini lebih cerah, lebih berwarna, dan semakin sukacita. Yuk, kita nikmati puji-pujian manis dari

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Happy birthday hari ini ya. Saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan segala berkat dalam usaha dan perjuangannya. Hari ini hari Selasa 12 Mei 2020. Nah, banyak loh, ada berapa nih ya? 29. Banyak loh. Nah, yang pertama saya akan menyapa ada Bapak Ricky. Selamat ulang tahun dimanapun Bapak berada. Ya, tentunya sahabat yang mau bergabung bersama Iktusnya bisa lewat Iktus FM Streaming atau buka aplikasi Play Store ya, silahkan di Happy Birthday hari ini, pagi hari ini ya. Berikutnya ada Bapak Didik Roh Dianto, monitornya 807 di Ungaran. Ada Bapak Kao Ing Siu di Jalan Petek, monitornya 1101. Semoga saja masih mencatat nomor monitornya Iktus ya. Berikutnya ada Bapak Tan Wiliong di Jalan Senjoyo, monitor 1183. Halo juga, ada Ibu Edi Purwanto di Kampung Gebang Anom, Gebang Sari, monitor 1452. Halo-halo, ada Bapak Jimmy Tobeng di Jalan Setia Budi, monitor 1520. Selamat ulang tahun. Rayakan hari istimewa ini dengan sukacita dan kedamaian. Juga doa-doa sahabat yang tanpa putus buat sahabat semuanya. Yang dinaikkan untuk diberkati selalu dalam segala aktivitasnya ya. Ada Bapak Suryadi di Jatingaleh, monitor 2622. Menjadi hari yang spesial hari ini ya. Nah, ada Bapak Ricky nih. Selamat pagi, di mana Bapak? Masih stay tune bersama Itusnya. Kalaupun jauh bisa lewat Itus FM Streaming ya. Ada Bapak Didik Rohdianto, Bapak Kao Ing Siu, Bapak Tan Wiliong, kemudian Ibu Edi Purwanto, Bapak Jimmy Tobing, juga Bapak Suryadi. Selamat memasuki usia yang baru. Bawalah Tuhan di dalam hati sahabat kemanapun sahabat pergi. Semua hari adalah hari yang baik ya. Selamat mensyukuri anugerah usia baru. Selamat mengucap syukur atas segala karya Tuhan yang tiada henti. Hari ini adalah hari istimewa sahabat semuanya ya. Karena sahabat adalah ciptaan Tuhan yang paling unik dan menakjubkan.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak?
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
4: Ya, masih bersama di Happy Birthday hari ini, tepatnya 12 Mei 2026. Nah, siapa lagi nih akan disapa di hari ulang tahun sahabat ya. Ulang tahun penuh sukacita, kiranya setiap langkah hidup sahabat diberkati dan juga setiap impian sahabat tercapai. Tuhan menyertai selalu. Ada sahabat, siapa lagi nih? Saya sapa. Berikutnya ada Ibu Clara Francisca di Raden Patah Monitor 2114. Dan berikutnya, setelah dari Raden Patah, saya menyapa Ibu Esther Nuni Hastuti di Lemah Gempal Monitornya 2425. Saya menyapa juga Saudara Samuel Putra Setiawan di Jalan Serayu Monitor 4143. Masih baru ini nomor monitornya ya. Halo sahabat Alexander Dani di Jatimargo dan Ibu Fancy Farensia di Padi Utara Genuk Indah. Halo juga yang setia bersama Itusnya. Halo Ibu Lydia Haryanto di Blimbing. Sahabat Dita di Pondok Raden Patah. Pagi-pagi saya sapa hari ini, yang hari ini ditambahkan usia sahabat ya. Kiranya hari-harinya dipenuhi dengan berkat, kebaikan, sukacita. Selalu dipenuhi dengan inspirasi untuk membagikan pesan Tuhan, yaitu cinta kasih. Sudah saya siapkan pujian untuk kita nikmati bersama-sama, bersama dengan sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Sahabat Ibu Clara Francisca, Ibu Esther Nuni Hastuti, Saudara Samuel Putra Setiawan, sahabat Alexander Dani, Ibu Fancy Farensia. Halo juga Ibu Lydia Haryanto, salam hangat, salam sehat, dan sahabat Dita. Yuk, kembali lagi. Happy birthday di hari ini dengan lagu-lagu manis, pujian manis dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

6. Ada juga loh sahabat Iktus yang ada di manapun sahabat berada yang berulang tahun. Belum tercatat di ulang tahun Iktusnya ya. Ayo boleh gabung, bisa WhatsApp di 081745-0596, namanya akan disapa ya. Selamat ulang tahun, bersyukur sahabat. Menikmati satu tahun penuh dengan tantangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, bertambah hikmat ya. Untuk Ibu Bambang di Semarang, di mana nih? Pokoknya Semarang ya, banyak. Sahabat Marvin di Kelengan Tengah, juga saudara Gideon Diki Maulana di Parang Sarpo. Saya sapa juga untuk sahabat Davi Renaldo di Peterongan. Kemudian Bapak Arnal HP di Semarang, di mana sekarang nih alamatnya ya? Ada saudara Dito di Jalan Wiroto. Saya sapa untuk pagi hari ini, sehat selalu. Kiranya sahabat mendapatkan kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang baru dan sesuatu yang baik. Happy birthday untuk Ibu Bambang, sahabat Marvin, saudara Gideon Diki Maulana, juga sahabat Davi Renaldo, Bapak Arnel HP, juga saudara Dito. Nah, terima kasih nih buat sahabat Iktus yang sudah memberikan ucapan, sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun lewat WhatsApp-nya Iktus ya. Yang mau disapa di hari-hari berikutnya boleh. Saya catat nih ya. Silahkan bisa WhatsApp di 081745-0596. Yang rindu banget, aduh gimana nih caranya ya? Buka aja Iktus FM Streaming atau lewat aplikasi Playstore. Mudah banget ya denger Iktusnya, karena Iktusnya ada di genggaman sahabat semuanya. Selamat menikmati pujian manis untuk sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229 01 00 181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, pagi-pagi dengan segala aktivitas sahabat, mungkin saat ini ada juga yang sudah memberikan kejutan buat keluarga yang berulang tahun hari ini ya. Belum bangun sudah diketok kamarnya untuk menyapa namanya di hari ulang tahun ini ya. Ya, kado yang indah dari 96.5 FM untuk sahabat Anda tentunya pujian manis ini. Nah, kado yang terindah ya, biar menjadi kenangan tersendiri, umur panjang yang Tuhan berikan untuk sahabat. Sehat selalu, panjang umur. Untuk Pendeta Ekoloso Purwibowo di Genuk, selamat ulang tahun, mensyukuri anugerah usia baru, selalu senior yang memberikan kebaikan, mewariskan suri taladannya. Ada Saudara Freddy di Panjangan, selamat ulang tahun juga. Ibu Esti Kurnia Herowati di Sri Nindito Timur. Bapak Sukrisno Hadi di Tambak Mas. Ada Ibu Lisa Ningsih di Sebandaran. Panggil-panggilnya pagi hari ini sudah sampai ya ke Sebandaran. Bapak Paryono di Surti Kanti Tengah. Juga ada sahabat Avinda Citri Rizki di PWDC. Selamat ulang tahun untuk sahabat Esti Setianingrum di PWDC juga. Melayani para pasien di rumah sakit menjadi berkat ya. Tetap semangat untuk segala aktivitasnya. Selamat ulang tahun. Sahabat merasakan ada kebahagiaan tersendiri dengan berkat-berkat yang sudah sahabat terima. Ucapan syukur kiranya selalu dalam genggaman Tuhan sebagaimana Tuhan selalu mengiringi sahabat di tahun-tahun yang lalu, sekarang dan selamanya. Selamat ulang tahun ada sahabat Pendeta Emeritus Ekoloso Purwibowo, Saudara Freddy, juga Ibu Esti Kurnia Herowati, Bapak Sukrisno Hadi, Ibu Lisa Ningsih, Bapak Paryono, ada sahabat Avinda Citra Rizki dan juga sahabat Esti Setianingrum. Semuanya diucapkan selamat mensyukuri usia baru. Tuhan pasti berkati orang yang luar biasa seperti sahabat, sehingga hidup sahabat diisi dengan kehangatan hati yang penuh sukacita, kedamaian dan kebaikan. Nah sahabat semuanya, sekali lagi untuk sahabat itu yang belum disapa, yang belum tercatat, saya ucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru dimanapun sahabat berada. Dan cukup panjang juga nih ya sapaan pagi hari ini. Semoga puji-pujian yang sudah saya hadirkan bisa menghibur sahabat, mewarnai ruangan hati sahabat untuk sahabat yang berulang tahun dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.